0: modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
0: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: sebetulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Beda tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat.
1: Teng-teng-teng-teng.
0: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
1: Mexico.
0: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
1: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
0: Ya.
1: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
0: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
1: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1
1: RRI
0: Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Selamat menikmati weekend Anda kali ini ya. Informasi di daerah Sabang Merah pagi ini sedang diselenggarakan, dilaksanakan Summer Weekend. Banyak sekali jajanan dan juga UMKM yang juga menjajakan berbagai macam cemilan dan juga makanan-makanan yang luar biasa lezatnya. Dan juga pagi hari ini juga ada penampilan-penampilan drum band di sini. Jadi untuk seluruh masyarakat yang ingin datang langsung ke Summer Weekend, silakan ya. Dan nanti juga Anda akan menikmati kebersamaan Anda dengan masyarakat Kota Sanggau yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Dan peringat pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk bergabung di Opini Publik edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538103065. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id, dan Anda yang juga saat ini sedang mobile kami dimanapun Anda berada, semoga selamat sampai tempat tujuan Anda. Kami akan lengkapi program hari ini di Opini Publik. Silakan untuk Anda ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di Opini Publik edisi hari ini. Kita akan membahas terkait juga dengan merawat toleransi dan harmoni di tengah keberagaman, di mana gawai Dayak bukan hanya sekedar pesta budaya ataupun tradisi tahunan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Lebih dari itu pendengar, gawai Dayak juga merupakan simbol rasa syukur, kebersamaan dan persaudaraan yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang suku, baik itu agama maupun latar belakang sosial. Di tengah semarak tarian tradisional, musik daerah dan berbagai ritual adat, tersimpan nilai penting yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat Kalimantan Barat, yaitu toleransi antar umat beragama. Keberagaman yang ada di Kalimantan Barat merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama, karena dalam perayaan budaya seperti gawai Dayak, masyarakat dapat saling mengenal, menghargai, dan membangun hubungan yang harmonis. Perbedaan keyakinan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun dan saling mendukung. Justru dengan adanya keberagaman, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperkuat persatuan, baik itu melalui sikap saling menghormati.

Nah, perayaan budaya juga menjadi sarana yang efektif untuk mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Saat masyarakat berkumpul dalam suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan, rasa persaudaraan akan tumbuh dengan sendirinya. Nilai gotong royong, saling membantu dan menghargai tradisi orang lain dapat memperkuat solidaritas sosial serta mengurangi potensi konflik akibat perbedaan. Nah, mengapa Gawe Dayak tidak hanya dianggap sebagai perayaan budaya, dan nilai apa yang bisa Anda ambil menjadi pondasi penting dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Barat? Dan bagaimana cara masyarakat menjaga toleransi antar umat beragama dalam perayaan budaya? Dan mengapa keberagaman disebut sebagai kekuatan bagi masyarakat? Dan apa sebenarnya manfaat perayaan budaya dalam mempererat persatuan masyarakat? Dan bagaimana menurut Anda pendengar cara menjaga toleransi antar umat beragama di tengah perayaan budaya seperti Gawe Dayak?

dan apakah perayaan budaya dapat menjadi sarana mempererat persatuan di tengah keberagaman masyarakat, dan mungkin Anda punya alasan mengapa, dan seberapa penting peran generasi muda dalam mempertahankan nilai toleransi dan harmoni di Kalimantan Barat ini. Silakan pendengar di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365, khususnya untuk Anda pendengar yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Anda yang mendengarkan seperti apa sebenarnya hal-hal yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini, dan juga bagaimana Anda melihat potensi dan juga menjaga toleransi ini antar umat beragama di tengah perayaan budaya seperti Gawai Daya. Dan apa sebenarnya manfaat perayaan budaya dalam mempererat persatuan masyarakat, dan nilai-nilai sosial apa saja yang dapat tumbuh melalui perayaan budaya? Dan mengapa pendengar generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga harmoni masyarakat, dan bagaimana cara generasi muda juga mempertahankan nilai toleransi? Silakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, saya buka ruang untuk Anda menyampaikan atensi Anda di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Silakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan pada pagi hari ini.

Oke, silakan untuk Anda yang bergabung pendengar di 0811-575-6494 atau di 0857-538-1035. Bagaimana cara menjaga toleransi antar umat beragama di tengah perayaan budaya seperti Gawedaya? Apakah perayaan budaya dapat menjadi sarana mempererat persatuan di tengah keberagaman masyarakat? Dan juga seberapa penting peran generasi muda dalam mempertahankan nilai toleransi dan harmoni di Kalimantan Barat ini? Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau. Anda masih bersama kami di Opini Publik edisi hari ini. Kami akan kembali setelah satu lagu berikut ini.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, demikian opini publik edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan, dan selanjutnya saya akan ajak Anda untuk bergabung di Dialog Asta Cita edisi hari ini. Silakan nanti untuk Anda yang bergabung dan juga menyimak perbincangan saya di kesempatan pagi hari ini, nanti juga bisa menyampaikan seperti apa tanggapan dan juga pertanyaan Anda bersama dua narasumber yang akan bergabung bersama saya. Dan di pagi hari ini saya sudah juga bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya tentang mewujudkan toleransi antar umat beragama di tengah semarak gawai daya. Nah, seperti apa nanti perkembangan toleransinya dan juga bentuk keterlibatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, kita akan mendengarkan penjelasannya nanti dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan juga Entikong di Beranda Asta Cita selanjutnya untuk Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Selamat pagi untuk Anda yang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau. Pada kesempatan pagi hari ini, happy weekend semuanya. Semoga hari ini Anda memulai pagi hari dengan sesuatu yang sehat dan sesuatu yang bahagia, dan juga bisa menjalankan tugas-tugas Anda dengan baik di hari ini. Oke, saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya tentang mewujudkan toleransi antar umat beragama di tengah semarak gawai daya. Karena di tengah keberagaman budaya dan agama di Indonesia, perayaan gawai daya juga menjadi salah satu contoh nyata bagaimana tradisi mampu menjadi jembatan persatuan. Karena gawai daya bukan hanya pesta adat masyarakat Dayak, ini sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen dan juga kehidupan, tetapi juga ruang sosial yang mempertemukan berbagai suku, budaya dan keyakinan dalam suatu suasana yang penuh kekeluargaan. Oke, saya sudah bersama Bapak Heronimus Tabrani Wasis, yaitu Wakil Ketua FKUB Sanggau. Selamat pagi, Pak Heronimus.
1: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, pemirsa, pendengar radio. Maaf,
0: pendengar
1: Indonesia Sanggau, Entikong ya.
0: Iya, betul. Ya, bagaimana Pak kabarnya pagi ini?
1: Ya, puji Tuhan, sehat di weekend ini. Hari 3 cerah ya, walau semalaman hujan.
0: Betul, betul sekali.
1: Sanggau, ya.
0: Karena cuaca pagi ini juga lumayan dingin Pak dari pagi tadi ya. Oke. Saya juga bersama Pak Rahmat Devi Irawan, yaitu Wakil Ketua Hukum HAM dan Advokasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sanggau. Selamat pagi Pak Rahmat.
2: Pagi Mbak.
0: Ya, gimana kabarnya pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Iya, sejuk juga ini kan habis hujan kan.
0: Betul, semalaman hujan ya Pak ya di Kota Sanggau dan sekitarnya. Ya, semoga kondisi masyarakat Sanggau juga baik-baik saja kalau hujan seperti ini gitu ya. Karena beberapa hari juga cuaca sudah lumayan ekstrim ya untuk Kota Sanggau dan sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia. Baik, bicara soal mewujudkan toleransi antar umat beragama di tengah semarak gawai daya, saya ke Pak Heronimus terlebih dahulu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang juga mengacu kepada perkembangan toleransi. Nah, bagaimana Bapak melihat di Sanggau ini, pantauan dari FKUB Sanggau melihat perkembangan toleransi beragama selama perayaan gawai daya dari tahun ke tahun ini, Pak? Silakan.
1: Oke, baik Mbak. Terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa Dinda saya, Bang Wawan. Ya, kita berkolaborasi di sini rupanya ya. Oke, baik. Sebelum lebih jauh bagaimana kita melihat Sanggau di masa musim gawai ini, mungkin sedikit saya sampaikan tentang apa itu gawai ya. Seperti kita ketahui bahwa gawai secara umum adalah sebagai ungkapan syukur ya masyarakat etnis tertentu, yaitu masyarakat Dayak, terhadap hasil panen, terhadap berkat yang sudah diterima selama ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, intinya seperti itu. Dan juga sebagai momen, istilahnya sebagai momen bagi masyarakat Dayak untuk mengharapkan atau mengucapkan doa dan harapan-harapan ke depan supaya kehidupan, supaya hasil berkat, rahmat dan panen berlimpah untuk di tahun-tahun atau di musim-musim berikutnya. Dan yang lebih penting lagi adalah gawai daya itu adalah momen berkumpulnya seluruh keluarga. Ya, seluruh keluarga yang jauh-jauh pada datang, dan juga yang penting lagi adalah berkumpulnya seluruh suku, agama, etnis di dalam satu momen itu. Perlu kita sepakati bahwa gawai itu adalah rumah besar, tempat berkumpulnya berbagai harmoni yang ada di Kabupaten Sanggau. Ya, terkait dengan bagaimana FKUB menyikapi terhadap adanya gawai ini, ya itu tadi, inilah momen untuk kita menjaga harmoni. Momen kita untuk sama-sama melestarikan budaya, momen kita untuk mensukseskan, momen kita juga untuk berusaha, karena di sini juga ada usaha-usaha UMKM yang bergerak juga ya, termasuk kerajinan-kerajinan yang diupayakan oleh pengrajin-pengrajin. Di sini momennya mereka untuk memperkenalkan, dan yang lebih penting juga adalah momen untuk memperkenalkan budaya itu sendiri. Gitu aja Mbak.
0: Oke, karena kan setahun satu kali ya Pak ya
1: perayaan ya, gawai daya
0: gitu. Saya juga seneng tuh kalau gawai daya melihat kolaborasi dari satu kampung ke kampung yang lainnya tuh berkumpul di satu tempat gitu ya. Nah, banyak sekali adat-adat yang lama nggak kelihatan kalau udah gawai itu rame banget gitu ya. Nah, kalau melihat dari hal ini, apakah gawai daya itu menjadi simbol persatuan masyarakat lintas agama Pak di Kabupaten Sanggau ini?
1: Nah, untuk di Kabupaten Sanggau, ya puji Tuhan, saya melihatnya seperti itu ya. Ini sebenarnya tidak lepas dari keberhasilan para pemimpin-pemimpin kita, karena mereka memiliki jargon ya Sanggau rumah kita. Artinya dari pihak manapun, dari agama, suku, etnis manapun yang ada di Sanggau, mereka menganggap inilah rumah mereka untuk ya bersama-sama membangun Sanggau. Artinya dari pihak-pihak di luar Sanggau juga merasa enak dan nyaman di Sanggau untuk bersama-sama membangun Sanggau itu, Mbak. Ya.
0: Oke, okay. Berarti kita bagaimana kita membangun toleransi tersebut ya Pak ya, dari
1: ya,
0: satu suku ke satu yang
1: toleransi baik. Ini tercipta karena memang kebersamaan tadi dan kepentingan bersama. Tanpa melihat sekat-sekat yang berbeda gitu ya.
0: Ya, ya seperti itu. Karena kalau dilihat dari apa ya, baik itu perayaan, bukan saja gawai gitu ya, baik itu perayaan Idul Fitri gitu ya, kita bersama-sama gitu menjaga keamanan di daerah masing-masing. Tapi kalau melihat dari bentuk keterlibatan masyarakat non-Daya ataupun non-Katolik ataupun Kristen dalam perayaan Gawida itu seperti apa sih Pak keterlibatannya?
1: Keterlibatan mereka saya lihat mereka mengunjungi dengan melihat budaya yang ada, budaya Dayak yang ada, dan juga sebenarnya ini sebuah destinasi wisata dari sisi budaya ya. Jadi siapapun dapat hadir melihat ya. Artinya pihak-pihak di luar Dayak sendiri dapat melihat itu dan mereka dapat turut serta. Artinya mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di agenda gawai tersebut ya. Jadi sebenarnya, oh ya welcome, silakan. Yeah. Ini adalah gawai daerah dan juga nanti ini Mbak, sekedar informasi, ini juga nanti sedang digodok peraturan daerah bahwa gawai ini menjadi salah satu dijadikan hari besar daerah.
0: Oh, okay.
1: Juga, artinya ini bentuk keseriusan pemerintah daerah terhadap gawai. Nantinya akan dijadikan hari besar daerah dan mungkin hari libur daerah. Artinya semua semuanya dapat terlibat di situ dan mensukseskan dan melihat budaya ini.
0: Tapi kalau melihat dari, kalau Pak Hero ini berasal dari mana nih?
1: Saya kebetulan dari Sintang, istri saya orang Sanggau.
0: Oh, dari Sintang. Iya. Oh, gitu ya. Tapi kan pasti ada gitu ya gawai budaya yang dilaksanakan juga masyarakat yang ada di sana. Kalau Bapak melihat, bisa cerita sedikit nggak sih suasana kebersamaan antar umat beragama yang biasanya terlihat saat gawai budaya itu berlangsung?
1: Kebersamaan itu nampak sekali, Mbak. Kerjasamanya itu tadi. Mungkin dari sisi lain lah, dari sisi tadi saya katakan bahwa gawai budaya ini momen bagi para pengusaha UMKM ya. Pengusaha UMKM kan bukan hanya orang Dayak ya, banyak
0: ya, betul.
1: Dari etnis lain yang mereka punya ini. Pada kesempatan itu mereka dapat dapat memanfaatkan situasi ini untuk mempromosikan apa yang mereka buat. Terus ya tidak bisa dipungkiri akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Artinya nanti berdampak juga bagaimana kehidupan masyarakat Sanggau keseluruhan gitu Mbak. Jadi artinya seluruh elemen masyarakat dapat bergabung di acara gawai daya ini.
0: Iya.
1: Apalagi nanti kita jadikan ini agenda daerah ya, Mbak.
0: Iya, betul. Karena saya lihat sekarang kan sosial media tuh udah banyak sekali ya, Pak ya. Kita sudah mulai mudah melihat nih kondisi kalau gawai daya di kampung ini tuh seperti ini. Wah, keren sekali sekarang gitu ya. Jadi kampung agak ramai gitu ya. Masyarakat juga sudah berbondong-bondong untuk bersama-sama menyaksikan gawai daya tersebut gitu ya. Pergi ke rumah-rumah bersilaturahmi gitu ya. Memandang tidak siapapun yang datang gitu. Jadi nilai dari kebersamaan itu bisa menjaga juga kebersamaan antar umat beragama. Baik, terima kasih Pak Hero. Saya ke Pak Rahmat selanjutnya. Pak Rahmat, Sanggau ini kan dikenal sebagai daerah yang toleransinya cukup tinggi. Kalau menurut Pak Rahmat sendiri, seperti apa sih kondisi kerukunan antar umat beragama di Sanggau saat ini?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Saya juga nih izin nih Bang Hero. Jadi ketemu lagi kita malah di ruang live ini ya di YouTube langsung. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Mungkin kita lebih kepada kondisi yang kita lihat hari ini di Sanggau khususnya ya, Kabupaten Sanggau. Sangat baik, damai, kemudian saya melihatnya terjaga rasa. Kemudian terkait masyarakat itu sudah cukup hidup berdampingan. Kemudian saling menghormati, saya lihat juga gotong royongnya. yang saya juga melihat dari indeksnya itu tertinggi untuk kerukunan di Sanggau ini, khusus di Kalimantan Barat ya. Di Kalimantan Barat, di Sanggau itu indeks untuk kerukunannya luar biasa, tertinggi dia. Ya, baik dari umat Islam, kemudian Kristen, Katolik, Protestan, kemudian ya kepercayaan lainnya lah. Intinya saling mendukung dalam kegiatan ibadah dan acara adat. Dan saya lihat juga tidak ada hal yang gesekan yang berarti lah menurut saya gitu. Kemudian ya itu bagian perbedaan ya terkait kepercayaan dan lain sebagainya itu menjadi kekayaan lah dan tidak menjadi masalah dalam hal apapun. Intinya kita di sini kerukunan terkait antar umat beragama ini sangat baik untuk Sanggau.
0: Oke.
2: Iya, itu menurut saya.
0: Iya, tapi di tengah semarak gawai daya, apakah ada tantangan tertentu Pak dalam menjaga kerukunan masyarakat? Oke, silakan Pak Rahman. Ya, halo Pak Rahman. Oke.
2: Oke. Makna syukurnya ataupun hal-hal negatif ya. Ya maaf nih, seperti di dalam kegiatan gawai daya itu ada yang mana perjudian ya, perjudian yang terselubung atau apa gitu kan. Kemudian yang bisa mengganggu lah suasana-suasana kegiatan yang seharusnya tadi ya kegiatan saling bertemu antar teman, kemudian ya antar keluarga yang sudah lama tidak bertemu kemudian bertemu kembali di acara tersebut. Ya diganggu dengan suasana yang agak kurang baik tadi. Kemudian ya lebih kepada adanya informasi ya, Mbak ya, informasi yang tidak benar, apalagi saat ini kan zaman media sosial luar biasa ya, gitu kan. Apalagi narasi yang memecah belah lah. Apalagi Kalimantan Barat ini luar biasa kalau misalnya terkait saranya luar biasa ini. Ya, intinya di media sosial itu luar biasa. Hal yang kita memang harus sama-sama untuk mengkaji lah. Kemudian ya itu ada kesalahpahaman kecil, kemudian terkait simbol-simbol yang khawatirnya ada kelompok lain yang salah memahami gitu kan. Kemudian bagian tantangan terbesarnya itu ya mungkin kita menjaga perayaan ini tetap milik bersama lah. Memang ini ya khususnya ke suku Dayak, tapi bagi saya sebagai suku Melayu, saya juga antusias lah untuk kegiatan-kegiatan gawai daya ini, karena bukan hanya ya mohon ya izin ya Bang Hero ya. Ya bukan hanya suku Dayak itu semuanya Kristen ya, Muslim juga ada seperti itu. Jadi di sini kita bertemu lah, bertemu berkasih sayang, kemudian bercengkerama dengan hal-hal yang mungkin ya lama sudah tidak kita obrolkan gitu, seperti itu.
0: Oke, okay. Baik. Berarti banyak sekali sebenarnya tantangannya ya Pak ya. Karena sekarang kan orang lebih mudah mengkonsumsi informasi itu dari sosial media manapun. Apalagi kalau udah klik dengan satu informasi, belum tahu sebenarnya itu benar atau tidak gitu ya. Nah hal ini yang menjadi cara bagaimana kita bisa menjaga diri kita dulu gitu ya, baru terhadap orang lain. Dan banyak cara sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk bisa menjawab tantangan tadi ya Pak ya. Tadi dengan bijak dan juga kita bersama-sama bisa menumbuhkan rasa toleransi yang sangat besar. Nah kalau melihat dari hal tersebut, apa sih yang paling penting Pak dilakukan agar isu SARA ini tidak mudah muncul saat perayaan budaya seperti gawai daya saat ini?
2: Oh, siap, terima kasih. Terkait hal yang paling penting ya dalam SARA tadi sudah saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya. Intinya kita kembalikan ke makna asli gawai tadi yang sudah disampaikan Bang Heru ya. Terkait itu rasa syukur, kemudian persaudaraan ya Bang ya. Kemudian tadi adanya bahasa penghormatan terhadap Tuhan dan alam lah intinya. Intinya ya kita jauhkanlah hal-hal yang unsur dari kita menunjukkan pamer atau kekerasan. Kemudian ada kebanggaan-kebanggaan yang berlebihan tuh kita jangan tunjukkan lah. Kemudian terkait ini ya tokoh adat, agama, masyarakat, termasuk pemuda seperti kami itu ya harus memberikan contoh dan penjelasan lah kepada masyarakat kan terkait nilai budaya yang bersifat terbuka lah, agar mengundang kebersamaan, kemudian ya tidak menjadi pembeda gitu seperti itu. Kemudian kegiatan yang ya ini terbuka ya Bang Hero, yang pastinya sebagai bagian panitia, kemudian ya ramah dan mengundang kehadiran lintas suku agama. Selanjutnya ya, intinya tadi betul kata Mbak, sebagai presenter itu bagian dari berita bohong itu harus kita cegah lah.
0: Ya, betul.
2: Yang penting ya tidak, kita bisa selesaikan secara musyawarah, mufakat gitu kan. Ya, intinya jangan sampai terjadi hal-hal yang menjadi pertikaian yang ya tadi pemicunya itu kan informasi yang kurang baik. Mungkin seperti itu sih.
0: Biasanya
2: mungkin dari saya ya.
0: Biasanya batu gosoknya itu Pak yang bahaya Pak.
2: Iya,
0: batu gosoknya
2: betul,
0: yang berbahaya
2: betul.
0: Gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, kalau melihat dari hal ini apa tanggapan yang juga Pak Hero bisa sampaikan terkait juga dengan bagaimana kita bisa lebih bijak lagi, apalagi kalau ada isu-isu SARA nih, karena kan sekarang banyak sekali nih orang-orang yang suka ngeliat perpecahan gitu ya, tapi saya yakin kalau di Sanggau itu nggak ada sama sekali. Gimana Pak?
1: Ya. Oke, baik. Isu SARA ya, isu SARA ini ya di era media sosial yang sudah sangat-sangat terbuka sekali, ini gampang sekali ya. Untuk itu ya dari FPOB selalu menghimbau agar bijaklah menggunakan media sosial, jangan gampang terpancing dengan isu-isu yang ada. Benar pun itu terjadi ya, jangan terpancing. Beberapa mungkin ada di beberapa daerah terjadi hal-hal yang itu, kita jangan terbawa terpancing. Kita jaga tetap Sanggau berhati nyaman dan tidak terpancing dengan hal-hal yang negatif ya.
0: Betul.
1: Untuk mengatasi isu SARA ini ya, kami di FPOB juga kan dimulai dari kami dulu lah ya. Di FKUB kami terdiri dari berbagai isu, berbagai suku, agama, dan juga ada kepercayaan juga di situ. Dari kami sudah menunjukkan harmonisasi di internal FKUB dengan harapan kami akan menurunkan itu kepada umatnya masing-masing ya. Kami, karena di situ ada keterwakilan kepada para umat yang ada di agamanya masing-masing, di situ selalu dihimbau jangan gampang terpancing, jangan gampang, artinya kita adalah saudara, hanya berbeda kepercayaan saja. Tadi benar yang Bang Wawan bilang ya, bahwa ya, dalam konteks gawai ya, Dayak sedianya dulu kan namanya Kaharingan ya, doa kepercayaan Kaharingan, bahkan itu mengarah kepada Hindu ya, makanya ada istilah Hindu Kaharingan, tetapi bergeser ke sininya orang Dayak sekarang sudah banyak menganut berbagai macam agama ya,
0: ya,
1: ada yang
0: betul.
1: Katolik, Protestan, ada yang Muslim, ada yang tetap Hindu, ada yang Buddha, ya gitu ya. Artinya sebenarnya kita satu budaya gitu. Makanya gawai ini jangan dijadikan hal yang untuk memicu perbedaan itu, tapi untuk menyatukan malah.
0: Ya, betul.
1: Menyatukan dalam konteks budaya ya, tetap menghargai kepercayaan masing-masing, tapi dalam konteks budaya kita bersatu di situ ya. Bersatu artinya kita tetap menghargai kepercayaan masing-masing, karena memang kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain kan, karena memang hal itu melanggar dari Undang-Undang Dasar 45 dan ya Undang-Undang KUHP yang baru, dengan KUHP yang lama juga sudah mengatur itu. Bahkan KUHP yang baru ini apabila kita memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain dengan cara kekerasan ya, dengan ancaman kekerasan itu maksimal 4 tahun penjara. Kalau yang dulu masih 1 tahun penjara ya, Bang Wawan nih. Bang Wawan nih tahu persis nih, karena memang pengacara juga kan. Untuk itu
2: ya,
1: kita kuncinya saling menghormati, saling menghargai, dan kita gawai ini kan sebuah ungkapan syukur ya. Nah, di situlah kita menunjukkan bagaimana harmoni kita yang bisa disatukan dengan ucapan syukur gitu ya. Dengan tanpa memaksakan caranya masing-masing ya. Nah, gitu. Kalau secara budaya ya tetap kita lihat itu sebagai ya gitu Mbak.
0: Oke. Baik, kalau gawai kan itu konteksnya sangat besar gitu ya, Pak. Dalam rumah tangga juga kita harus membangun kepercayaan, trust me gitu ya. Bagaimana pasangan itu bisa meningkatkan kepercayaan, begitu juga terhadap masyarakat, bagaimana percaya satu dengan yang lainnya. Jangan sampai isu SARA itu memecah belahkan kita ya, Pak ya. Kalau bicara soal tadi undang-undang, jadi masyarakat juga harus melihat sanksi tersebut, jangan diabaikan. Malah kita harus bersama-sama menjaga harmoni tersebut agar apa yang kita ingin tuju itu bisa tercapai gitu ya. Karena kalau di Sanggau ini kan banyak sekali ya Pak ya, suku, ras, agama, di mana Bhinneka Tunggal Ika juga menyatakan bahwa berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu ya. Karena masyarakat Indonesia itu sangat banyak sekali gitu ya, suku, budayanya. Nah, itu perbedaan itu indah ternyata sebenarnya gitu ya, tapi bukan perbedaan untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini akan memberikan bentuk damai bagaimana masyarakatnya bisa bersama-sama bersatu gitu ya, bersatu dalam sebuah kebaikan, tentunya konteksnya kebaikan gitu ya. Oke, saya ke Pak Rahmat kembali. Tadi Pak Hero sudah menyebutkan ini ada undang-undang dan segala macam. Nah, kalau melihat dari hal ini, bagaimana juga perkembangannya di tengah-tengah masyarakat ini, Pak?
2: Oke, baik. Terkait perkembangan ini ya, pengetahuan aturan dan ya, sebagainya betul. Ya Mbak, maksud seperti itu. Ya, intinya kami ya bagian dari advokasi pemuda Muhammadiyah, khususnya di bagian hukum, intinya kan kepada para masyarakat Sanggau itu intinya kita memberikan edukasi sih, bahwa hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh Bang Heru tadi dengan saya tadi kan, ya, sama-sama praktisi hukum sebenarnya ini kan, orang-orang yang paham terkait hukum lah intinya
0: iya.
2: Itu. Nah, intinya bagaimana kita menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa hal ini tidak baik, hal ini tidak benar, kemudian ya intinya ada hal-hal yang mungkin menjadi efek, yaitu ya bisa saja nanti akan terjadinya penangkapan dan lain sebagainya,
0: ya,
2: itu
0: betul,
2: kan
0: betul,
2: hal
0: betul,
2: yang
0: betul.
2: Kita tidak inginkan ya. Gitu. Makanya hari ini ya masyarakat intinya harus tahu lah bahwa ada efek, ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi suatu permasalahan hukum, ya kan? Yang penting kita mengetahui ya terkait legalitas hukum kan, kepastian hukum itu setiap orang itu sama ya, equality before the law lah intinya kayak gitu kan. Jadi ya semua kita harus sama ratakan, tidak ada yang berbeda, intinya bineka tunggal ika itu tadi. Kemudian kita saling satu jua lah, saling bersama-sama, intinya ada di apa Pancasila kita lah, sila ketiga itu ya Mbak ya, persatuan Indonesia, intinya kita bersatu lah, kita berbeda tapi tetap satu, persatuan Indonesia
0: yeah.
2: Itu bagian dari ya awal demokrasi kita, intinya seperti itu undang-undang kita. Iya, seperti itu menurut saya.
0: Oke, baik-baik. Kalau kita lihat dari perkembangan sosial media saat ini, banyak sekali informasi-informasi hoax yang dapat memecah belah, memicu tadi emosi. Terkadang ada orang yang tidak bisa menahan emosi, tapi ada yang bijak untuk bisa mengelola tadi informasi-informasi yang dikonsumsi juga. Nah, kalau melihat dari peran pemerintah ini, Pak, kalau pemerintah daerah dalam menjaga toleransi dan kebebasan beragama di Kabupaten Sanggau ini bagaimana, Pak? Saya ke Pak Hero terlebih dahulu.
1: Oke, baik. Pemerintah daerah sudah sangat serius sekali memperhatikan bagaimana toleransi beragama ini. Ini dibuktikan dengan Bapak Bupati Sanggau pada tahun 2024 mengeluarkan surat keputusan Bupati Sanggau nomor 99 BKBP 2024 di situ tentang pembentukan kerukunan umat beragama ya. Itu suatu bentuk yang serius sekali dari Bupati Sanggau untuk menjaga kerukunan umat beragama. Di situ kami terdiri dari berbagai unsur dari beberapa agama dan ada kepercayaan masuk juga di situ dari Konghucu. Kami selalu secara intens berdialog. Secara intens juga kami berkomunikasi untuk menjaga kerukunan, dan bahkan bentuk keseriusan kami ini juga kami membentuk, untuk sementara ini kami sudah membentuk sampai kecamatan. Bahkan nanti direncanakan sampai ke desa, kelurahan, apapun bentuk atau nomenklaturnya, itu adalah salah satu bentuk keseriusan kita untuk menjaga toleransi kerukunan umat beragama. Nah, kenapa kami merasa penting untuk membentuk sampai ke kecamatan, sampai ke desa? Karena sedianya kerukunan itu ada di desa, ada di kelurahan, di kecamatan, di kelurahan. Kami di kabupaten ini sifatnya hanya memantau dan mengkoordinir dan mengambil suatu kebijakan gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk keseriusan pemerintah, dan juga kita juga mendukung visi dan misi, khususnya di misi ke-6 ya, di bidang keagamaan ya, dari bupati dan wakil bupati kita. Bentuk keseriusan ini juga kami selalu mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan apabila ada hal-hal yang dirasakan dapat mengancam kerukunan di daerah, kita ambil langkah cepat. Langkah cepat artinya cepat kita berdialog dengan unsur-unsur terkait dan mengambil yang langkah yang terbaik. Dan ingat, dialog itu kita tidak mencari menang dan kalah ya, bukan mencari siapa yang menang siapa yang kalah, tapi disitulah justru dengan dialog itulah muncul rasa kita untuk bertoleransi satu dengan yang lainnya, dan biasanya kita mendapatkan win-win solution di situ. Tapi untuk sementara ini puji Tuhan untuk di Sanggau belum sampai separah itu, belum adalah hal-hal yang sampai kami mengambil satu langkah yang serius untuk penanganan. Untuk sementara ini ya landai-landai saja, dan kita berharap untuk Sanggau ini semakin harmonis karena Sanggau ini adalah rumah kita dan Sanggau kita buat berhati nyaman ya.
0: Betul betul
1: ya di
0: betul.
1: Jogja ya. Dan saya merasakan berapa tahun saya di sini, saya merasa nyaman di sini. Ini secara pribadi ya, testimoni dari saya. Berbeda mungkin dari tempat-tempat lain yang pernah kita tinggal gitu, agak gimana gitu. Tapi Sanggau puji Tuhan, mungkin karena berkat ini ya, pimpinan kita juga yang memang menjaga itu ya, pimpinan dalam hal ini bupati, wakil bupati dan unsur-unsur terkait yang mau bersinergi lah dalam rangka harmoni di menjaga harmoni di Kabupaten Sanggau ini, Mbak.
0: Okay. Kalau udah nyaman tetap bertahan ya, Pak ya.
1: Terus bertahan.
0: Kalau udah rasa nyaman itu ada tetap bertahan gitu bertahan, ya, dalam kondisi apapun. Jadi kalau udah rasanya nyaman gitu, udah nyambung, udah nyaman, enggak pasti kenyamanan itu dipelihara ya, apalagi di tengah-tengah masyarakat banyak sekali karakter-karakter ya, Pak ya, yang disatukan itu kadang-kadang yang satunya agak emosian tapi yang satunya agak bijak gitu ya. Ini ada timbal balik lah gitu ya. Oke. Kalau menurut Pak Rahmat bagaimana Pak melihat peran pemerintah dari daerah kita ini dalam menjaga toleransi dan kebebasan beragama?
2: Yap, terkait ini ya Mbak ya, peran pemerintah yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Heru itu sudah ada perda ya, itu ataupun surat edaran ya dari bupati kepada masyarakat bahkan sampai ke tingkat bawahnya itu menjadi apa ya, bagian dari sumber ya, bagian dari sumber hukum yang mana itu adalah hierarkinya suatu peraturan gitu kan. Jadi dengan adanya gitu ya, langkah-langkah yang bisa kita lakukan kemudian ya penyelesaian secara baik gitu kan, termasuklah yang ada bagian dari sumber hukum itu adalah hukum-hukum adat, hukum-hukum kebiasaan. Nah, intinya bagaimana terkait tanggapan itu yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup sangat cukup baik menurut saya. Jadi dengan adanya seperti hal-hal yang nantinya terjadi yang tidak diinginkan di negara bangsa, intinya landai-landai ya itu di Sanggau ya, kita tidak menginginkan hal itu, tapi saya meyakini bahwa yang terjadi pun tidak sampai membuat suatu kegaduhan lah
0: golongan dua itu masih bisa diatasi
2: gitu kan. Ya kemudian dari peran-peran pihak keamanan ya khususnya kepolisian itu saya lihatnya juga sangat cepat tanggap lah. Ada hal-hal mungkin isu-isu yang SARA dan lain sebagainya itu di wilayah Sanggau ini, intinya bukan hanya dari pemerintah, khususnya bupati dan sebagainya, tapi jajarannya termasuk untuk kepolisian, bahkan dari pihak-pihak yang memang menjaga konsidi kita, seperti itulah. Intinya kondusif lah intinya, khusus di Sanggau ini, terkait pemerintahan, kemudian dari bawahan, bahkan ya RT RW ya Bang, di bawah itu yang penting itu kan antar warga ini, tetangga dan lain sebagainya. Itu sampai hari ini saya melihat untuk wilayah Sanggau khususnya tidak pernah terjadi ya. Ya kita lihat dari berita-berita tidak ada ya. Hal-hal yang mungkin kita lihat itu aman ya. Bahasa dari pihak kepolisian itu aman dan terkendali ya.
0: Ya siap ketua gitu ya.
2: Siap ketua. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah lah saya sangat apa ya, bersyukur lah gitu kan dengan Sanggau ini gitu ya. Intinya ini kampung saya gitu ya. Saya itu sebenarnya dari Sami nih Kak. Kalau Mbak tahu ya di daerah Buntuk itu. Desa Sami gitu ya.
0: Oke, okay. Baik. Karena kan dari ruang lingkup yang kecil ya Pak ya, baik itu RT, RW, jangan sampai tetangga sebelah aja nggak akur. Nah, itu yang menjadi perhatian juga ya Pak ya, para. Ya,
2: kalau di daerah-daerah kota sih emang iya tuh kejadian tuh, tapi kalau di kampung di daerah saya yakin pasti kenal semua dia, bahkan antar desa juga kenal ya, Pak Heru ya. Jadi kerukunannya luar biasa kalau di kampung. Saya mengikuti lah kegiatan-kegiatan acara, bahkan kayak acara-acara perkawinan. Itu dari kampung-kampung lain tuh kan ada band itu gak? ada band
0: seru
2: gitu
0: ya
2: kan, gabung itu seru gitu kan, ngumpul anak-anak mudanya tuh gabung lah. Intinya tidak pernah juga melakukan kegaduhan ya, biasalah kalau anak-anak muda gitu kan. Kita tetap
0: masih labil
2: kerukunan lah intinya gitu. Itu sih dari saya.
0: Baik. Berarti peran pemerintah di Kabupaten Sanggau ini sudah sangat baik gitu ya Pak ya, melihat sangat dari baik. ya adalah sedikit permasalahan tapi bisalah diatasi gitu ya. Karena kan tidak semua masyarakat dari kita itu ada yang adem-adem aja, ada yang juga yang bandel ya Pak Hero ya.
1: Ya betul.
0: Yang masih aja bandel, suka nyikut kiri, nyikut kanan gitu ya. Tapi kita berharap semoga masyarakat di Sanggau ini tetap menjaga suasana yang damai di tengah masyarakat ya. Kalau melihat dari keramaian sih saya lihat aman-aman aja sih di Kota Sanggau dan sekitarnya gitu ya. Kita berharap untuk kedepannya juga seperti itu ya Pak ya.
1: Ya, ya. Jadi begini Mbak, sebelum mungkin ke pertanyaan berikutnya, mungkin sedikit saya menyambung dari Bang Wawan tadi. Benar, kita prinsipnya sudah aman dan kita jangan sampai nanti ya aman itu hanya di atas meja, tapi benar-benar aman di lapangan, di lapangan. Nah, makanya kita selalu melakukan adanya ATHG ya, mendeteksi dini ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang sekiranya dapat mengganggu harmonisasi atau toleransi umat beragama di Sanggau, selalu kita mencari itu gitu kan. Mencari bukan berarti kita mencari masalah, seandainya ada kita cepat mengambil tindakan, jangan sampai nanti berkembang, karena namanya isu-isu SARA ini ibarat api kecil gampang sekali membesar gitu kan. Kita mendeteksi dini supaya ini jangan sampai cepat membesar. Berbagai elemen kita libatkan, seperti ya, mitra kami di pemerintah yaitu Ormas Plat Merah, kami juga punya EPK, Forum Pembaruan Kebangsaan. Nah, di situ terdiri dari beberapa perkumpulan etnis. Ya, beberapa perkumpulan etnis itu kita rangkul juga, kadang-kadang ya nanti kita diskusi juga dengan mereka, termasuk ada yang namanya FKDM, Forum Korespondensi di Masyarakat. Di sini juga itu terdiri dari berbagai ormas yang diharapkan nanti menjadi sebagai sumber informasi. Apa-apa sih yang ada di dalam masyarakat, yang isu-isu yang dapat membahayakan apa sih, dan cepat kita berdialog, berdiskusi bersama dan ambil langkah, bahkan apabila itu diperlukan suatu kebijakan, nanti kita membuat suatu rekomendasi kepada pimpinan daerah, user kita, mengambil suatu kebijakan untuk menjaga supaya Sanggau tetap aman dan nyaman. Gitu, Pak. Jadi semua elemen tetap berperan, bukan hanya yang di atas meja saja, forum-forum ini saja. Elemen yang terkecil adalah tadi benar, setuju sekali saya apa yang disampaikan Bang Wawan, masyarakat, RT, dan rumah tangga. Kemudian saya barusan dipercayakan ketua RT, itulah saya monitor kan apa yang ada dalam RT ini nanti, ya inilah kalau memang sangat mencuat kan perlu kita diskusikan ke
0: itu aja, jangan sampai di atas meja itu fine-fine aja ya Pak, tapi masih menyimpan dongkol tuh gak boleh. Itu yang bahaya tuh ya. Jadi kita bersama-sama duduk satu meja, mencari solusi, mencari kebaikan, bagaimana permasalahan-permasalahan kecil-kecil tadi ya Pak ya, bisa teratasi dengan baik, jangan sampai panjang, jangan sampai tadi apinya kecil bisa berubah menjadi besar dengan seketika. Kalau melihat dari hal ini, ada tanggapan mungkin Pak Rahmat untuk menambahkan yang disampaikan oleh Pak Hero?
2: Siap, izin nih Bang, aduh, saya ini banyak dapat ilmu nih dari Bang Hero terkait yang disampaikan terkait deteksi dini dan sebagainya. Kemudian beliau ini juga RT nih.
0: Masih
2: tetangga ya.
0: Ternyata Pak RT juga.
2: Jadi ya saya melihatnya terkait hal ini memang ya bagaimana yang disampaikan Bang Hero itu saya setuju lah. Kita melihat keadaan yang sudah ada lah ya kan. Yang mana ya bagaimana kita sila keempat lah. Yang mana di sila keempat itu musyawarah mufakat itu kita junjung tinggi, maka adanya majelis permusyawaratan rakyat itu kan. Jadi bagaimana musyawarah itu penyelesaian tertinggi lah. Makanya dalam era-era putusan pengadilan juga ya, izin ya Bang ya, demi keadilan gitu kan, demi keadilan dan berdasarkan ketuhanan manusia. Jadi bagi kita keadilan kemudian keberagaman dan lain sebagainya itu menjadi pondasi dan hal yang paling baik lah dalam penyelesaian masalah gitu kan. Kalau dalam hukum tuh ultimum remedium itu udah penyelesaian pidana itu udah paling terakhir gitu kan. Tapi kalau kita bisa selesaikan hal-hal yang baik yang tidak harus mencuat dalam ruang-ruang yang mungkin menjadi permusuhan di ujungnya, itu malah ada hal khawatiran gitu kan. Khawatirnya tadi isu SARA ini untuk di Kalimantan Barat itu sangat-sangat mudah untuk dipantik gitu kan. Jadi memang musyawarah mufakat kemudian penyelesaian secara win-win solution yang disampaikan Bang Hero tadi, kemudian penyelesaian secara intinya kita saudara, kita sama-sama, kita saling mungkin dari kepercayaan dan keyakinan ya Bang ya, ya yang Bang Hero sampaikan Mbak, itu kita hak gitu kan, ya pastinya itu bukan kewajiban sesuai di Undang-Undang Dasar kita gitu, menjadi hak kita untuk memeluk agama apapun, dan bahkan di KUHP baru terkait yang kita lihat bahwa dilarang untuk kita memaksakan mereka untuk memeluk agama, bahkan ada haknya mereka untuk memilih dan keyakinan masing-masing seperti itu. Apalagi dalam hal-hal kerukunan ini, bagi saya kita harus saling bantu dan saling inilah dalam hal apapun. Apabila misalnya ada informasi yang kurang baik, mungkin Bang Heri bisa nyampaikan, oh Wan, mungkin nih wilayahmu nih bisa juga nih Wan, kita juga kalau bahasa bisa tak diamankan, ditenangkan di sana, mungkin ada informasi yang kurang baik dan sebagainya. Nah, khawatirnya itu media sosial ini sangat mudah nih.
0: Iya, betul, betul
2: sangat,
0: sekali.
2: Sangat luar biasa mudah sekali.
0: Tinggal gitu. Di ujung jari, Pak.
2: Iya, para netizen juga itu kan komen-komennya itu luar biasa. Kalau kami itu memang kita dalam hukum ya, ada biasanya apalagi kita PH ini kan. Itu presumption of opinion itu sering lah kita praduga tak bersalah. Kita harus pakai lah dalam hal apapun gitu kan, biar penyelesaian masalah itu kita saling, oh rupanya bukan ini penyebabnya, pemantiknya itu salah paham saja dan lain sebagainya. Jadi ya hal-hal seperti itu kita harus tetap saling jaga dan kemudian saling menyampaikan informasi. Itu sih intinya.
0: Oke, berarti kita harus bersama-sama, bersatu padu gitu ya. Jangan sampai nanti para netizen itu digosok makin sip ya. jadi apabila kita membaca tadi yang agak kurang enak gitu ya, kita secara bijak, oh ternyata ini netizen gitu ya. Tapi terkadang ada juga netizen yang membangun gitu Pak. Ada yang netizen yang juga membangun, memberikan semangat, memberikan apresiasi juga kepada baik itu pihak pemerintah dan juga masyarakat yang ada di Indonesia ini. Karena masyarakat Dayak ini kan dikenal juga memiliki filosofi hidup yang menjunjung tinggi kebersamaan ya Pak ya, dan juga penghormatan terhadap sesama. Jadi dalam pelaksanaan gawe Dayak ini, masyarakat tadi berbagai agama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu itu juga dapat hadir dan berpartisipasi tanpa memandang perbedaan keyakinan. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Kalau saya tadi melihat dari apa yang sudah disampaikan, ternyata di Sanggau ini sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan juga toleransi yang tumbuh dalam suasana gawe Dayak yang menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup harmonis. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong. Kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
4: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
5: Hai, lambung. Siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
6: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
5: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh si Pika.
7: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
5: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
8: Iya, mana musim pandemik lagi.
5: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
4: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
9: Pada suatu hari.
10: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
9: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan

0: sarana mempererat persaudaraan, bukan menyebarkan ujaran kebencian ataupun provokasi yang dapat merusak keharmonisan. Oke, saya ke Pak Hero kembali. Pak, kalau dari FKUB ada nggak nih program yang dilaksanakan ataupun langkah konkret FKUB Sanggau ini dalam memperkuat toleransi dan moderasi beragama di masyarakat yang juga melibatkan generasi muda, Pak, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama?
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Sebenarnya langkah-langkah FKUB sudah kami laksanakan, konkret ya, sudah kami laksanakan dengan berbagai macam cara. Berbagai kegiatan sudah kami lakukan dengan mengundang beberapa elemen-elemen ya, termasuk orang muda, dalam rangka kita untuk menjaga kerukunan di Sanggau. Beberapa kegiatan sudah kita laksanakan. Sedianya sebenarnya kami sudah punya perencanaan ke depan, jauh ke depan untuk menjangkau orang muda, karena mereka salah satu ya agen kita untuk menyuarakan bagaimana kerukunan antar umat beragama ya. Semoga nanti ke depan kami dapat melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya adalah satu, yaitu jambore kerukunan yang diikuti oleh orang muda. Ini yang belum, jujur yang belum kami wujudkan karena terkait beberapa hal yang belum dapat kami sanggupi gitu ya. Tapi ini adalah cita-cita baik saya rasa untuk menyentuh kaum muda supaya mereka peduli terhadap kerukunan, karena merekalah yang sebagai agen perubahan di Sanggau ini gitu ya. Langkah-langkah yang kami lakukan ya, kami juga sudah mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat supaya mereka dapat menghormati perbedaan tanpa harus menyamakan keyakinan. Ini juga selalu kami dengungkan di dalam setiap pertemuan, dan juga kami juga sampaikan materi-materi terkait ini dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk apabila ini dilanggar gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan terkait pemaksaan terhadap pemelukan agama atau kepercayaan tertentu dengan cara kekerasan kan. Sampai kita buat kajian hukumnya seperti apa supaya masyarakat tidak melakukan itu, karena ini berdampak secara hukum gitu kan. Kita juga mensosialisasikan bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu, khususnya di pasal 28 dan pasal 29 ya, pemahaman masyarakat kita terhadap itu ya, supaya mereka dapat melaksanakan dengan baik, karena itu regulasi yang memang undang-undang sudah mengaturnya ya. Terus kita juga memberikan kebebasan kepada umat untuk beribadah, yaitu dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan kita menekankan kepada umat ya, janganlah mencemooh atau merendahkan atau menghina simbol-simbol agama dari agama masing-masing, karena itu adalah hak dari agama tersebut. Kita harus jangan, kalaupun kita tidak ini, jangan mencemooh ya, karena sekarang banyak sekali saya lihat ya di TV-TV ini, di media sosial, yang mencemooh simbol-simbol agama, kemudian itu tidak baik ya. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh umat atau masyarakat di Kabupaten Sanggau, janganlah melakukan itu, dan itu dapat dikenakan pidana juga. Karena mungkin kalau dia di dalam media sosial ada undang-undang juga mengaturnya, undang-undang ITE itu kan. Terus kami akan selalu bekerja sama dalam hal kemanusiaan dan kebangsaan, meskipun beda agama. Makanya kami biasa mengadakan semacam dialog kebangsaan. Dialog kebangsaan ini kita melibatkan berbagai elemen ya, kebangsaan salah satu adalah di bidang keagamaan gitu ya. Terus di dalam dialog kami tidak menekankan pada siapa yang menang dan kalah, dan kami berusaha menekankan kepada teman-teman, coba kita hearing, apa, kita coba mendengar gitu. Jangan kita tidak mendengar, tidak langsung mengambil suatu keputusan akhirnya berasumsi. Gunakan telinga untuk mendengar yang baik dan berpikir yang baik, dan dibawa ke hati yang tenang, damai, baru kita berdialog gitu. Jadi tidak emosi dalam dialog, tidak ada menang kalah, tetapi kita mencari win-win solution bagaimana untuk Sanggau yang nyaman, aman, tenteram dan damai, dan sesuai dengan slogan kita yang berkeadilan juga gitu ya. Terus kita juga tolak segala kekerasan terhadap agama, dan tidak ketolak juga diskriminasi. Terus yang ditekankan adalah tanggung jawab pribadi, toleransi itu dimulai dari diri sendiri. Itu yang kita arahkan kepada seluruh rakyat, kepada umat, masyarakat Sanggau, supaya toleransi itu dimulai dari kecil dulu, dari diri sendiri, dari rumah kita, dari lingkungan yang lebih besar lagi gitu, Mbak. Itu yang dilakukan oleh FKUB. Jadi langkah konkret kami sedianya sudah banyak yang kami lakukan. Semoga ini bermanfaat, dan kami informasikan hasil kerja FKUB ini dan forum-forum yang lain ini, Mbak, bukan dalam bentuk fisik ya. Sebenarnya sanggau yang sudah berhati nyaman yang tadi saya sampaikan,
0: Mm-mm.
1: sanggau yang damai, tentram,

0: garansi, itulah produk dari salah satunya FKUB
1: Oke.
0: dan elemen-elemen lain yang terkait gitu. Jadi tidak
1: Okay.
0: tidak seperti bangunan gedung, nampak gedungnya, tapi yang
1: Lebih ke
0: produk kita
1: perasaan
0: dapat
1: gitu ya.
0: dirasakan, ya dapat dirasakan itu juga. Begitu
1: Iya.
0: Mbak, ya.
1: Iya, karena kan perasaan juga penting dijaga ya, Pak ya.
0: Iya, jaga rasa, Mbak.
1: Jaga rasa ternyata ya. Jadi dalam kehidupan sosial kita juga tadi apa namanya? Kehormatan sebagai hal yang dapat kita capai, tapi kenyamanan yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita itu adalah salah satu cara untuk menjaga tadi harmoni gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi kita harus mencegah tadi jangan sampai kita buat lelucon ya di sosial media ya Pak ya, apalagi sudah
0: Iya.
1: menjurus kepada budaya, adat istiadat, apalagi fisik dan sebagainya. Ini menjadi satu perhatian masyarakat Sanggau, jangan sampai ya, no-no ya, jangan sampai
0: Ya.
1: seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus bijak, harus melihat dari sisi baik dalam step apapun keadaan dan juga keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau dari FKUB tadi sudah konkret sekali. Kalau dari Pemuda Muhammadiyah itu bagaimana Pak Rahmat secara khusus mendorong dialog dan kebersamaan antar umat beragama? Ada nggak di program khusus 2026 ini?
0: Oke, baik. Mungkin ini mau didiskusikan dengan kawan-kawan di Pemuda Muhammadiyah ya, Mbak, ya, terkait program musuh dan sebagainya. Tapi intinya kita di sini sudah sering mengedukasi lah kawan-kawan, termasuk kami juga baru dilantik di tahun 2025 kemarin, dan saya juga bagian advokasi hukum dan lain sebagainya. Saya sampaikan bahwa kita perlu nih nanti buat setidaknya kita nanti membentuklah tim, kemudian kerjasamalah nanti bersama-sama FKUB yang pastinya ada Bang Heri di sini kan, untuk bisa minimal kita bisa menyampaikan bahwa terkait adat yang dilakukan oleh suku-suku kawan-kawan kita ya, saudara-saudara kita Dayak, kemudian budaya-budaya lokal itu tetap kita jaga, kita pererat dengan tali persaudaraan lah seperti itu. Jadi ya mungkin kegiatan nanti kita bisa akan buat dengan hal-hal yang mungkin menarik lah, karena anak-anak muda sekarang ini kita kalau tidak menarik tuh kurang apa ya,
1: Betul.
0: kurang untuk diminati jadinya. Jadi mungkin
1: Iya,
0: gimana kita
1: betul-betul.
0: caranya untuk kita membawa mereka kan, mungkin kita nanti kolaborasi dengan pihak-pihak yang punya kompetensi lah untuk bisa menyampaikan hal-hal seperti ini. Intinya ya keinginan saya ya, kalau saya pribadi memang bagaimana untuk memahami terkait ada hal-hal yang mungkin tadi sudah disampaikan juga oke rekan saya Bang Heru ini yang luar biasa. Itu bagaimana kita menjaga tadi kerukunan antar umat beragama, kemudian tidak tidak untuk apa ya, kayak simbol ya tadi Bang ya. Nah, tidak tidak menyatakan bahwa simbol A ini tidak baik dan lain sebagainya. Karena terkait beribadah dan lain sebagainya itu privasi masing-masing. Jadi antara kita dengan Tuhan gitu kan. Ya, yang kita perlu jaga ya kita sebagai makhluk sosial di sini ya toleransi, kemudian saling saling memahami satu sama lain lah, itulah adanya rukun warga, tetangga dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini sih sebenarnya lebih ke edukasi ya, kemudian memang ya, keinginannya bagaimana nanti antar para para tokoh lah untuk bisa menyampaikan seperti itu. Karena orang-orang yang punya punya ini nih, punya kewenangan, kemudian punya apa ya, hal-hal yang mereka itu misalnya mau menyampaikan, ah itu langsung bergerak para anak-anak, inilah anak-anak asuhnya seperti itu. Jadi ya itulah, kita harus saling kolaborasi kalau itu intinya. Ingin ya mohon doanya dari mbaknya, kemudian Bang Hero lah nanti kita kolaborasi Bang, bagaimana kita nanti membuat suatu kegiatan yang ya mungkin kita bisa nih pada saat gawe kami bisa menyampaikan hal-hal yang ya bagian dari pemuda gitu kan, untuk yuk kita saling sama-sama nih, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses ya ini gawe-gawe kita sebenarnya,
1: ya,
0: gawe rakyat gitu kan. Mungkin ya kami disebutkan gawe Dayak karena mungkin lebih banyak kegiatan gitu, tapi lihat dari yang Bang Yuru sampaikan, UMKM bukan hanya orang-orang Dayak yang menikmati hal ini kan, menempat itu kemudian ya banyak sih hal yang kita bisa udah peroleh pada saat kegiatan-kegiatan ini. Positif lah intinya.
1: Betul, betul.
0: Kalau saya okay. lihat.
1: Ya, karena kita kan hidup normal-normal aja gitu ya. Dari apa yang sudah betul. Disampaikan itu bisa menjadi satu nilai plus gitu ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan toleransi antar umat beragama. Ini bukanlah tugas satu kelompok aja. Bukan tugas Pak Hero, bukan tugasnya Pak Rahmat aja gitu ya. Tapi melainkan tanggung jawab kita bersama. Karena semangat yang tercermin dalam Gawai Daya ini mengajarkan kita bahwa kebersamaan dapat tumbuh ketika masyarakat membuka hati untuk saling memahami dan juga menghormati. Dari tanah Kalimantan Barat, pesan perdamaian itu terus bergema. Berbeda keyakinan bukan alasan untuk terpecah gitu ya Pak, melainkan kesempatan untuk saling melengkapi dalam kehidupan yang harmonis gitu ya. Nah terakhir, mungkin ada harapan dan juga pesan yang bisa disampaikan untuk pendengar kita, para kaula muda Gen Z ini ya, agar juga menjaga semangat persatuan dan toleransi yang tetap terjaga di masa depan. Saya ke Pak Hero, silakan Pak.
2: Oke, untuk para Gen Z, coba saya kembali ke tema kita dulu ya, peran FKUB di dalam Gawai Daya, ya. Mungkin secara khusus tema ini pesan kami kepada para Gen Z, ikuti gawai itu, ambil ilmu budayanya dan buang nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya, ya. Budaya artinya begini. Ke sininya saya lihat ada berapa, tidak semuanya, ada beberapa gitu ya, ada beberapa terjadi pergeseran nilai dari gawai itu. Artinya tadi sudah disampaikan dan ini bukan rahasia umum lagi, di dalam gawai ada ya perjudian, ada minum-minuman yang memabukan, dan ada yang hal-hal yang lain lah yang melanggar asusila ya, seperti ya joget tempel dan sebagainya ya, itu mungkin masih ada ya. Pesan kami kepada para muda, di dalam mengikuti gawai itu, ya betul kita bersyukur, kita berdoa dengan harapan-harapan dan momen untuk bertemu, bersilaturahmi dengan berbagai elemen, baik keluarga maupun dari teman kaum kerabat ya. Jangan melakukan hal-hal yang negatif dan yang merusak diri sendiri. Ya. Sebenarnya di dalam event gawai itu sudah jelas, di situ ada tata tertib. Gawai, apabila ada yang melanggar tata tertib itu nanti dikenakan sanksi adat. Dan ini juga yang memang harus kita dengungkan. Tidak sembarangan, gawai itu tidak sembarangan. Kalaupun ada yang itu tetap dikenakan sanksi adat. Apalagi kalau sudah mengarah kepada delik aduan ya. Jadi pesan kami dengan para generasi muda, baik yang mengikuti gawai nanti, gunakan gawai itu sebagai momen untuk kita mengenal budaya. Gunakan hal-hal positif di situ. Bila perlu berikan kontribusi yang terbaik kepada gawai itu, apa sih yang bisa kita buat? Mungkin ya hal-hal kecil saja, mungkin dari kelompok-kelompok orang muda, kami mungkin bisa bantu di mana? Mungkin kami bisa bantu kumpul-kumpul sampah. Sampah-sampah itu juga ada manfaatnya. Sampah plastik di vila-vila punya nilai jual dan sebagainya, itu mungkin hal kecil.
1: Yeah.
2: Apapun yang bisa dibuat di situ, jadi parkir dan sebagainya, itu hal-hal yang positif ya. Terus menjaga, jangan sampai ada minuman-minuman atau bahkan obat-obatan yang liar yang masuk ke dalam. Bagaimana caranya? Minimal mereka dapat menjadi informan. Informan nanti dari panitia dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dapat melakukan tindakan apabila itu sudah mengarah kepada hal-hal yang sifatnya tindak pidana gitu ya. Itu. Jadi kami berpesan kepada kaum muda khusus di momen Dayak ya seperti itu ya. Tapi yang secara umum untuk di Kabupaten Sanggau kami berpesan, ayo kita jaga toleransi. Karena sebenarnya orang muda inilah agen berubah untuk menjaga Sanggau berhati nyaman, berhati damai, dan mereka juga generasi penerus ke depan yang akan memimpin Sanggau ini, supaya mereka dari awal sudah mulai belajar menata diri, menjadi anak yang baik, dan menjadi orang-orang yang baik ke depan gitu.
1: Oke. Baik, siap ketua. Oke, silakan Pak Rahmat nih closing statement-nya.
0: Oke, siap Mbak, makasih. Closing statement ya, saya jadi sebelum closing ini kita nyapa juga lah yang para pendengar PRRI Pro 1 Sanggau ya, 97,0 FM ini. Intinya saling jaga kerukunan, kemudian sehat semuanya lah, biar bisa menjalankan aktivitas. Ya kalau sebelum masuk dari pesan ya, kalau saya sering mendengar dan kemudian saya hafal juga ini kan, yang mana salamnya kalau kawan-kawan dari suku Dayak ini kan Adil Kak Talino ya.
1: Iya, betul.
0: Adil kesesama berarti kita kan. Kemudian ini maaf nih Bang kalau salah tolong dikoreksi ya kan. Kemudian Adil Kak Telino baca rumen Kak Saruga. Berarti kita bercermin ke surga. Surga itu kebaikan, tidak ada orang-orang jahat. Maaf, tidak ada orang-orang jahat yang ada di surga gitu kan. Kemudian yang terakhir itu bahasa ingat Kak Jubata. Berarti kita tujuannya Tuhan gitu kan. Ya, Tuhan mengajarkan tetap kebaikan. Tuhan mengajarkan dan Tuhan itu ya menciptakan manusia berbeda. Tapi kita tetap satu gitu. Jadi luar biasa nih. Salam dari ya suku kita Dayak, kemudian keberagaman yang luar biasa. Adil Kak Telino, baca rumin Kak Taruga, bahasa ingat Kak Jubata. Harus luar harus. Biasa ya. Jadi kemudian ini ya Mbak ya. Nah, ini saya jadi apal nih Bang Heru. Ini keseringan bisa menyapa gitu kan. Sebelum setelah salam saya seperti itu. Kemudian terkaitnya ya pesan terakhir mungkin ya, bukan terakhir benar, mungkin kita ketemu lagi nanti.
2: Jangan pesan terakhir. Di momen ini ya, momen ini.
1: Di momen ini aja.
0: Kemudian rayakan ya momen. Kemudian ya rayakan gawai ini dengan hati gembira ya. Ya Bang ya, kemudian ya, Mbak Heru. Ya, syukur ya. Kemudian kebersamaan dengan syukur, kemudian ingat ya, ingat ini saya yakin gawai ini bukan milik satu kelompok. Tapi milik kita bersama, warga Sanggau pastinya. Kemudian ya kita pada saat hadir kita saling menyapa, kita makan bersama gitu kan, dan kok bisa kemudian kita jaga sopan santunnya. Selanjutnya ya perbedaan agama dan budaya tuh bagi saya itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang membuat kita kaya, Mbak. Ya kan, kemudian ya intinya jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan atau tindakan yang kurang baik lah. Saling jaga. Kemudian kita rawatlah kedamaian ini karena ya Sanggau ini damai dan Sanggau ini kebanggaan kita bersama. Intinya kita bersaudara selamanya. Yang terakhir, di mana ada kerukunan, di situ ada kedamaian. Kemudian dan di mana ada kedamaian, di situ ada kebahagiaan. Akan tumbuh dengan subur. Terima kasih.
1: Oke. Saya kalau lihat senyumnya Pak Rahmat luar biasa banget gitu ya. Kesan harmoninya tuh luar biasa banget, apalagi senyum simpulnya Pak Hero gitu ya. Kalau sudah bicara soal apa namanya? Kebersamaan, harmoni, karena dengan menjaga toleransi di tengah semarak gawai daya ini, masyarakat tidak hanya melestarikan budaya leluhur ya Pak ya, tetapi juga merawat persatuan bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Oke, terima kasih banyak nih Pak Hero dan juga Pak Rahmat.
2: Boleh sedikit?
1: Oh iya, silakan silakan.
2: Mungkin tiga kata saja Mbak. Kami pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau ada tiga kata saja terkait dengan kita dalam rangka kita menjaga harmoni. Satu, mungkin mari kita saling menghormati. Kedua, ayo kita berkolaborasi yang baik untuk membangun Sanggau. Dan yang ketiga, utamakan dialog apabila ada perbedaan dan tidak mencari menang dan kalah, tetapi dengan dialog kita akan timbul toleransi. Dan ada kepentingan lebih besar yaitu untuk masyarakat Sanggau, untuk pemerintah Kabupaten Sanggau menjadi lebih baik ke depan sesuai dengan visi dan misi, berkelanjutan dan berkeadilan. Sekian Mbak, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih banyak ya. Semoga saja pendengar-pendengar masyarakat yang ada di kota Sanggau di seluruh penjuru tanah air juga mendengarkan, bukan saja di Sanggau tapi seluruhnya, agar bisa menjaga toleransi antar umat beragama. Sukses selalu ya Pak ya. Nanti kita kalau ada gawai daya kita sama-sama untuk merayakannya.
2: Boleh,
1: gitu ya. Oke.
2: Ya,
1: baik, terima kasih Pak Hera dan juga Pak Rahmat ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Pagi. Ya, terima kasih.
1: Ya, demikian pendengar, tadi sudah Anda ikuti dialog Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Tetap bersama kami, Anda akan ikuti informasi selanjutnya untuk Anda.
3: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sering beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir Detikkom.digi, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut karena diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99.9%.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
19: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau ya. Selamat menikmati weekend Anda kali ini. Selamat mendengarkan informasi-informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Dan kami akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar. Informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Tampak di luar sana cuaca sudah cerah, semoga weekend kali ini Anda bisa menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta. Hari ini mungkin ada jadwal untuk meet up ataupun jadwal untuk bertemu rekan-rekan ya di akhir pekan ini. Ataupun ada pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Dengan informasi pertama yang akan kami sampaikan terkait juga dengan pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong pemenuhan standar taman bermain anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni juga menyampaikan saat ini fasilitas permainan di Taman Arong Balopa Sanggau disebut belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Ia menyebut standarisasi permainan anak menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPA, di mana pemenuhan fasilitas tersebut juga berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Pemerintah juga menargetkan penambahan fasilitas bermain anak dapat terrealisasi di tahun 2026, namun keterbatasan anggaran membuat pemenuhan sarana bermain masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Untuk informasi selengkapnya dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Anda masih mendengarkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu bagus yang sudah kami persiapkan untuk Anda edisi hari ini pendengar nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Pendengar, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Melina, memastikan kasus cikungunya di Kabupaten Sanggau hingga saat ini belum masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB. Nah, meski jumlah kasus mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan masih terus melakukan pemantauan dan pengendalian di lapangan. Melina menjelaskan, pendengar, penanganan tetap dilakukan secara intensif melalui pemantauan wilayah yang ditemukan kasus terbanyak. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit semakin meluas ke kecamatan lainnya di Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan cikungunya memiliki pola penularan yang hampir sama dengan demam berdarah dengue atau DBD karena sama-sama disebabkan oleh gigitan nyamuk. Oleh karena itu, upaya utama yang terus ditekankan kepada masyarakat adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di lingkungan masing-masing. Jadi pihaknya akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait juga dengan pencegahan cikungunya di wilayah Kabupaten Sanggau. Ia berharap masyarakat juga semakin sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar penyebaran penyakit akibat gigitan nyamuk dapat ditekan.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang

bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Dengan demikian kebersamaan kita di Sangat Pagi ini edisi Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di edisi hari ini. Dan selanjutnya akan bersama Fido Robani menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: です。
1: Sampah terlihat kecil, sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, dia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

97 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Pro 1 RRI Sanggau ya. Dan kami ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang saat ini mungkin sedang melakukan berbagai aktivitas atau mungkin juga lagi begulung-gulung aja, lagi santai-santai aja ya di akhir pekan ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga tidak kekurangan apapun ya pendengar. Dan kembali lagi bersama saya Fido Rubani dan juga ada rekan Bagus di meja operator akan temani Anda pendengar nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sajian informasi dan juga musik-musik untuk temani Anda di akhir pekan ini. Dan pendengar, apa kabar untuk Anda? Semoga segala hal yang telah ataupun juga akan Anda lakukan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga maksimal ya pendengar. Atau mungkin Anda barusan juga saat ini sedang di perjalanan pulang nih, habis dari summer weekend nih. Gimana nih, apakah udah dapat door prize-nya nih, HP ataupun kipas angin ataupun juga ada kulkas juga ya tadi ya? Kalaupun juga belum dapat ya pendengar ya, semoga kita dapat sehatnya ya dari jalan sehat dan juga senam tadi ya, dan dapat kebahagiaan ya tentunya yang juga mungkin mahal juga ya kalau kita bandingkan juga dengan hadiah-hadiah yang ada ya. Tapi apapun itu, semoga akhir pekan ini bisa berjalan menyenangkan untuk Anda dan juga menjadi momen untuk Anda dan juga keluarga dan anak-anak Anda, adik-adik Anda bisa berakhir pekan dan berbahagia. Dan benar, kami akan hadirkan beragam informasi ini, update dari regional setelah beberapa lagu yang akan kita putarkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

97 FM kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Sanggau siang ini. Nanti kami masih temani Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan satu informasi dari regional Kota Sanggau pendengar. Ini informasi terkait dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Marlina, yang mengatakan bahwa kasus cikungunya di Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Dan pendengar, hingga saat ini jumlah kasus tercatat mencapai 55 kasus yang tersebar di sejumlah wilayah pelayanan kesehatan. Ya, katakan juga kasus terbanyak ditemukan di wilayah Tanjung, maksud kami di Puskesmas Tanjung Sekayam dan juga Puskesmas Sanggau. Selain itu terdapat satu kasus yang tercatat berasal dari Rumah Sakit Sentra Medika. Dan mendengar, lonjakan kasus cikungunya terlihat pada April lalu ya, terutama pada pekan pertama hingga pertengahan bulan. Dan juga kondisi tersebut membuat Dinas Kesehatan meningkatkan pemantauan dan juga penanganan di sejumlah wilayah yang mengalami lonjakan kasus. Dan mendengar, Dinas Kesehatan juga mengimbau agar masyarakat meningkatkan kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk guna menekan penyebaran cikungunya. Ia juga meminta agar warga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala demam, nyeri sendi, dan juga ruam agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1
5: RRI. Kok senyum-senyum sendiri?
6: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
5: Emangnya ada apa sih?
6: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
5: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sanggau Siang ini pendengar, temani Anda melakukan berbagai aktivitas pada akhir pekan ini. Dan pendengar, kami update juga informasi untuk siaran kami terestrial di 97 FM, karena saat ini masih ya dilakukan perbaikan dari tim teknis yang bertugas pada siang hari ini. Jadi kami mohon maaf untuk Anda atas ketidaknyamanannya ya, bagi Anda yang mendengarkan melalui radio. Anda masih bisa mendengarkan kami pendengar di 97 FM, di RRI Digital, serta juga di streaming rri.co.id. Dan mendengar, informasi selanjutnya di Sanggau Siang ini, ini terkait dengan pemerintah kabupaten yang terus, Kabupaten Sanggau maksud kami, yang terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang ramah anak ya. Ini salah satunya melalui upaya pemenuhan standar fasilitas taman bermain yang aman dan layak bagi anak-anak. Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong pemenuhan standar taman bermain anak ini bagian dari upaya mewujudkan kabupaten yang layak anak. Disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni, fasilitas permainan di Taman Arong Belopa saat ini masih belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Menurutnya, standar taman bermain ini harus memiliki 5 jenis permainan. Namun sementara ini fasilitas di Taman Arong Belopa masih belum memenuhi ketentuan tersebut. Dan ia jelaskan juga, standarisasi taman bermain ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kabupaten layak anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian PPA. Jika fasilitas permainan ini sudah memenuhi standar, maka pemerintah daerah akan mengajukan proses standarisasi ke kementerian terkait. Dan pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan penambahan fasilitas bermain anak ini dapat terrealisasi pada tahun ini di 2026. Namun memang masih menghadapi berbagai tantangan ya, salah satunya keterbatasan anggaran yang juga membuat pemenuhan sarana bermain masih memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk bantuan dari CSR perusahaan. Titin berharap kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dapat mempercepat ya terwujudnya ruang bermain anak di Kabupaten Sanggau, sekaligus juga memenuhi hak anak dan meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. Dan semoga ya pendengar ya, dengan hadirnya ataupun juga upaya nih yang dilakukan oleh pemerintah dalam fasilitas bermain anak ini bisa semakin layak dan juga memberikan ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan untuk anak-anak Anda. Informasi selengkapnya Anda dapat baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ampun Bu, ampun. Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mas, ini mas, baksonya mas.
7: Udah nyampe baksonya.
8: Iya, masih panas nih.
7: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
8: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
7: Emang kenapa mangkok kamu leh?
8: Saya mau yang itu.
7: Apa bedanya mangkok saya ini?
8: Ada gambar ayamnya.
7: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
8: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
7: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
8: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
7: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
9: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina

Pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

97FM kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar, dalam rangka ya memperingati Bulan Bakti Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ke-75, berbagai layanan kesehatan bagi masyarakat terus digelar nih. Salah satunya ada layanan pemasangan alat kontrasepsi yang berlangsung di Kabupaten Sanggau. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sanggau menggelar layanan pemasangan alat kontrasepsi implan atau IUD dan juga atau spiral ya, selama 2 hari di Puskesmas Sanggau. Disampaikan oleh Monalisa selaku Bidan Puskesmas Sanggau, hingga kegiatan berakhir layanan tersebut baru diikuti oleh 2 peserta pemasangan KB. Meski begitu, pihak Puskesmas telah menyiapkan stok alat kontrasepsi dalam jumlah yang cukup banyak untuk mendukung pelayanan masyarakat. Monalisa juga mengatakan bahwa pihaknya menyediakan 18 unit IUD dan juga 15 unit implan berserta seluruh perlengkapan pendukung pelayanan. Dan seluruh alat tersebut pendengar dipersiapkan untuk mendukung kegiatan bakti sosial KB bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Menurutnya sebelumnya organisasi GOW Sanggau juga direncanakan turut memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekaligus juga membantu menginformasikan layanan KB kepada calon peserta. Dan langkah ini pendengar diharapkan ya menjadi dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana. Dan informasi selengkapnya pendengar Anda dapat kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui. E negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club Le Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke Super Tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2, disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with.
4: Jadi kita juga menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mental yang bagus. Kedua tim memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, hampir saja tambah tambahan dari Yachi. Terus kemudian di dalam area pertandingan, Dewa United memasukkan pemain untuk melakukan crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau bola itu di tempat yang pas, terus sedikit membuat kita agak deketan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya sedang
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara dengan kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti nggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

Baik, bentar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di 97 FM kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan pendengar di ruang dengar Anda ada di mana Dinamika Olahraga bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Semoga sajian informasi olahraga tadi bisa memenuhi kebutuhan informasi Anda di siang hari ini. Dan pendengar, jelang pukul 11:38 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kumandang azan maghrib, azan zuhur maksud kami, untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan juga kerabat kru yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah Anda pendengar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Sebuah gubuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata,

kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 4.

Pemanasan global merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan di bumi, salah satunya meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Satu gerakan kecil akan menginspirasi jutaan masyarakat di bumi. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi ini. Stop global warming.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wittyfit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

97 FM kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan pendengar, untuk update informasi cuaca di kawasan Sabang Merah, Kelurahan Bunut saat ini masih terpantau cerah berawan ya, dengan suhu rata-rata di 31 derajat Celcius. Dan suhu ini ataupun juga cuaca ini masih diperkirakan akan cerah berawan dan juga cerah ya, nanti menjelang sore dengan suhu rata-rata di antara 30 derajat hingga 31 derajat Celcius ya. Ini kami lansir dari bmkg.go.id. Jadi ini semoga menjadi cuaca yang bersahabat untuk Anda melakukan berbagai aktivitas di akhir pekan ini ya. Namun karena pendengar ini masih diperkirakan ya, ataupun juga perakiran cuaca, jadi tetap bersiap siaga dengan perubahan-perubahan yang bisa saja terjadi. Dan pendengar, nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan bersua lagi di udara dalam ragam budaya sembari kita mendengarkan lagu-lagu daerah pilihan Anda. Namun sebelum itu pendengar, satu lagu daerah dari kami yang dinyanyikan oleh Elva Cecioria dengan judul Paris Berantai dan juga Ampar Ampar Pisang.

0: 97 FM kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sanggau siang ini pendengar. Dan sekarang sudah di pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama ya bersua di udara pada ragam budaya sambil kita mendengarkan nih lagu-lagu daerah pilihan Anda. Dan mendengar kami, Anda juga bisa menghubungi kami di line telepon di 0857-5381-0365 dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811-5756-494. Saudara yang tergabung pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang ragam budaya.
1: Siang ragam budaya.
0: Selamat siang Bung Lanius ya.
1: Iya, ini terus ini gimana, masih bisa enggak ya di monitor radio biasa enggak ya teman-teman ya?
0: Masih di ini Bung, masih diusahakan nih dari teman-teman di teknik nih lagi diperiksa.
1: Iya, tadi ada teman juga yang ngasih tahu saya tadi ada nelpon. Saya enggak tahu itu nomor siapa kan. Katanya ditanya chat kayak WA. Bang Lanius, gimana di Sambas itu radio di radio biasanya bisa nggak di monitoring? Saya bilang saya pakai saya monitor dari Sanggau itu pakai radio digital, sebenarnya gitu. Cuman saya menyebut dia nggak tahu namanya, saya chat, saya balas ulang nggak mau ngasih tahu namanya, belum dilihat WA-nya nih.
0: Oke lah.
1: Telepon nggak diangkatnya, mungkin nggak tahu lah nanti siapa lah yang informasi gitu. Tapi ada nggak yang chat Bung di situ Bung?
0: Ada. Tadi pagi ada sempat yang ini menanyakan ya. Cuman masih sampai saat ini masih di maintenance ya oleh teman-teman dari teknik nih. Soal masalah siaran terestrial.
1: Mudah-mudahan teman-teman nanti yang bisa monitor radio pakai air digital, tolong kasih informasi ya, kasih tahu ke teman-teman. Kalau bisa Bung, coba kalau yang mungkin belum tahu, coba di atau yang ada WA-nya dikasih pakai itu Bung, digitalnya itu dikirim ke teman, bisa juga Bung.
0: Oke, okay, nanti.
1: Tadi ada saya ngirim ke dia juga sih air digitalnya. Itu tadi saya cari di Google, saya kirimkan udah kan ada di situ.
0: Iya, betul. Terima kasih, Bung. Mau lagu siang ini mau lagu apa, Bung?
1: Cuacanya gimana di sana?
0: Cuaca masih cerah berawan nih.
1: Masih berawan ya.
0: Cerah berawan. Di Sambas gimana, Bung?
1: Cuacanya juga hari ini cerah hari ini.
0: Cerah juga ya, sama-sama lah ya. Kayaknya juga
1: secerah hatinya penyiarnya juga.
0: Oh begitu. Ya. Oke lah.
1: Mau lagu Dayak Kanayan Bung.
0: Apa ini judulnya?
1: Tagila-gila dari Alvino DJ.
0: Tagila-gila.
1: Iya, Alvino DJ.
0: Tagila-gila dari Alvino ya.
1: Alvino DJ. Kita mau bernostalgia hari ini Bung.
0: Oh gitu. Nostalgia apa nih?
1: Lagu Dayak Kanayan, lagu lawas tahun 90-an ke bawah. Okay. 97 lah dia. Ada lagunya Tagila-gila.
0: Tagila-gila.
1: Kalau misalnya belum ketemu saya kirim linknya lebih
0: jelas. Boleh, siap.
1: Ini rock and roll nih Bung lagunya.
0: Tagila-gila ini dari Yowan ya?
1: Itu saya kirim link aja lah lebih jelas ya.
0: Oke, siap.
1: Itu rock and roll Bung.
0: Rock and roll lagi nih.
1: Itu lagu lawas sih tahun 97 ini, saya suka dengan lagu ini. Lu lawas okay. Lagu lama dah ini. Okelah. Salamnya kita rangkul aja Bung ya.
0: Siap, nanti kita gabung lagi lah.
1: Kita di Brodang Dut.
0: Yuk. Siap.
1: Selamat siang Raga Mudaya.
0: Selamat siang Raga Mudaya, ada Bung Lanius di Subah Sambas ya. Semoga sehat selalu Bung dan juga bahagia bersama keluarga. Halo, selamat siang Raga Mudaya.
2: Selamat siang Budaya.
0: Selamat siang Mbak Miati, apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat selalu. Masih radionya sehat. Belum bisa monitor.
0: Belum bisa ya, Bang, belum bisa monitor. Masih diusahakan nih.
2: Oh, secepatnya lah.
0: Coba dimonitor lewat
2: monitor
0: ini.
2: Monitor Pro 2 aja nih Bang Widodo.
0: Pro 2 aja ya.
2: Iya.
0: Ada siapa tuh di Pro 2 Mbak Miati?
2: Dari itu gabung Pro 3 Jakarta kah?
0: Oh, relay ya. Relay Pro 2 Jakarta ya.
2: Relay Jakarta.
0: Oke lah. Untuk terestrial ini nih, mohon ditunggu ya. Untuk 97 FM nih. Tapi boleh loh Mbak Miati loh, lewat RRI Digital atau RRI.co.id ini.
2: Lalu dari digital tuh harusnya ada paket Bang Widodo.
0: Okelah, gak apa-apa lah. Mau ditunggu ya, masih diusahakan. Soalnya dari teman-teman di teknik ini masih manjat-manjat tower tuh.
2: Hati ya.
0: Oke, siap. Mbak Miati mau dengar lagu apa nih, walaupun gak bisa monitor nih. Mungkin buat boleh pendengar lainnya.
2: Itu jalan Langit Mendung Kota Ngawi.
0: Langit Mendung Kota Ngawi. Oke, Langit Mendung Kota Ngawi. Yang nyanyi siapa Mbak Miati?
2: Nyanyi itu
0: Langit Mendung Kuto Ngawi, Arya Gali atau Yeni Inka nih?
2: Sony Josh.
0: Sony Josh?
2: Ya.
0: Sony Josh, coba kita lihat. Oke, Sony Josh, Langit Mendung Kuto Ngawi. Nanti kita putarkan kedua ya, Mbak Miati ya.
2: Ke Jogja ya, itu penyanyi kan.
0: Oke, agak putus-putus nih suaranya nih.
2: Iya, maklum lah. Aduh, Pak, sinyalnya
0: lagi
2: agak
0: sinyal ya.
2: Datang.
0: Ya, begitulah.
2: Oke, salamnya ini dirangkul aja lah. Nanti kalau ada itu baru ke itu nanti. Cari sinyal di sana, di apa biar bisa monitor juga.
0: Siap, terima kasih banyak. Mohon maaf juga ketidaknyamanannya nih.
2: Kalau dia ada maaf bagimu gimana?
0: Waduh, jangan gitulah. Sedih nih saya nih nanti kalau tidak ada makanya, maaf nih.
2: Hey, Bang Wido sedih, yang mendengarnya nih makin sedih lagi dari itulah, kemarin Bang Wido.
0: Itulah, aduh, sama-sama ya, mohon maaf sekali pokoknya, semoga
2: tidak ada maaf bagimu,
0: bisa segera ya ini, aduh. Sudah menunggu-nunggu soalnya, terima kasih banyak lah.
2: Gurau, ya. Pak selalu setia ditunggu, Pak.
0: Siap, terima kasih okay. Banyak.
2: Untuk Bang Widonya, selamat bertugas, selamat siang, semangat siang. Jangan lupa maamnya.
0: Oke, terima kasih.
2: Terus nanti jumpa lagi di Prodangdut.
0: Siap.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati di Sanggau ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan benar, kami masih tunggu Anda ya melalui line telepon di 0857-5381-0365 dan juga di 0811-5756-494. Dan sembari menanti antusiasme Anda di Ragam Budaya siang hari ini, kita akan putarkan ada dua lagu ya, tadi sudah ditampung. Ada Tagila-gila dan juga Langit Mendung ya. Oke, kita angkat lagi, sudah ada yang tergabung di telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Bang Pido.
0: Selamat siang Kak Yuli ya.
3: Iya.
0: Oke, apa kabar Kak Yuli siang hari ini?
3: Puji Tuhan Bang, baik, sehat.
0: Baik, Alhamdulillah.
3: Ini lagi monitor lewat RRI digital nih Bang.
0: Biasanya lewat ini ya, terestrial ya, radio ya.
3: Iya, gak bisa tuh dari kemarin tuh.
0: Iya nih, masih diperbaiki nih ininya nih. Towernya nih, sinyalnya nih. Pokoknya semoga cepat.
3: Kemudian ada gangguan.
0: Semoga bisa cepat diatasi lah ya. Soalnya juga
3: iya, Bang,
0: banyak
3: iya,
0: nih yang tertupi. Dari kemarin malam juga nelpon di Sapa Malam nih, juga menanti nih terestrialnya belum bisa didengar ya. Kami mohon maaf lah sekali lagi untuk ketidaknyamanannya. Semoga bisa ya, segera
3: apa-apa.
0: Betul, semoga bisa segera nih teman-teman di berbagai wilayah nih bisa mendengarkan kami melalui 97 FM. Baik, Kak Yuli mau dengar lagu apa siang hari ini?
3: Mau dengar lagu itu Bang, Ampus Naik Dango.
0: Ampus Naik Dango?
3: Iya, Ayu Nadaho dan Imelda.
0: Kampus Naik Dango ya? Oh ya, Ampus ya. Naik Dango dari yang nyanyi Ayu Nadaho.
3: Iya, dan Imelda.
0: Oke, siap, nanti kita putarkan ketiga ya, Kak Yuli ya.
3: Salamnya untuk dirangkul aja ya Bang, semuanya.
0: Siap.
3: Oke, buat Abang semangat.
0: Terima kasih.
3: Tugas
0: bisa tuntas. Terima kasih.
3: Iya.
0: Oke, ada Kak Yuli ya di Sungai Mawang ya, bergabung ketiga di Ragam Budaya di siang hari ini. Kita angkat lagi satu penelpon pendengar sebelum nanti kita putarkan ada lagu Tagila-gila nih. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang Bang Eko ya.
4: Iya betul.
0: Oke, apa kabar? Kemarin gak bergabung nih Bang Eko, Sapa Malam? Hah? Ditunggu-tunggu nih.
4: Oh gitu kah?
0: Tapi sehat kah kabarnya ini?
4: Ya sehat.
0: Sehat, aman. Bang Eko monitor lihat mana nih siang hari ini?
4: Lagu, pokoknya lagu dari Padang ya.
0: Oke, mau lagu apa nih?
4: Bentar-bentar lo. Mau cari-cari di Google dulu nih.
0: Oke. Tapi Bang Eko lagi monitor kah ini sekarang?
4: Hah?
0: Lagi monitor kah?
4: Bang Eko ini mumpung radio lagi demam radio Bang Eko nih.
0: Oh lagi demam lewat ini RRI digital berarti sekarang nih.
4: Lagi demam radio Bang Eko. Radio manual tuh.
0: Sekarang lagi monitor lagi, monitor lagi lewat apa Bang? Monitor lewat apa nih sekarang?
4: Ini yang coba tebak aja Bang Eko nih.
0: Oke lah. Tengok
4: jam kan jam 12 lewat 10 menit nih kan. Berarti kan masih acara Ragam Budaya.
0: Masih Ragam Budaya kan? Nih, itulah betul. Bolehlah cek di aplikasi RRI Digital Bang sambil monitor nih. Soalnya sementara juga masih maintenance nih. Untuk apanya? Terestrialnya nih lagi dalam perbaikan, Bung.
4: Oh, berarti belum bisa di radio manual, belum bisa kah?
0: Belum bisa nih, masih ditunggu ya, mohon maaf ya.
4: Oh, abang kira memang radio mengikutnya rusak.
0: Enggak demam radionya.
4: Berarti enggak demam lah.
0: Enggak demam, Bang.
4: Tadi malam pun aku nanya sama Kalung, enggak nanya sama Kalung gitu juga. Nanya sama Wan Usu, punya aku ada kata Wan Usu, kata Wan Usu kan?
0: Oh mungkin ya, Wan Usu pakai Anticong mungkin. Oh ya, era digital ya mungkin Wan Usu ya. Oh ya, Wan Usu pasti era digital dong.
4: Era digital.
0: Jauh lah. Iyalah.
4: Makanya aku bilang punya aku enggak ada, aku nonton radio. Gimana aku bilang, berarti aku yang rusak aku bilang.
0: Lagi ini gangguan, Bung. Oh,
4: berarti memang dari radio yang manual belum bisa, Bang ya?
0: Iya, lagi diperbaiki nih saat ini.
4: Abang Eko kira ada radio Bang Eko yang rusak.
0: Hampir diganti ya radio tuh ya, Bang.
4: Hampir cari mau belanja bubang beli tadi nanti sore nanti.
0: Hampir cari radio baru nih. Tapi ya ini nama sedang.
4: Memang ada rencana Bang Eko mau beli radio tadi memang. Benar-benar Bang Pidu, enggak aku bongong.
0: Itulah.
4: Rencana sore habis asar nanti kan? Mau ke pasar mumpung hari libur juga hari ini kan?
0: Iya,
4: mau cari radio baru di toko global, itu kan banyak radio situ, toko global Sanggar kan banyak radio situ.
0: Itulah, ya sementara ini untung bisa lewat digital.
4: Telepon nih kalau enggak, waduh boleh lagi radio cerita.
0: Beli radio nih, dua nih, sama-sama lagi nanti demam juga dua-duanya. Itulah, memang lagi
4: ini
0: maintenance
4: kan,
0: Bang.
4: Ini kan udah jelas kan, berarti udah tahu Bang Eko, yeah. Berarti di radio manual belum bisa dihubung gitu kan.
0: Betul, lagi di ada gangguan nih, lagi diperbaiki oleh teman-teman teknik sekarang nih. Boleh lah, Bang, lewat ya, streaming di RRI Digital dan juga RRI.co.id ya, Bang. Kalau mau monitor.
4: Benar, lagu. Benar, Bang Pidu. Memang aku mau beli radio nanti sore ya. Rencana tadi itu.
0: Itulah.
4: Aku kira radio aku yang rusak gitu kan.
0: Bang, mau lagu apa nih? Udah ketemu kah?
4: Kalau begitu lagu Menunggu aja ya.
0: Menunggu dari?
4: Menunggu janji dari Andra Respati.
0: Andra Respati ya? Oke, siap. Ada menunggu janji.
4: Lagu ini tuju kepada Mbak Mola aja ya.
0: Oke, siap. Semoga monitor lah ya Mbak Mola ya.
4: Nanti angkat Bang Eko itu.
0: Betul. Silakan Bang, mau salam-salamnya nih.
4: Ya, salam dirangkul aja Bang ya.
0: Oke, nanti gabung lagi ya Bang.
4: Terima kasih informasinya Bang ya.
0: Siap, sama-sama.
4: Kalau nggak ada ketelepon mungkin nggak tahu. Mungkin ada radio baru besok nih.
0: Udah radio baru, nyata radionya sama juga nanti.
4: Iya.
0: Gak ada suaranya. Oke, siap.
4: Syukur alhamdulillah aku udah tahu. Berarti radio Abang Eko udah rusak berarti gitu. Oh gitu Bang ya.
0: Siap.
4: Yo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eko di Perintis. Semoga saya selalu bersama keluarga. Dan benar kita putarkan lagu pertama, ada lagu dari Dayak Kanayan dengan judul Tagi Lagi Lah yang dibawakan oleh Alvino.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, antarin aku yuk.
4: Kemana?
3: Jenguk keluarga aku di rumah sakit.
4: Ayolah, kita berangkat.
3: Stop. Awas, lampu merah di depan.
4: Alah, sepi juga kok. Udah, lanjut aja kita. Oke.
2: Mendesak apapun keadaanmu, bersabarlah dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Pemirsa masih di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Raga Budaya, pendengar, kami tunggu untuk Anda. Silakan yang ingin bergabung bersama kami dan juga request nih lagu-lagu daerah dari Nusantara, Anda dapat hubungi kami, pendengar, di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa di 0811 5756 494. Tadi dua lagu telah terputar ya, ada Tagila Gila ya, lagu dari Dayak Kanayan, dan juga ada Sony Joss nih, lagu dari wilayah Jawa Timur ya, Langit Mendung Kuto Ngawi. Dan juga ada dua lagu yang juga masih akan kami hadirkan setelah ini, pendengar, ada dari Andra Respati dengan judul Menunggu Janji ya, dan juga ada Ampus Naik Danggo, tadi di request oleh Kak Yuli dan juga Bang Eko ya, di Perintis ya. Baik pendengar, di siang hari ini masih kami tunggu untuk atensi Anda, dan juga silakan yang ingin bersalam-salaman ya, walaupun memang untuk di FM 97 masih ada gangguan nih untuk siaran terestrial kami. Semoga Anda masih bisa monitor begitu di aplikasi RRI Digital maupun juga di rri.co.id. Dan dengar lagu selanjutnya ada dari Ayu Nadaho dengan Ampus Naik Danggo.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tapi bercerita bugurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Hei, dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Baik, benar masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi dalam ragam budaya ya pendengar. Ada lagu dari Dayak dari Aan Baget featuring dengan Sintea, yakni Gali Jauh Man. Dan pendengar, ini juga menjadi penutup kebersamaan kita di ragam budaya edisi siang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Nanti juga Anda masih bisa bergabung bersama kami di Prodangdut ya, nanti jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan Warta Siang produksi dari Redaksi Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga NTKong. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di Genggaman.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Tentunya harapan kita kegiatan ini berkelanjutan, di mana ini salah satu kegiatan satu sisi dengan ada olahraganya, ada UMKM-nya, ada persembahan dari
1: perusahaan sendiri untuk kontribusi, ada yang berpartisipasi ya, aktif itu ada 24 perusahaan ya, ada dan badan usaha ya, karena ada CU2 ya, Lantan Pipo dan Semarong.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Fido Robani. Berita utama, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena memproyeksikan kegiatan Summer Weekend yang dikolaborasikan dalam rangka peringatan May Day dapat menjadi ruang promosi bersama bagi instansi, komunitas, hingga pelaku UMKM. Dirinya berharap ruang publik ini terus dihidupkan secara rutin sebagai ajang kreativitas lintas sektor, sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau.
3: Kegiatan Summer Weekend diproyeksikan menjadi ruang promosi bersama bagi instansi vertikal, komunitas, hingga pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyampaikan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus menghidupkan ruang publik daerah. Hal ini menyusul ramainya antusias masyarakat dalam kegiatan tersebut. Yang mengungkapkan, kegiatan Summer Weekend kali ini dikolaborasikan bersama sejumlah perangkat daerah dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Menurutnya, konsep kegiatan yang menghadirkan olahraga, UMKM, pertunjukan budaya hingga kegiatan sosial menjadi bentuk kreativitas yang perlu terus berkelanjutan. Susana menjelaskan, pelaksanaan kegiatan di ruang publik diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menilai meningkatnya aktivitas UMKM akan berdampak terhadap penjualan kebutuhan pokok hingga sektor rumah makan dan penginapan di Kabupaten Sanggau.
0: Tentunya harapan kita kegiatan ini berkelanjutan, di mana ini salah satu kegiatan satu sisi dengan ada olahraganya, ada UMKM-nya, ada persembahan dari kebudayaan-kebudayaan, dan ini luar biasa. Tadi kita juga buat kegiatan sosial, artinya penyerahan bantuan kepada lansia dan juga terutama anak-anak ya. Ini kegiatan kreativitas yang harus terus kita berkelanjutan.
3: Wabu Sana berharap kegiatan Summer Weekend dapat terus digelar secara rutin dan menjadi ajang silaturahmi masyarakat di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Ia juga mengajak media dan seluruh pihak untuk mendukung promosi kegiatan agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Okto Ferandi melaporkan.
2: Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kabupaten Sanggau berlangsung semarak dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Kegiatan yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau di kawasan Summer Weekend ini menjadi wadah kebersamaan antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha.
4: Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau di Summer Weekend berlangsung meriah dengan dukungan 24 perusahaan dan badan usaha. Kegiatan ini melibatkan dua koperasi kredit yakni CU Pancurkasi dan CU Asmorong bersama 22 perusahaan sektor perkebunan sawit dan pertambangan serta BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan paket sembako. Kepala Disnakertrans Sanggau, Agung Sugianto mengatakan, antusias masyarakat tahun ini meningkat dibanding kegiatan serupa sebelumnya. Tingginya partisipasi terlihat dari penambahan kupon undian yang semula dicetak 3.000 lembar menjadi total 5.000 lembar karena tingginya permintaan. Momentum May Day ini juga menjadi ajang mempererat sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja di Kabupaten Sanggau.
1: Dari perusahaan sendiri untuk kontribusi, ada yang berpartisipasi ya, aktif itu ada 24 perusahaan ya. Dan badan usaha ya, karena ada CU2 ya, Lantan Pipo dan Semarong, kemudian 22-nya perusahaan sawit dan tambang. Dan ditambah lagi dari BPJS Ketenagakerjaan yang untuk paket sembako. Cukup baik ya dibandingkan kalau kita evaluasi dari 2 minggu yang lalu ya di event yang sama, karena ini juga kita juga minta dari perusahaan untuk mengirimkan perwakilan ya. Ini seperti kemarin itu kupon dicetak 3.000, oke. Kita kemudian ada permintaan penambahan kupon undian itu sampai dengan 2.000, jadi 5.000 kita cetak.
4: Agun berharap peringatan Hari Buruh tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan sejahtera. Kedepan, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja diharapkan terus terjalin guna mendukung iklim kerja yang kondusif serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di daerah. Sri Putri melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Sanggau memusnahkan barang bukti dari 51 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, dengan dominasi dari 24 kasus narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Ebenezer Mangungsong, mengatakan Selain narkotika jenis sabu hingga ekstasi, pihaknya juga memusnahkan barang bukti perkara lain seperti pencurian, pekerja migran ilegal, hingga kerusakan lingkungan akibat pertambangan.
3: Barang bukti kasus narkotika mendominasi pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sanggau dari 51 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Ebenezer Manungso, mengungkapkan maraknya kasus narkotika di Kabupaten Sanggau menjadi perhatian serius pihak kejaksaan. Yang menyampaikan barang bukti perkara narkotika yang dimusnahkan berasal dari 24 kasus. Yang memaparkan barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 784,91 gram, metamfetamina seberat 23,37 gram, ekstasi seberat 8,65 gram, serta sejumlah barang bukti pendukung seperti timbangan elektronik, plastik bening berklip, sendok sabu, hingga handphone. Yang menjelaskan pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus memastikan barang bukti tidak disalahgunakan kembali.
5: Dan seperti yang kita tadi saksikan, di mana banyak barang-barang bukti yang kita musnahkan, di antaranya kasus-kasus itu, terutamanya narkotika, yang kita perangi narkotika memang banyak di Sanggau, sehingga itu yang paling dominan kita musnahkan. Di samping itu ada juga perkara-perkara seperti pencurian, penggelapan, dan juga ada juga perkara seperti yang mana perkara itu ada juga kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, perlindungan anak, penggelapan, itu semua ada kita musnahkan barang-barang buktinya.
3: Selain narkotika, Ebenezer menyebut Kejaksaan Negeri Sanggau juga memusnahkan barang bukti dari berbagai tindak pidana lainnya, diantaranya perkara pencurian, penggelapan, pekerja migran ilegal, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, pornografi, hingga kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal. Okto Ferandi melaporkan.
2: TK Kristen Antioquia. TK Kristen Antioquia Sanggau menggelar field trip ke Polres Sanggau dalam program Polisi Sahabat Anak untuk mengenalkan profesi kepolisian dan aturan tertib berlalu lintas sejak dini. Kepala Sekolah TK Kristen Antioquia Sanggau, Linda Yohana Kurnia, berharap pendekatan edukatif yang menyenangkan ini dapat memberikan pengalaman berharga sekaligus membangun pandangan positif anak terhadap polisi.
3: TK Kristen Antioquia Sanggau mengajak siswa mengikuti field trip ke Polres Sanggau dalam program Polisi Sahabat Anak untuk mengenalkan profesi polisi secara langsung kepada anak-anak. Kepala Sekolah TK Kristen Antioquia Sanggau, Linda Yohana Kurnia, mengatakan kegiatan tersebut memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi para siswa. Ia menyampaikan kegiatan edukatif tersebut juga diisi dengan pengenalan keselamatan dan tertib berlalu lintas melalui simulasi dan pengalaman langsung. Menurutnya, pendekatan praktik membuat anak-anak lebih mudah memahami aturan di jalan raya sejak usia dini. Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun pandangan positif anak terhadap institusi kepolisian. Ia juga berharap, melalui kegiatan tersebut, anak-anak semakin memahami pentingnya tertib berlalu lintas dan memiliki pandangan positif terhadap polisi sebagai sahabat anak.
6: Ya, hari ini TK Kristen Antioquia mengajak anak-anak melakukan program Polisi Sahabat Anak. Jadi mereka melakukan field trip ke kantor Kapolres Sanggau. Nah, di dalam field trip ini kegiatannya itu mereka dapat mengenal profesi polisi, kemudian juga dapat mengenal alat-alat khususnya, kemudian dapat mengenal juga kostum dan atribut dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak juga diberikan pengalaman untuk mengendarai ATV supaya mereka mengetahui dan belajar tentang lalu lintas di jalan.
3: Linda berharap kegiatan Polisi Sahabat Anak dapat memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak dalam mengenal profesi kepolisian secara nyata sejak usia dini. Dengan pendekatan yang menyenangkan, anak-anak diharapkan memiliki pengalaman positif saat berinteraksi dengan polisi. Okto Ferandi melaporkan.
2: Panen jagung perdana digelar di lahan ketahanan pangan Desa Raut Muara, Dusun Raut Kayan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional dan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan seluas sekitar 1 hektar dengan tanaman jagung hibrida yang dikelola Tim Penanganan Khusus Ketahanan Pangan atau TPKK bersama masyarakat setempat. Berdasarkan hasil perhitungan sistem umbian oleh BPPPK Kecamatan Sekayam, panen perdana diperkirakan menghasilkan sekitar 4 ton jagung bruto atau jagung yang belum dipipil. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno melalui Babinkamtibnas Desa Raut Muara menyampaikan, program ketahanan pangan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wabub Sanggau proyeksikan Summer Weekend jadi ruang promosi UMKM. Disnaker Trans Sanggau gelar May Day di Summer Weekend Sanggau. Safi Durbani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Baik, benar masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti biasa, Pro Dangdut hadir untuk Anda. Sama-sama nanti kita bersua di udara sambil kita mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Sebelum itu, pendengar, satu lagu dari kami. Ada Lupa-Lupa Ingat dari Kuburan Band yang di remix oleh Phil Koplo. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Kembali lagi di Pro 1, RRI Sanggau, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, kami akan temani Anda nih berdendang di siang hari ini nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sambil juga mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Dan juga untuk Anda yang baru bergabung di siaran kami di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau, Anda dapat menghubungi kami pendengar di line telepon di 0857-5381-0365. Dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811-5756-494. Kita angkat dulu penelpon pertama. Halo, selamat. Oke. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Ya, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita, Bung Ganteng Sedunia.
1: Balik lagi, Bung Lanio.
2: Iya, G minor, kecil, ke G lagi, A minor, D minor. Kuburan lupa
1: ininya, lupa liriknya.
2: Iya,
1: juga
2: ya. Itu versi koplonya mantap juga. Itu lagu
1: itulah.
2: Itu saya dulu pernah sih berkuas lagu itu juga, pernah di NC Sanggo juga dengan Bung Fido, Bung Okrin dulu.
1: Oke, lagu sama itu. Kuburan ya. Band juga.
2: Iya, kuburan band dulu.
1: Yang koplo apa yang bukan tapi?
2: Itu yang koplo.
1: Tapi dulu yang biasa lah ya.
2: Ya itu udah lagu lawas juga sebenarnya, Bung.
1: Lagu lawas itu juga, tapi masih ada, 2000-an
2: ada,
1: lah.
2: Ada yang rocknya juga tuh, dia asli rocknya ada juga. Tuh, saya lupa judulnya itu, ada itu kuburan tuh. Itu memang kuburan tuh kayak memang apa agak ngeri-ngeri juga itu dandannya tuh.
1: Keren tapi justru rocker benar dandannya, tapi lagunya ngepop gitu ya, Bung.
2: Iya, tapi memang begitulah lagu masing-masing yang suka masing-masing.
1: Punya karakter sendiri lah ya.
2: Iya betul, karakter sendiri gitu. Kalau cuaca di sini hari ini cukup cerah, hari ini masih di Subang.
1: Di Sanggau pun masih cerah berawan juga, Bung. Sama-sama nih kayak di Kalimantan Barat nih.
2: Terus gimana informasi radio manual, masih belum bisa ya, masih ya?
1: Masih belum bisa nih, masih di usahakan nih dari kerabat kru kami ya, di teknik ya.
2: Iya. Ternyata yang ini, Bung, yang biasa yang sering gabung tuh ternyata teman kita juga dari Sanggau juga itu ya. Mereka. Nah, namanya itu Litya namanya.
1: Oke. Okay. Siapa itu,
2: dia,
1: Bung?
2: Litya sering gabung juga katanya tuh, cuman dia tuh sering gabung, namanya tuh ada di dia gabung tuh lain, nama aslinya tuh saya enggak nama
1: dia. Panggungnya.
2: Saya lupa namanya. Ada sering gabung katanya tuh.
1: Oke.
2: Oke lah kalau begitu lagunya dapat ya.
1: Lagu dapat, lagu pertama nih.
2: Lagunya itu judulnya dari Rudista, judulnya Enak Ya Eo.
1: Rudista?
2: Iya, Enak Ya Eo.
1: Enak Ya Eo, coba kita Rudista. Enak Ya Eo. Enak Ya Eo. Oke, siap. Ada nih
2: ini Rudista. Ini lucu, agak lucu lagunya, Bu.
1: Kenapa nih?
2: Dia bilang mau sama gua kan lo.
1: Oh gitu. Dan ini gondrong juga nih kayaknya nih. Selalu gondrong pokoknya. Kuncinya lagu-lagu Bung Lanius tuh penyanyinya gondrong, harus gondrong, wajib gondrong nih.
2: Gondrong, wajib gondrong. Bung pernah gondrong enggak rambutnya?
1: Pernah sih dulu waktu kuliah, Bung.
2: Bung itu pun juga pernah, Bung. Ini juga Bung Teguh.
1: Bung Teguh ya. Rambutnya. Tampan lah kalau dia gondrong tuh di.
2: Saya pernah gondrong.
1: Pernah gondrong juga. Oke.
2: Tapi saya potong enggak mampu, gatal kepala saya.
1: Kan harus memang harus dibersihkan setiap hari, dirawat kok gondrong tuh, aduh.
2: Itulah.
1: Memang
2: yang memang harus.
1: Kalau keren tuh memang bebannya banyak lah yang harus dilakukan kalau mau jadi orang keren ya.
2: Takutnya kutunya tuh.
1: Jangan gondong-gondong kutuan, aduh seram lah.
2: Wah ya. Oke lah kalau begitu, Bung, itu saja. Salamnya di Karangkul aja.
1: Oke, siap.
2: Sosial buat teman-teman ya. Ayo, selamat siang, Bro Dangdut
1: adalah kita. Dangdut adalah kita, ada Bung Lanius dari Subah Sambas. Semoga sehat selalu, Bung, dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat lagi penelpon, sudah hadir di siang hari ini. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
3: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Wido.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Miati.
3: Iya.
1: Gimana nih siang hari ini? Masih aman jaya?
3: Masih aman jaya, tapi monitornya belum aman.
1: Masih belum bisa itu. Ya. Itulah, iya, masih di. masih diusahakan ya dari kami ya gangguan ini ya Mbak Miati ya, aduh. Sabar-sabarlah. Sabar-sabarlah Mbak Miati, semoga bisa.
3: Sabarin Mbak Widu.
1: Enggak apa-apa. Bolehlah kalau mungkin ada paketan gitu. Bisa monitor lewat streaming.
3: Bisa sih, cuma ganti harus ke sana.
1: Itulah, aduh, ya enggak apa-apalah. Tapi mau dengarkan lagu apa Mbak Miati?
3: Penerbun ke berapa nih?
1: Baru kedua nih Mbak Miati.
3: Dua kah? Pertama siapa tadi?
1: Tadi ada Bung Lanius tadi biasa.
3: Oh, sama tadi Raka Budaya pun gitu pertama dia kebuka.
1: Entahlah nih lagi harinya Bang Lanius mungkin ya dapat pertama nih.
3: Iya, depan ketuanya kan padahal tepat-tepat nih ngomong-ngomong gitu.
1: Gimana? Nah,
3: tepat-tepat nelpon maksudnya.
1: Oh iyalah. Lagu apa nih Mbak Miati?
3: Lagunya Carmilla aja lah.
1: Carmilla, oh Carmilla ya.
3: Ya.
1: Carmilla ini yang nyanyi mau siapa nih?
3: Versinya siapa ya?
1: Farid Harja kah?
3: Bukan, lain lagi.
1: Carmilla ada dari Vita Alvia, Farid Harja. Nah, Vita Alvia aja, yang cewek aja.
3: Nah,
1: oke, kesukaannya almarhum ya.
3: Iya.
1: Oke, nanti kita putarkan kedua. Silakan Mbak Miati mau salam-salamnya siang hari ini.
3: Salamnya terus buat tambahan video, semoga selalu dalam
1: lindungan
3: Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, amin, sama-sama.
3: Cepat dapat jodohnya.
1: Amin.
3: Cepat dapat undangan.
1: Amin, amin. Doakan saja.
3: Kalau doa orang tua selalu terkabulkan.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Miati.
3: Sama-sama. Buat ayah sama sama neneknya. Ada Mbak Kagung, Mbak Putri. Bunda Esti gabung Bunda Esti tapi tidak bertemu lagi sama Mbak Kagung ya Bunda.
1: Itulah.
3: Ya penting gabung-gabung ya Bunda.
1: Gabung aja lah, nebak-nebak aja lah lagunya nanti. Ya,
3: nebak-nebak sih manis.
1: Nebak-nebak aja nelponnya kapan itu siapa tahu diangkat nih.
3: Iya. Kalau ada Kakak Ririn, Endo Kakak Upan, Kakak Angel, Dr. Ed, Dr. Kirja, Aikyaku, Pak El,
1: okay.
3: Pak Alek di sini zaman, yang lain di Angkul dan Alam Baca Tambah Tengah Kali.
1: Oke, siap.
3: Abang Hubungi Selamat Kecil, Tengah Kecil, Tengah Kecil, dan Tengah Jati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miati, sehat selalu juga, bahagia juga, dan segala halnya disukseskan dan juga dilancarkan. Kita angkat lagi pendengar melalui telepon ya. Oke, nampaknya terputus, bisa diulang lagi, ditelepon lagi di line telepon 08115756494. Dan sudah yang tergabung juga melalui pesan di WhatsApp ya, ada dari Kak Yuli, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bang Video, Yuli mau request lagu Permata Hati dari Luciana Jelita Adela. Salamnya dirangkul aja nih tanpa terkecuali dari A sampai Z buat abang yang lagi bertugas. Terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas dan sehat selalu. Baik, terima kasih Kak Yuli ya bergabung lagi. Semoga sehat selalu juga dan juga bahagia bersama keluarga. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Ica di Melawi.
1: Dengan Ica di Melawi. Udah lama nih gak... terhubung nih sama Kak Ica nih, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, kayak cuaca.
1: Cuacanya cerah juga ya kayak di Melawi ya, mirip-mirip lah ya sama sini
4: Melawi
1: ya.
4: Melawi ini cerah, kalau di sana gimana cuacanya?
1: Cerah juga, cerah berawan, nggak begitu panas, tapi juga ya masih panas sih sebenarnya. Tapi nggak sepanas beberapa hari lalu tuh.
4: Aduh. Nggak sepanas hatiku.
1: Waduh, kenapa Kak Ica hatinya kepanasan nih? Ada apa ini?
4: Ya, nggak apa-apa, bercanda doang.
1: Bercanda aja, nggak apa-apa. Kalau mungkin ada lagu-lagu yang ingin mendinginkan hati Kak Ica nih, lagu-lagu dangdut apa nih siang hari ini?
4: Lagu ini masih bisa diputar ya?
1: Masih bisa dong.
4: Nggak, kita... nggak nampung kan?
1: Enggak, nanti masih diputar keempat ya.
4: Nggak nampung satu di antara seribu.
1: Satu di antara seribu, dari?
4: Dari Ashraf dari siapa ya?
1: Dari satu di antara seribu ada dari Bambang atau dari Arsyaf ya? Arsyaf.
4: Ashraf,
1: oke. Ashraf, agak susah nih bacanya nih. Ashraf, Ashraf lah pokoknya tuh.
4: Ashraf.
1: Asyap mungkin ya. Oke, nanti kita
4: punya spesial Bang Eko.
1: Oke.
4: Semoga laris manis kerjanya sana, murah rezekinya.
1: Amin.
4: Semoga sehat selalu, semoga dipanjangkan umurnya.
1: Amin, amin.
4: Pokoknya semua sehat-sehat aja lah.
1: Siap.
4: Dari sampai Jeddah, dari Jeddah sampai dari Kulu, dari Dekat sampai ke laut.
1: Asik, Udi. Mantap lah.
4: Ya juga semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Terima kasih.
4: Nah, itu aja Bang ya. Makasih.
1: Siap.
4: Dengan teleponnya.
1: Terima kasih banyak juga Kak Ica.
4: Selamat siang.
1: Ada Kak Ica di Melawi. Terima kasih banyak nih sudah bergabung lagi. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan pendengar, kami masih tunggu Anda di Prodangdut. Oke, sudah yang tergabung juga, kita angkat lagi. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, Bunda Farida.
5: Halo, assalamualaikum Bang Faisal.
1: Bang Fido ini.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Farida.
5: Bang Faisal.
1: Video ini, dengan video ini, bukan ke Antikom
5: Bang
1: nih.
5: Bang Faisal ya.
1: Video ke Sanggau ini, Bunda Farida nih nelponnya nih.
5: Oh, Bang Fido. Bang
1: iya.
5: Assalamualaikum Bang Fido.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Farida?

0: Aduh, jaringan kurang bagus Bang Vido.
1: Boleh nih lagunya aja nih.
0: Iya, lagunya dari ini ya, judulnya apa tadi judulnya? Saking ininya ya, sampai
1: Oke.
0: lupa judul lagu.
1: Ya udah lupa nih.
0: Judul lagunya mana ya? Oh, judul lagunya Hatiku Bagai Batu Karang.
1: Hatiku bagai batu karang. Oke, nanti.
0: Hatiku Bagai Batu Karang dari Imas Adi. Ya.
1: Oke, hatiku
0: Oh,
1: ba...
0: Mbak, Ibu Farida kirim ya
1: Siap,
0: ininya ya.
1: hatiku bagai batu karang dari Imas Adia ya. Udah
0: Iya.
1: Farida ya, semoga dengar
0: Iya,
1: ya. Oh
0: iya.
1: ya,
0: Iya.
1: oke. Jelas ya suara saya?
0: Iya. Salam-salamnya Bang Vido, kebetulan sinyal kurang bagus ya,
1: Iya nih,
0: tidak mendukungnya. Jadi
1: Oke.
0: disingkat saja salamnya tadi ada Wanusu ya, untuk semua-semuanya salam sehat, salam bahagia Bang Vido. Terima
1: Oke.
0: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Farida ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Baik, benar kami masih tunggu Anda untuk memberikan sapa salamnya di siang hari ini di Pro Dangdut Dangdut adalah kita nih, sambil juga request-request silakan lagu-lagu dangdut pilihan Anda, dan dapat hubungi kami pendengar di line telepon di 0857 5381 0365. Dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Baik, sembari menanti nih Anda untuk tergabung bersama kami, kita akan putarkan ada lagu pertama nih dari Rudista nih dengan Ena Ea Eo.

0: Mendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Dan benar, untuk informasi lainnya terkait dengan isu-isu yang Anda lihat ataupun juga dengar di sosial media, Anda dapat cek ulang ataupun juga verifikasi di situs resmi di komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, benar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kami masih tunggu untuk Anda, silakan yang ingin bergabung nih di line telepon di 085753810365 atau juga bisa melalui WhatsApp di 08115756494. Silakan mendengar, mungkin yang Anda saat ini lagi monitor kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital nih. Boleh, silakan untuk Anda bergabung bersama kami. Kita rayakan akhir pekan ini, rayakan hari Sabtu ini, dan juga mungkin merayakan hal-hal lainnya ya yang telah Anda capai dan juga Anda lakukan sepanjang minggu ini, pendengar ya, dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Silakan lagu dangdut nostalgia atau lagu dangdut yang lagi hits, yang lagi beken nih saat-saat ini, silakan Anda dapat hubungi kami di line telepon di 085753810365 dan juga bisa melalui WhatsApp di 08115756494 ya. Meskipun juga dari kerabatku dalam tugas masih melakukan pembenahan ya, tapi juga maintenance di jaringan terestrial kami di 97 FM nih, semoga bisa segera bisa diperbaiki nih, supaya untuk pendengar dan juga terutama yang di daerah-daerah ya, yang bisa menjangkau kami melalui siaran terestrial ini, bisa bersama-sama bergabung lagi nih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan benar, kita sembari menunggu atensi Anda, antusiasme Anda di siang hari ini, kita akan putarkan lagu selanjutnya, ada dari Luciana Jelita Adela dengan Permata Hati. Tadi di request oleh Kak Yuli ya, di Sungai Mawang. Lalu nanti juga akan diikuti ada lagu dari Ashraf ya. Ini bacanya agak susah nih. Ashraf. Oke, Ashraf gitu. Dengan judul Satu di Antara Seribu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 97 FM Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita angkat lagi pendengar sudah yang tergabung. Halo, selamat siang. Oke, siap. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini, di mana ya?
1: Dengan Ena di Sambas.
0: Ena di Sambas, oke. Kayaknya baru pertama kali nih saya tergabung nih sama Kak Ena ya.
1: Iya, Pak. Iya, baru pertama nih.
0: Salam kenal Kak Ena, saya video ya di Pro 1 Sanggau. Apa kabar Kak Ena di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, tapi cuacanya sangat panas, Pak.
0: Cuaca sangat panas ya.
1: Iya. Kalau abang gimana kabarnya hari ini?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat juga Kak Ena. Di Sanggau pun juga alhamdulillah ya. Cuacanya juga panas juga. Lumayan lah walaupun tidak sepanas beberapa hari lalu nih. Kalau beberapa hari lalu tuh luar biasa Kak Ena.
1: Oh iyalah.
0: Tapi sehat ya Kak Ena ya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah
0: ya, aman ya. Kak Ena di Sambasnya daerah mana nih?
1: Di Tebas.
0: Di Tebas ya, oke oke ya. Saya belum hafal-hafal banget sebenarnya. Itulah. Kak Ena mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Ya, lagunya Liku-Liku aja dari Trio Cabe Rawit.
0: Liku-Liku dari Trio Cabe Rawit, oke ya. Trio ya, Cabe Rawit ya?
1: Iya.
0: Oke oke, ha, siap.
1: Iya, salamnya buat abang, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Iya, buat Bang Lanius, buat Bang Imanabela,
0: okay.
1: Pak Nusu, katanya Pak Subu Suri. Yang lainnya dirangkul aja Bang, dari okay. A sampai Z.
0: Siap.
1: Buat Abang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ena di Sambas ya. Salam kenal juga, semoga sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Dan benar, kami masih ajak Anda silakan yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0857-5381-0365 dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811-5756-494. Silakan mendengar, kami masih tunggu Anda untuk bersapa, bersua di udara sembari kita dengarkan nih lagu-lagu dangdut pilihan Anda di siang hari ini. Dan benar, sembari kita menunggu Anda ya di siang hari ini untuk tergabung, kita akan putarkan lagu selanjutnya nih. Ada Hatiku Bagai Batu Karang ya, yang dinyanyikan oleh Imas Adia ya. Dan juga nanti ada tadi lagu dari request dari Kak Ena di Sambas ya, dengan Trio Cabe Rawit, Liku-Liku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baik, benar, kita angkat lagi penelpon, sudah ada masuk nih. Halo, selamat siang. Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa, di mana? Mohon maaf.
1: Dengan Bang Pael
0: Ilmu Bido. Dengan Bang Pael, belum hafal-hafal nih Bung Pael nih. Bung Pael monitor pakai apa nih sekarang nih, siang hari ini?
1: Pakai radio biasa aja.
0: Pakai radio biasa ya. Oke.
1: Gak bagus nih, kemarin hilang kemana, ngapa ya?
0: Oh, udah bisa ya, didengarkan ya? Ya. Oke, siap. Ya.
1: Siap. Kemarin hilang, kemarin itu udah ada.
0: Tadi pun juga lagi diperbaiki dan sudah ini ya, bisa didengarkan lagi ya, Bung Pael ya?
1: Iya, udah ada.
0: Siap,
1: ada,
0: aman.
1: Ah. Oke.
0: Siap.
1: Lagunya itu, Bung Pido.
0: Lagu apa nih?
1: Masih dapat lagu enggak?
0: Masih dapat lagu, habis ini langsung diputarkan nih.
1: Ah, lagu itu, Cinta Hampa dari Mami Saripin.
0: Cinta Hampa dari Mami Saripin?
1: Iya.
0: Cinta Hampa dari Mami ya, betul ya?
1: Imam S. Arifin.
0: Oh, Imam S. Arifin. Saya kira Mami Saripin siapa ya? Oke, Imam S. Arifin. Makanya
1: ada lagunya.
0: Ada, aman. Nanti kita putarkan kita setelah ini.
1: Tarang-tarang kuliah Bung Kedo ya.
0: Siap.
1: Ujung-ujungnya oke buat Bung Kedo. Terima kasih. Semoga selalu.
0: Amin. Terima kasih, Bung Pael.
1: Oh, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siap. Terima kasih banyak Bung Pael ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan pendengar kami juga masih tunggu Anda, silakan yang ingin request lagu nih, walaupun sudah ada di penghujung, tapi masih bisa nih kita putarkan nanti di line telepon 0857-5381-0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811-5756-494. Dan benar, kita sembari menunggu Anda ya di siang hari ini, kita putarkan nih tadi lagu dari Bung Pael, ada dengan Cinta Hampa, Imam S. Arifin.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI.

0: Sanggau ya. Tadi sudah kami putarkan ada dua lagu ya. Dari requestan Bung Pael tadi dengan Cinta Hampa dari Imam S. Arifin. Dan juga lagu kedua ada Caca Handika, Angka 1 ya. Ini mungkin lagu yang sangat relate terutama ya untuk anak-anak kos gitu. Ataupun juga yang lagi santai-santai sendiri gitu ya. Lagu dari Caca Handika, cuci-cuci sendiri, makan-makan sendiri. Baik, kita angkat lagi penelpon sudah yang tergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Usu Busri. Apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, cuacanya agak mendung.
0: Agak
1: tapi
0: mendung.
1: Belum hujan.
0: Tapi belum hujan, mendung ya, tanpa udan.
1: Minta lagu?
0: Boleh, nanti kita langsung putarkan, Pak Usu.
1: Lagunya Kupu-kupu ya lah dari Mbak Rita Sugiarto.
0: Kupu-kupu dari Rita Sugiarto. Oke, nah, kita putarkan nanti, Pak Usu.
1: Salamnya buat abang yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, amin, sama-sama.
1: Yo, dangdut, dangdut adalah kita. Dah, waktunya pun singkat lagi ya, dah hampir mau habis.
0: Itulah, terima kasih banyak Pak Usu Busri. Yo, di Sambas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Usu ya, dan juga bahagia bersama keluarga. Dan benar sudah dipukul juga dipukul 14 lebih 53 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga sudah disampaikan juga ada pendengar dari Bung Pael bahwa siaran terestrial juga sudah bisa didengarkan kembali ya di 97 FM nih. Boleh pendengar silakan mungkin memberikan feedbacknya ataupun juga bagaimana nih siaran yang sudah bisa didengarkan ini, bisa melalui line di WhatsApp saja ya, di pesan ya di 0811 5756494 nih. Bagaimana, apakah kualitasnya sudah baik seperti biasa atau belum, silakan Anda bisa sampaikan kepada kami. Dan dengan ini juga menjadi di ujung kebersamaan kita dalam Sanggau siang ini, edisi hari ini di Sabtu 23 Mei 2026. Saya Fido Rubani, ada rekan Lukfi Tasari dan juga Suherman di meja operator. Mengucapkan terima kasih kepada Anda atas berbagai hal yang baik yang telah Anda sampaikan dan juga antusiasme Anda dalam mengikuti siaran kami dari pagi, siang, dan juga nanti di sore dan malam hari. Dan pendengar, lagu penutup ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ada Kupu-kupu dari Ria Sugiarto. Selamat mendengarkan.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggol. Selamat sore juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami ya di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggol ini yang menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih pendengar ya. Dan juga untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Gimana weekendnya pendengar ya di tengah cuaca yang terik panasnya di sore hari ini, walaupun memang tadi siang kita cerah berawan ya, mendung yang pastinya juga untuk di wilayah Kota Sanggol dan sekitarnya. Nah, mungkin untuk Anda yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya di mobil kami dalam perjalanan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ya, ataupun Anda sedang menikmati weekend bersama keluarga tercinta gitu ya, mau jalan-jalan kemana gitu ya weekendnya, ataukah di Sanggau aja termalam gitu ya, kita menikmati malam minggunya bersama orang-orang terkasih, dan yang pastinya semoga momen itu bermakna juga nih ya untuk Anda. Ya, baik pendengar, kami akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Sanggol, kanal informasi dan inspirasi.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

0: Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
4: Pro 1
5: dari Bumi Dara Nanti 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sandal
4: Pro 1.

Ya, pendengar, untuk informasi yang pertama di sore hari ini yaitu terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong pemenuhan standar taman bermain anak ya sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau Titin Sumarni menyampaikan saat ini fasilitas permainan di Taman Arung Belopa Sanggau disebut belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Nah, ia menyebutkan dengan standarisasi permainan anak menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPA. Pemenuhan fasilitas tersebut juga berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Pemerintah daerah menargetkan penambahan fasilitas bermain anak dapat realisasi di tahun 2026, namun keterbatasan anggaran membuat pemenuhan sarana bermain masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dan ia juga menambahkan pendengar ya, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan juga dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung ruang bermain ramah anak di Kabupaten Sanggau. Nah, ia berharap fasilitas tersebut juga dapat meningkatkan kualitas layanan publik ya sekaligus mendukung pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
3: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, baik pendengar ya, untuk informasi selanjutnya ini dari Malaysia. Ya, ini akan memberlakukan aturan baru bagi platform digital mulai 1 Juni 2026. Aturan baru tersebut diberlakukan untuk melindungi anak di bawah umur ya dari konten berbahaya di internet. Aturan tersebut juga mewajibkan platform digital membatasi pendaftaran dan kepemilikan akun bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun. Nah, selain itu pendengar ya, penyedia layanan daring juga diwajibkan memperkuat pengawasan dan tata kelola konten di platform masing-masing. Kebijakan baru tersebut juga diumumkan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada hari Jumat kemarin ya, 22 Mei 2026. MCMC ini juga pendengar ya, menyatakan aturan itu dirancang untuk memberikan perlindungan dan membatasi sesuai usia terhadap fitur daring yang dianggap beresiko tinggi. Nah, melansir dari CNA juga nih pendengar ya, regulator tersebut juga memberikan masa tenggang yang wajar bagi perusahaan teknologi. Langkah itu juga dilakukan agar perusahaan dapat menyelesaikan proses verifikasi dan menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Dan juga menurutnya juga nih ya, pendekatan implementasi aturan juga akan berbasis hasil. Dengan demikian, perusahaan teknologi memiliki fleksibilitas ya untuk memilih solusi yang sesuai dengan standar keamanan, privasi, dan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir juga Malaysia diketahui meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan media sosial setelah meningkatnya konten berbahaya di internet. Nah, pemerintah Malaysia juga menganggap perjudian daring ya, penipuan daring ya, pornografi anak ya, grooming anak dan juga perundungan siber sebagai ancaman serius di ruang digital. Dan juga pendengar ya, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap konten terkait ras, agama dan kerajaan. Pemerintah juga berencana menerapkan sistem verifikasi usia pengguna pada 2026, mengikuti langkah serupa yang mulai diterapkan di berbagai negara. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kunjungi di portal kami di rri.co.id.

0: Ngeri ya baca berita di sosial media ini.
1: Apa?
0: Korban tanah longsornya banyak banget. Ini ada berita apa lagi nih?
2: Yah, kids zaman now hari gini masih percaya hoax.
3: Hoax adalah kabar atau berita palsu atau bohong. Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi. Juga untuk kesenangan, ia menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Orang bijak tidak percaya hoax. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia.

Oke, pendengar kita, cukupkan ya di program musik dan informasi. Karena selanjutnya jam pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, sanggakan informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Gejolak ekonomi global dan melemahnya rupiah mulai dirasakan masyarakat pedalaman Kalimantan Barat.
2: Mungkin akan ada kenaikan lagi, jadi ditunggu dulu. Biasanya seperti itu pengalaman-pengalaman di daerah. Tapi kalau untuk ekonomi memang semua harga melonjak.
1: Pemkab Sintang serahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban Idul Adha.
3: Tahun ini kita mendapatkan kuota 1 ekor sapi, jenisnya limusin di lengan berat pada saat penimbangan seberat 873 kilo.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, gejolak perekonomian global yang ditandai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan masyarakat di Kalimantan Barat termasuk di wilayah pedalaman. Kenaikan harga kebutuhan pokok hingga sulitnya memperoleh BBM jenis solar dinilai turut mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga dan sektor pendidikan. Kita simak laporannya.
1: Gejolak perekonomian global saat ini mulai memberikan dampak terhadap masyarakat di daerah termasuk di Kalimantan Barat. Warga Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah sekaligus pegiat pendidikan Kalbar, Pandu Winata mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat harga berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Menurut Pandu, dampak tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, namun juga hingga wilayah pedalaman yang kondisi ekonominya lebih rentan. Selain harga bahan pokok yang naik, ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar juga dinilai semakin sulit diperoleh. Kalaupun tersedia, harga jual di lapangan cenderung lebih tinggi dibanding biasanya. Pandu menambahkan kondisi ekonomi yang semakin sulit juga berpengaruh terhadap sektor pendidikan. Banyak orang tua mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak karena harus lebih dulu memprioritaskan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
2: Mungkin akan ada kenaikan lagi, jadi ditunggu dulu. Biasanya seperti itu pengalaman-pengalaman di daerah. Tapi kalau untuk ekonomi memang semua harga melonjak. Melonjak naik. Ya tentunya kami juga, saya sendiri sebagai pegiat pendidikan akan berpengaruh ke pendidikan, khususnya ekonomi orang tua yang sulit mungkin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kemudian juga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan yang lain. Jadi memang sangat berdampak, bukan cuma di kota yang bisa bicara berdampak, tapi di daerah juga.
1: Pandu menyebut lambatnya perputaran ekonomi di daerah pedalaman ditambah keterbatasan sumber daya ekonomi masyarakat membuat warga harus memutar otak agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pandu berharap pemerintah dapat memperkuat stabilitas ekonomi daerah serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan BBM agar masyarakat khususnya di wilayah pedalaman tidak semakin terbebani. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Persoalan sampah liar di kota Pontianak hingga kini masih menjadi perhatian serius. Meski puluhan tempat pembuangan sementara maksud kami resmi telah disediakan dan disosialisasikan, masih banyak warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan waktu yang telah ditentukan. Bahkan keberadaan TPS ilegal masih ditemukan di sejumlah titik di kota Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terus berupaya memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat agar tertib dalam membuang sampah. Karena hingga sekarang, selain masih banyak masyarakat yang tidak tertib waktu dalam membuang sampah, juga membuang di tempat-tempat pembuangan sementara ilegal di beberapa titik di Kota Pontianak. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Humas Sisa Sihombing mengaku selama ini pihaknya sudah berusaha mensosialisasikan dan mengingatkan kepada masyarakat agar membuang sampah di TPS resmi yang sudah disediakan.
4: Di mana TPS kita di Kota Pontianak ada sekitar 41 per kecamatan, rata-rata di atas dari ada yang 6 ada 7 TPS. Tetapi fakta ini yang bikin kita sedih, sampai ini banyak sampah liar. Hal yang mungkin kami harus sampaikan, kalau sampah liar ini banyak semata-mata karena keinginan supaya cepat masyarakat.
3: Humas Sisa Siombing menyatakan pihaknya dengan lurah, camat, dan Babinsa maupun Babinkamtibmas sudah berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi memang masyarakatnya ada yang belum mematuhi aturan. Walaupun ada regulasi yang menghukum dan denda, bahkan setiap minggu ada yang didenda, tetap saja tidak ada jeranya, artinya aturan yang dibuat selama ini belum dapat terakomodir dengan baik. Kedepan, DLH tetap akan terus berusaha sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya, yakni sosialisasi pengurangan sampah atau pengamanan lingkungan berupa sosialisasi di tempat-tempat umum yang dilakukan setiap malam minggu. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penyerahan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 22 Mei 2026. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Arief Setiabudi mengatakan, sapi bantuan Presiden tersebut berjenis limusin dengan berat 873 kg. Sapi kurban ini akan didistribusikan ke Masjid Al-Mubarokah di Desa Banding Panjang, Kecamatan Kelam Permai. Arief menjelaskan, sebelum diserahkan, sapi kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
6: Tahun ini kita mendapatkan kuota 1 ekor sapi, jenisnya limusin dengan berat pada saat penimbangan seberat 873 kilo. Menyatakan bahwa sapi ini layak untuk didistribusikan Masjid Al-Mubarokah selaku penerima untuk hewan kurban pada tahun 2020 ini.
5: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada pengurus Masjid Al-Mubarokah menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Sintang. Menurut Bupati, penetapan Masjid Al-Mubarokah sebagai penerima bantuan telah melalui kriteria yang ditentukan. Ia juga berharap proses penyembelihan hingga pembagian hewan kurban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai syariat Islam.
7: Saya atas nama masyarakat Sintang tentu mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden. Ya, saya berharap mereka melakukan dari penyembelihan sampai pembagian sesuai dengan syariatnya. Itu yang saya harapkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan juga memastikan akan mengawal seluruh proses di lapangan mulai dari penyembelihan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Dina Triana melaporkan.
0: Sekda Sintang Kartius mengingatkan para kontraktor proyek pemerintah agar tidak membeli material ilegal dari perusahaan tanpa izin resmi karena berisiko menghadapi konsekuensi hukum dan temuan BPK.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, kembali mengingatkan para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah untuk tidak menggunakan material dari sumber yang ilegal atau tidak berizin. Hal ini disampaikan Kartius saat membuka kegiatan bimbingan teknis bagi pengusaha berbasis risiko. Kartius menegaskan, kontraktor yang kedapatan membeli material seperti pasir dan batu dari perusahaan tanpa izin resmi akan menghadapi konsekuensi hukum. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Berikut penegasan dari Sekda Sintang, Kartius.
9: Bapak Ibu, kontraktor kita itu serba salah. Kepengen dia beli yang murah yang tanpa izin, kepengen sudah, tapi dia tidak boleh. Dalam proyeknya dia tidak boleh pengadaan barangnya, beli pasir dari yang tidak ada izin, tidak boleh. Haram hukumnya, temuan BPK, hancur proyeknya nanti.
8: Menurut Kartius, penting bagi seluruh pengusaha pasir dan batu untuk segera mengurus izin usahanya agar material yang mereka jual bisa digunakan dengan aman oleh kontraktor proyek pemerintah, baik untuk pembangunan gedung maupun jalan. Penggunaan material dari tempat ilegal selain menyalahi aturan juga tidak sah dalam pelaksanaan proyek pemerintah dan bisa berujung pada pembatalan proyek serta pengembalian dana oleh kontraktor. Berikut keterangan lebih lanjut dari Kartius.
9: Makanya penting teman-teman pengusaha pasir batu ini punya izin supaya bisa lagu dan aman untuk kontraktor kita, untuk proyek-proyek kita. Baik itu bangunan maupun jalan ya, jadi aman semua. Makanya mereka harus beli dari tempat yang ilegal. Tidak boleh beli sembarangan. Beli sembarangan tentu harganya lebih murah, tetapi tidak sah di dalam proyek pemerintah. Tidak boleh. Jadi temuan itu nantinya. Ya, bisa proyek itu nyatakan batal, suruh kembalikan semua dananya, kontraktornya ya.
8: Kartius juga menghimbau kepada pengusaha kecil untuk segera mengurus perizinan mereka. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berkomitmen untuk membantu dan mempermudah proses perizinan agar para pengusaha lokal agar berjalan dengan tenang dan aman dari sisi hukum. Demikian laporan dari Sintang. Muhammad Arfan Nur melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkong FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Menanamkan rasa cinta bangsa penting diajarkan kepada anak sejak dini. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, Niah Nurniati mengatakan nilai kebangsaan dan semangat keindonesiaan perlu diperkuat melalui berbagai kegiatan positif bagi generasi muda.
3: Satu hal penting yang wajib ditanamkan kepada anak-anak adalah menanamkan rasa cinta terhadap bangsa. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati, kebangsaan dan keindonesiaan ini penting ditanamkan kepada anak-anak sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa.
11: Jadi nilai-nilai Pancasila juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Kalau dulu kita sering mendengarkan lagu-lagu kebangsaan ya, dinyanyikan, dilombakan. Nah ini nampaknya kurang karena media sosial dan teknologi itu lebih menang ketimbang lagu-lagu kebangsaan. Jadi saya kira perlu kiranya anak-anak kita itu juga dimunculkan kembali ya nilai-nilai Pancasilanya itu, sehingga nilai Pancasilanya itu ada di hati anak-anak melalui lagu-lagu kebangsaan ya yang sudah mulai pudar.
3: Niah Nurniati mengharapkan adanya lomba-lomba melalui pentas-pentas seni kaitannya dengan lagu-lagu kebangsaan ini sangat diperlukan guna memupuk dan menumbuh kembangkan semangat kebangsaan. Selain itu juga harus menggalakkan dan melestarikan permainan-permainan tradisional yang sudah mulai hilang dalam upaya mengalihkan energi anak-anak sehingga tidak lagi fokus main HP. Sudah seharusnya di sekolah-sekolah membuat event-event melalui kegiatan-kegiatan ekskulnya dan seni budaya dalam bentuk permainan-permainan tradisional sehingga anak-anak tahu bahwa leluhurnya mempunyai beragam permainan tradisional. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Sintang mendorong petani muda dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang. Mengingat petani muda ini menentukan masa depan pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang.
12: Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Sintang mendorong para petani milenial atau petani muda untuk dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan secara optimal di Kabupaten Sintang. Menurut Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yuaner SPMP mengatakan, petani milenial atau petani muda di Sintang sudah ada yang berminat melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Petani muda merupakan penentu petani masa depan. Keberhasilan dalam mencapai pertanian dan perkebunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa negara termasuk Indonesia ada permasalahan yang cukup serius di bidang pertanian, mengingat jumlah tenaga kerja usia muda mengalami penurunan. Untuk mengatasi kendala itu, berbagai macam program telah dilakukan pemerintah untuk menumbuh kembangkan minat agar mau terlibat dalam sektor pertanian dan perkebunan.
13: Karena untuk di Kabupaten Sintang, usia petani itu rata-rata di atas 45 tahun. Artinya petani itu sudah rata-rata sudah berumur ya Pak ya. Baik. Jadi karena ada kegiatan ini, kita mengoptimalkan atau melibatkan juga petani muda atau milenial di dalam brigade pangan.
12: Pihaknya berupaya melakukan edukasi pada masyarakat agar petani muda bisa membentuk kelompok tani. Hal ini guna pengembangan potensi petani milenial, langkah penting untuk produktivitas pertanian dan juga memperkuat ekonomi pedesaan. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Piala Dunia jadi perbincangan hangat masyarakat termasuk para penggemar futsal dan sepak bola di Sintang yang sudah memiliki tim jagoan masing-masing. Berikut kita simak laporannya.
14: Demam Piala Dunia 2026 semakin terasa di kalangan pecinta sepak bola di Kabupaten Sintang. Turnamen sepak bola terbesar di dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menjadi perbincangan hangat masyarakat, termasuk para penggemar futsal dan sepak bola lokal yang sudah memiliki tim jagoan masing-masing. Salah satu pecinta sepak bola yang antusias menyambut Piala Dunia 2026 adalah Dian Mazendra, atau yang akrab disapa Coach Zendra. Pelatih futsal tersebut mengaku tetap menjagokan Argentina untuk kembali berbicara banyak di ajang 4 tahunan tersebut. Kecintaannya terhadap Argentina bahkan sudah muncul jauh sebelum era Lionel Messi. Menurut Coach Zendra, pilihannya mendukung Argentina berawal dari kebiasaan sang ayah yang sejak dulu mengidolakan Brazil. Karena ingin berbeda dengan ayahnya, ia justru memilih rival abadi Brazil sebagai tim favoritnya. Sejak saat itu, dukungannya terhadap Argentina terus bertahan hingga sekarang, terlebih setelah keberhasilan La Albiceleste menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.
15: Kalau saya tetap masih Argentina.
14: Sementara itu, pecinta sepak bola lainnya, Riomi, mengaku cukup kecewa karena Italia yang menjadi tim idolanya gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kondisi tersebut membuatnya mengalihkan dukungan kepada Inggris untuk edisi kali ini.
16: Kalau untuk Piala Dunia yang kali ini, sebenarnya tim yang saya dukung tuh nggak lolos sih. Kalau nggak salah, event terbesar ketiga kayaknya.
14: Riomi menilai, Inggris memiliki skuad muda yang cukup menjanjikan dan berpeluang besar melangkah jauh di turnamen nanti. Ia berharap tim berjuluk The Three Lions itu mampu memutus puasa gelar dunia yang sudah berlangsung sejak 1966. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara peserta. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan total 16 kota tuan rumah di 3 negara. Selain itu, format baru juga membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Sebagai juara bertahan, Argentina diprediksi kembali menjadi salah satu kandidat kuat peraih trofi. Di sisi lain, negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Portugal, hingga Brazil juga dipastikan bakal menghadirkan persaingan sengit demi menjadi yang terbaik di dunia. Dian Beni Yuda melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar. Silakan Iskandar, laporan Anda.
18: Selamat sore rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Kayung Utara, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 24 Mei 2026, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Waspadai hujan yang disertai kilat maupun guntur serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan, secara umum masuk dalam kategori aman, namun perlu kita waspadai pada tanggal 27 hingga 30 Mei 2026, karena masuk dalam kategori mudah terbakar di sebagian wilayah. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Iskandar.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sangga. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah ya bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan selamat sore juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya. Dan nanti jelang pukul 16.30 menit pendengar ya, kami akan hadirkan di Bedabol nih ya. Nah, keseruan apakah ya pada episode kali ini yang pastinya Anda pasti masih penasaran ya. Oke, nanti dengerin aja ya pendengar ya. Nanti akan ditemani juga rekan-rekan kami ya. Ini ada Albert ya, Nurjana dan juga Teguh yang menemani Anda ya. Katanya ini temanya kalau boleh dibocorin sedikit, katanya kerja apa sih hari ini? Wah, nanti ceritanya seperti apa? Silahkan pantengin aja ya di RRI Sangga.

0: 97.7 FM. Pro 1.
1: Berbeda gaya, berbeda cerita, tapi tetap satu suara. Inilah Bedabol, beda boleh, asal Bedabol. Dengarkan hanya di RRI Sanggau Antikong.

0: Hey, Nur.
1: Eh, hey, apa guh?
0: Jiotai, dah lama aku ndak ngeliat kau ni, bah.
1: Hah?
0: Kemana, bah? Sibuk benar gak kayaknya?
1: Eh, aku ni double job guh. Aku ni kemarin ni baru gak undur balik dari kampung. Hah, maklum lah aku ni kan sekalian kerja biasa-biasa macam gini ni. Aku tu biasa setiap bulan tu ada dipanggil orang.
0: Oh, dipanggil
1: biasa,
0: orang
1: apa? Biasa, panggil orang, ada orang acara nikahan tu. Ha, aku tu kerja lah situ tu jadi bawa acara ke, jadi MC ke. Ha, gitu-gitulah kerjaan aku tu.
0: Kalau ada inilah, mak-mak deh, kalau ada apa ya?
1: Apa?
0: Kayak yang bisa aku bantu, bah. Bolehlah calling-calling.
1: Iya, gitu. Gitulah dia.
0: Soalnya jadi, tuh, kadang kalau udah pulang kerja tuh, kita pengodi gitu kan. Nggak ada kerjaan tambahan gitu, bah.
1: Iya.
0: Gabut gak rasanya, bah?
1: Betul. Nah, itulah dia. Aku tuh
2: oi,
1: ada kerja gitu.
0: Oi.
1: Weh, ngapa kau nih?
0: Munisiki, datang dari mana?
2: Tahu gak kalian?
1: Apa?
2: Tahu gak kalian di mana orang jual es kelapa, bah?
1: Alamak, es kelapa di mana pula? Eh, kau ni nyebut es kelapa jadi pengen pula aku. Beli orang aku ni.
2: Nggak, aku ni baru pulang jogging, Mbak. Nyari es kelapa kemana-mana. Nggak dapat.
1: Oh, jadi kau jogging ni karena nyari
2: lihat ku kalian berdua sini, siapa tahu kan baru minum es kelapa atau gimana gitu.
0: Enggak. Ini minum yang ada aja lah, bet dulu, bet.
1: Air putih ini dulu.
2: Oh iya, iya, boleh ya. Aku minum lo ya.
1: Minum malu.
0: Aman lah.
1: Anu ngos-ngosan aku pun ni.
0: Itu bah tadi itu apa? Nyin bah, ini Nurjana,
2: kan aku bilang kayak
0: kokih kok kayak ndak ada agahnya, ndak pernah nampak gitu,
2: bah. Oh iya, iya, benar juga ya.
0: Iya kan, baru sadar kau kan?
2: Nyapkun tebuk namusnya undutnya.
0: Apa tuh?
2: Ndak ada aku ngeliat dari kemarin gitu, bah.
1: Kita tuh harus produktif, bah. Kalau aku sih mikir macam gitu, apa yang bisa kerjakan, kerjakan.
2: Segar kau, air ini kau.
1: Ya, sedap lah.
0: Nur.
1: Apa? Oh iya,
2: Minum lo, minum.
1: Oh iya, iya. Nantilah aku.
2: Apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan gitu.
1: Apa gitu kalau misalnya tuh kerjaan nanti bisa ngasihkan duit. Oh, itu lebih mantap lagi.
0: Tapi bah, ngomong-ngomong apa? Kerjaan, ngomong-ngomong mata pencarian, bah.
1: Iya.
0: Kayak aku lihat di apa di media sosial gitu kan. Oh, kok ngilek-ngilek bah media sosial akan nangis nih, kayak mau nangis gitu, bah. Kadang tuh kayak ada panas orang kamu yang kerjanya kayak buat kita nih harus jadi kayak apa ya? Jadi lebih bersyukur ke penumpang gitu, bah. Jadi harus lebih bersyukur ke Tuhan gitu. Misalkan kayak kerjaannya apa ya, kayak ngambil sampah gitu. Kemudian apa ya, kayak kerjaan-kerjaan yang memang apa ya, kayak memang pakai otot gitu, bah. Memang pakai otot. Kalau kayak kita kan mungkin kerja lebih banyak pakai pikiran gitu.
1: Iya. Iya, betul-betul.
2: Betul. Kayak di kampung kami itu, Empuk kami.
0: Di Empuk.
2: Empuk tuh kayak kampung gitu kan. Kalau aku kan orang suku Bidayuh di perbatasan ya, di Entikong. Tempatnya di Sontas kan. Jadi kalau di tempat aku tuh, kalau aku lihat kebanyakan di daerah tempat aku tuh, banyak yang bertani kan, jadi memanfaatkan beladang, hasil ladang, beladang.
0: Bemuh bahasa kami itu, bemuh.
2: Nggak, kalian lihat badan aku tuh agak hitam.
0: Oh,
2: beladang nggak aku nih.
1: Oh iya kok, mantap ya Albert.
0: Apa ya, suka nolong orang tua, bah. Awak dulu pernah
1: mentuh. Iyalah.
2: Beladang aku nih, baru pulang dari kampung kemarin.
1: Oh, jadi banyak kerjaan kau ya.
2: Itulah susah gak.
1: Kalau di kampung aku tuh banyak gak kerjaan tuh. Kalau di yang biasanya tuh ada nama meraih.
2: Meraih.
1: Ah, meraih. Meraih itu misalnya kita tuh meraih ikan. Ah, meraih ikan.
2: Oh, meraih ikan gitu.
1: Meraih ikan nanti tuh.
2: Bukan gitu kah? Atau gimana?
1: Meraih ikan tuh berarti ngambil ikan ke misalnya nelayan, ngambil ke yang awalnya agen lah gitu.
2: Perpanjangan tangan.
1: Iya, perpanjangan gitu tangan nanti tuh yang orang yang meraih dari ini jajak, berjajak tuh artinya jualan ke rumah-rumah orang.
0: Oh, berarti dia ini kan apa kayak pakai motor gitu kah?
1: Iya, pakai motor. Bapak aku dulu tuh gitu dari aku zaman kecil meraih ikan namanya.
0: Jadi kayak jemput pelanggan gitu,
1: Bay. Jemput pelanggan ke rumah-rumah. Ada enggak biasanya itu meraih buah?
2: Itu kayak apa? Pengepul gitu ya?
1: Iyalah, di kampung aku tuh terkenalnya tuh apa nama jualan mangga.
2: Jualan
1: asal
2: mangga.
1: Masuk kampung aku tuh udah berderet dah kanan kiri itu orang jual mangga.
0: Oh, berarti kau lojuk lah kayak makan mangga gitu.
1: Iya, mangga sih depan rumah aku ada. Tak perlu beli.
2: Iya. Saya mantap ya.
1: Iya.
2: Beli ura aku dengarnya.
1: Tapi mangganya tuh bukan enggak yang punya di situ. Biasa tuh meraih, itu lah nama meraih ke orang lain lagi.
2: Iya,
1: biasa meraih ke hulu ngambil kan.
2: Berarti gue kalau kita ke tempatnya Jana nih, bolehlah kita minta-minta mangga orang gitu ya.
0: Boleh lah.
2: Mau ke orang ngasih kami, Bah.
1: minta pakai duit.
2: Oh gitu.
1: Aduh. Kecuali kalau minta aku
2: apa? Tidak tengah, ada yang gratis.
1: Iya, pas gak tengah. Mangga di tempat aku tuh lagi berbuah, sajikan lah mangga itu.
2: Berarti bulan berapa lah ya berbuahnya?
1: Sekarang lagi berbuah nih.
0: Boleh lah, besok
2: nanti.
1: Iya boleh lah. Bila lagi kan kita nak main di kampung aku.
0: Kau ada di rumah, mau dewa gaming mai. Besok kolab, besok bah ada di rumah anda.
1: Ada lah.
0: Nanti ke situ kita tidak kenal pula orang tuanya kan, bangun lagi.
2: Oh iya benar ya. Kita tunjukkan foto Janah, oh ini foto ya. Kawan kami ini nih.
1: Boleh. Tenang ya, nanti. Ano calling ya, kabar ya, gitu.
2: Bisa gak kita meraih gitu ya, meraih tempat mereka kan?
0: Iya benar.
2: Mereka kan ini kan pengepul ikan, mungkin murah di tempat mereka.
1: Karena
2: kita bawa ke kampung aku tuh kan jauh kan, jauh dari laut kan. Jadi kalau aku bawa ikan kan lumayan lah, kejual gitu kan.
1: Iya betul. Apalagi kan kalau tempat aku ini kan daerah pesisir kan, dan itu dekat laut, jadi tuh nyaman kok makan ikan tuh. Udah apa ya, udah leju lah kata.
2: Oh leju. Kalau kami ini nyaru nyamaan lobus. Lobus tuh ikan, nyaru tuh kayak orang apa namanya, kayak agak sedikit asing gitu lah. Nyaru gitu.
1: Iya.
2: Kayak dia tuh ada sensasi kayak pengen makan ikan, nyaru dia makan ikan gitu.
1: Nah kalau tempat aku tuh karena memang daerah pesisir kan, jadi tuh setiap hari tuh ada ikan segar terus. Jadi tuh nyaman kalau di sini kan.
0: Iyalah.
1: Ikannya dari freezer kan.
2: Iya kan.
1: Dari kulkas kan, tak ada segar lagi. Kalau di sana tuh alamak nyaman nih, ikan tamban kecil-kecil tuh.
2: Berapa lah harganya, 2.000 satu ekor kan?
1: Ada lah.
0: Kan tangan pertama, tangan pertama.
1: Iya, tangan pertama tuh lebih murah lah, lebih segar lagi kan. Kok sana tuh nyaman lah cari ikan tuh.
2: Iya,
1: iya.
2: Kalau
3: Anda masih mengikuti program Bedabol, produksi RRI Sanggau Antikong.
2: Iya, iya. Kalau tempat Teguh gimana tuh?
0: Kalau di Ompu aku di sini ini ya, itu sebagian besar orang Ompu sini ini bah. Onya Ompu Ngoto, itu tuh kayak banyak yang bemuh, bemuh tuh kayak beladang gitu, nanam padi.
2: Bemuh namanya.
0: Bemuh, nanam padi ini podi kalau bahasa sini tuh. Itu tuh kayak diselingi dengan kayak jagung, terus ada kayak timun Ompu, timun kampung gitu tuh bang.
2: Sedap tuh.
0: Nah itu kalau pas cuaca panas gini nih, tuh berujak tuh.
2: Berujak ya.
0: Nyaman tuh.
2: Oh boleh lah bawa satu nanti kesini. Kita berujak habis ini ya.
0: Di dapur masih ada dua.
2: Oh ada.
0: Ya.
2: Pas lah kita berujak habis ini ya.
0: Lalu ini gak, kalau dulu ya, mak zaman di Saes, di ini apa, di Ompu ini, itu tuh banyak masyarakatnya yang kayak motong nih kayak itu bapak kayak nyadap karet gitu kan.
1: Apa
0: bahasa kita tuh?
1: Apa ya? Bahasa motong enggak sih nama? Motong enggak ke tempat aku.
2: Mutuk kata kami.
0: Mutuk.
1: Mutuk.
0: Cuma itulah kayak apa ya? Kalau kayak musim-musim hujan kayak bulan-bulan
2: susah ya.
0: Masih ngile. Kasihan lihat orang yang memang mata pencariannya motong gitu. Kanan togoh kan enggak bisa kan. Apa air karet yang disadap tuh kan kayak obu koto koih lari sana sini gitu. Jadi enggak bisa dia.
2: Bercampur air susah juga ya.
1: Belum lagi harganya kan. Harga itu.
0: Iya, harga pun kadang apa ya? Main nentu bah. Tergantung harga apa? Harga pasaran kali.
2: Tapi ngomong-ngomong sama apa sebenarnya tempat Teguh sama tempat kami? Orang ngemeh juga, ngemeh tuh beladang.
0: Tapi yang yang di Teguh yang ditanam tuh sama gak kayak di selang-seling gitu kah? Padi, jagung gitu. Mai.
2: Tergantung juga. Kadang ada yang padi jagung, ada yang padi kacang gitu kan. Orang ngemeh tuh kalau udah dipanen, dia setelah dipanen udah dapat nih hasil panen dari padi, dia bertanam kacang, bertanam jagung, bertanam sayur untuk selingan gitu kan. Biasanya kalau padinya banyak dijual. Dek jual gitu kan. Dek jual. Kalau tempat kami kan kami perbatasan kan dekat sama Malaysia, bisa yeah. gak lah kami apa namanya jual ke Malaysia gitu kalau hasilnya bagus pun harga jualnya lumayan lah gitu kan.
1: Iya karena dekat gak kan dekat perbatasan
2: makanya
1: sana.
2: Kalian harus tempat aku nanti
1: aku tuh pokok
2: makan nasi baru tempat aku.
1: Pokok udah ngomong nasi baru tuh dari bekas bau tuh itu wangi kan nyaman lagi alamak
2: bekas bau kata kami
1: bekas bau gitu ya
0: itu tuh kalau apa kalau udah ada bekas bau tuh kalau kita punya orang tua gitu bah punya muntu di demo yang ada ladangnya gitu itu tuh kayak wajib kita nih dicope itu kayak wajib dicumpali gitu walaupun sedikit gitu bah walaupun kayak satu apa canting kah satu canting gitu tuh wajib cumpali kata orang jadi untuk apa untuk di gabung untuk dibancoh tuh kayak dicampur gitu
2: bang
0: kata orang
2: biasa kami bilang pas penen kayak Nurjana nih kayak Teguh orang yang baru datang ke kampung kami pas penen bekas bau kayak cempale apa ya kayak ngerasain beras baru sedikit jadi selalu dikasih lah sama orang tuan rumah dikit lah gitu
1: jamah lah gitu jamah. Ya ambil
2: sikit tapi dibawa berasnya bawa pulang kayak gitu loh oleh-oleh kayak gitu mantap kan premium oleh-olehnya
1: bekas bau
0: tapi kalau ngomong-ngomong
1: mantap iya pengen belaku tempat kau ini oleh-oleh itu soalnya
0: tapi udah enggak bawa lagi bekasnya kayak udah enggak baru lagi berasnya karena kan udah lewat panen kan
1: betul udah lama ada
0: tapi ngomong-ngomong ini bah beras bau tuh kalau di empuk kami itu kalau kayak beras muh sama beras ini apa sawah tuh lebih apa lebih lama kenyangnya tuh beras sawah kata orang
2: ada yang kayak gitu ya ternyata
0: karena
2: ya.
0: Dia tuh lebih ini lebih apa kayak lebih keras gitu bah tekstur berasnya cuma enggak sekeras batu mai sekeras batu mah
2: lalu susah kita gigitnya kan
1: itu beras batu yang banyak batu
2: aku bayangkan kakek nenekku gigitnya kan
1: lalu lemak lepas pula pas gigi
2: gimana lanjut
0: nah jadi tuh kayak karena mungkin secara apa ya secara akal sehatnya karena dia koro kan keras gitu kan jadi lebih apa ya lebih kayak lama diolah organ tubuh gitu bah jadi makanya buat kenyang tuh lebih lama gitu
2: sih
0: menurutku manyin gitu
2: karena aku padat teksturnya gitu ya
0: benar apalagi kalau dimakan campuran ayam kampung di masa kuah kuning tuh di kuah nasi itu saja kemana saja sedap bah
1: beliau aku mau makan ini
0: tapi nanti boleh lah Bet kalau dah tahun depan kan kita cope kan lah pas penen beras bau.
1: Aku pengen gak nak merasa coba harus mana bah orang tuh banyak ngomong beras baru nyaman nih makan beras baru
2: apa karena kebetulan di daerah kita di daerah kami ini banyak profesi petani kan kalau datang ke sana pasti oleh-olehnya beras baru gitu
1: iyalah kalau ngomongkan masalah pekerjaan kan banyak macam kan.
2: Kalau tempat kita kan kami harus dapat ikan enggak kalau ke sana? Ikan gratis kan.
1: tenang ya. Kabar ya sebut nama aku 3 kali.
2: Nurjana. enggak. Bentar lo kita coba ya. Nurjana. Kok enggak ada ikan
1: di mana? Mana? Kok ada tiba-tiba nih sulap.
0: Masih kurang beruntung lah kali coba lagi.
1: Berarti aku datang ke tempat aku loh.
2: Oh iya benar ya. Ini kan di rumah Teguh ya lupa enggak aku.
1: tapi kalau ngomongin masalah profesi ini kan banyak macam kan, kan di kampung-kampung kita. Kalau udah profesi yang lain kan macam freelancer itu kan macam aku tadi kan jadi MC ke jadi apa pokok pengisi acara itu kan itu bisa gak jadi profesi sebetulnya kan.
0: Saja nyaman nih Bet yang ada di deh pekerjaan samping
2: itulah asli
0: maka aku bilang tadi itu kalau ada yang bisa dikerjakan ajak-ajak lah kata
1: cantepi bah
2: cantepi oke lah mantap ya kalau cantepi kayak gitu boleh lah bagi-bagi kawan gitu kan
1: sebenarnya banyak bah misalnya kita buat pokok teluk ke untuk hantaran orang-orang kawin kan bisa gak pokok kalau orang yang kreatif tuh nyaman bah cari duit itu sebenarnya
2: ngomong-ngomong nggak masih haus aku nih kau
1: nampak sih kau harus cari ini
2: kurang tadi tuh kau air putih kayak gini mau cari es tadi, Pak, es kelapa.
1: Eh, es kelapa tadi itu ya belum mah aku semangka udah. Itulah. Karena kau udah nyebut tadi itu tak boleh, aku, nanti kau kemponan.
2: Kemponan pula kan.
0: Tapi ya ada sih ini di belakang pohon kelapa. Cuma harus manjat dulu kayaknya.
2: Gitu kan. Aku boleh lah, mumpung badan aku kan masih berkeringat kan.
0: Mau enggak kah? Kalau mau Albert kan pandai manjat tuh.
1: Ah, boleh lah.
0: Kita ke belakang
1: nanti lalu. Kita buat es kopi.
0: Ah, boleh.
1: Asik. Mantap.
2: Yolah kita sana ya, langsung ya, Pak.
1: Langsung lah gas nih.
2: Dah haus dah kunika, enggak sabar.
1: Ah, pergi nak tunggu-tunggu kita. Hai.

0: Setiap pertemuan akan berakhir, tapi cerita akan tetap tinggal. Sampai bertemu lagi di Bedabol RRI Sanggau Antikong.
1: Pro 1 97 FM. Pro 1

Oke, pendengar, tadi sudah Anda dengarkan Bedabol nih ya. Nah, gimana keseruannya ya bersama teman-teman ya. Ini ada Albert, Teguh, dan juga Nurjana ya. Wah, pastinya seru. Nah, nanti di episode selanjutnya kami akan hadirkan kembali untuk Anda ya, yang pastinya di hari Kamis. Oke, pendengar, kami akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda, musik dan musik-musik cantik yang pastinya yang sudah saya persiapkan untuk Anda akan kami hadirkan saat lagi.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Yah, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

Sarijah Niu yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup, antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Count tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Nah, pendengar, Guadalajara menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 dan kota ini menawarkan perpaduan sejarah sepak bola dan budaya khas Meksiko. Guadalajara ya kerap disebut sebagai kota yang mempresentasikan identitas Meksiko. Berbagai simbol budaya nasional juga lahir berkembang di wilayah ini. Musik mariachi berasal dari negara bagian Jalisco yang menaungi Guadalajara. Ini kesenian itu juga telah diakui sebagai warisan budaya tak benda ya oleh UNESCO. Irama mariachi masih mudah ditemukan di berbagai sudut kota hingga kini dan tradisi tersebut juga diperkirakan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026. Selain itu juga pendengar ya, Guadalajara dikenal sebagai pusat produksi tequila dunia dan minuman ini juga dibuat dari tanaman agave biru yang tumbuh di kawasan sekitar. Nah, daerah tersebut juga menjadi salah satu-satunya wilayah penghasilan tequila autentik ya, dan produk itu juga telah menjadi salah satu ikon budaya Meksiko. Dan pendengar, untuk informasi lengkapnya ya bisa Anda kunjungi di portal kami di rri.co.id.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Tunggu, Mas.
4: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
5: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
4: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
6: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Pendengar, negara-negara Asia termasuk Indonesia dan Thailand mulai memperketat pengawasan terhadap pelancong dari negara terdampak wabah Ebola. Langkah tersebut juga dilakukan setelah WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia ini menetapkan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Nah, langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Ebola Bundibugyo yang saat ini merebak di Republik Demokratik Kongo ya dan juga Uganda. Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan pemantauan dilakukan secara ketat terhadap pelancong yang datang dari wilayah terdampak. Kasus yang dicurigai ini akan segera dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk dan dilaporkan melalui sistem tanggap darurat nasional. Pemerintah juga berkoordinasi dengan rumah sakit dan lembaga kesehatan masyarakat guna meningkatkan deteksi dini dan respon terhadap potensi kasus. Thailand juga memperketat pengawasan terhadap pelancong dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan wilayah beresiko tinggi lainnya. Otoritas Kesehatan Thailand memantau pelancong selama 21 hari setelah kedatangan. Ini dilansir dari VN Express Sabtu 23 Mei 2026. Nah, pendengar, rumah sakit di seluruh negeri juga diminta melakukan pemeriksaan cepat terhadap kasus mencurigakan yang menunjukkan gejala tidak biasa. Thailand mengklarifikasikan Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai wilayah penyakit menular berbahaya nih, pendengar ya. Dan pelancong asing juga diwajibkan mengisi Thailand Digital Arrival Card ya. Dan sementara warga Thailand harus mendaftarkan data perjalanan. Pemerintah Thailand juga menyiapkan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan tindak lanjut oleh layanan kesehatan jika diperlukan. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya ya, bisa Anda kunjungi di rri.co.id.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Oke, pendengar, pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kemenangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggo dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي. Ya Allah, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta.

sekaligus sedang diberi ujian. Tentu kalau diterima dengan sabar dan tawakal akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab, maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau, dan tadi sudah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Dan saat lagi kami akan mengupdate informasi Anda kembali ya di Sanggau sore ini.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.

Oke, baik pendengar, untuk informasi yang selanjutnya ini dari Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sang menggelar layanan pemasangan alat kontrasepsi implan atau IUD ya, selama 2 hari dalam rangka bulan bakti IBI ke-75 di Puskesmas Sanggau. Dan Bidan Puskesmas Sanggau ya, Mona Lisa, mengungkapkan hingga kegiatan berakhir layanan tersebut hanya diikuti oleh 2 peserta pemasangan KB. Dan pihak Puskesmas juga menyiapkan 18 IUD dan 15 unit implan beserta perlengkapan pendukung pelayanan. Seluruh alat tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan bakti sosial KB bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Nah, sebelumnya organisasi Go Sanggau direncanakan turut memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekaligus membantu menginformasikan kegiatan pelayanan KB kepada calon peserta, dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta. Dan pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, harus di-share nih.
4: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari temen aku.
4: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya baik, pendengar pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih kami hadirkan lagu-lagu untuk menemani waktu malam minggu Anda bersama keluarga.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
4: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan

0: yang memiliki kelekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Oke, baik pendengar, tidak terasa nih ya kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya di Sangat Sore ini ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selanjutnya Anda akan temani rekan kami yang bertugas ya dalam Sangku Malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini pamit undur diri, selamat malam Minggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiger, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Iya, dia kan salah satu bentuk penguatannya upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi. Iya, dia kan
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis undang-undang kawasan menjadi strategi adanya swasembada dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan Iran adanya pembentukan Pakistan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmanta. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmanta. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis Presiden dalam Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis informasi kawasan atau BUBK Joshua menjadi langkah Sihomi. Strategis dalam swasembada protein.
1: Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus, harganya 70.000 per kilo, 70.000 per kilo, berarti per ton 70 juta ya, 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif, lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650.
1: Orang setempat 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Walisongo menyebutkan usulan dana

0: Tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
1: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
0: Melalui pasar murah ini, Wiryanata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
4: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
3: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
5: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
3: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
7: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wira Humas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
8: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah. Di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Ya, Rafa.
7: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Tengah. Saat ini kami masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang perlu sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia? Inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lulah-lulah.
0: Intermezzo.
4: Halo Sanak Menyedi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
7: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
8: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
9: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
11: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
0: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
11: Double bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
2: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini. Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 jaringan berita nasional, dan pendengar kembali bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau malam ini bersama saya Isma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita di Sanggau malam, saya akan hadirkan mimbar agama rohani untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.
2: Kita mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah, dolak-dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat, di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu, karena dari telinga masuk ke hati. Coba ada yang bisikin kita, lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Coba lu cek, jangan-jangan wewe gombelnya 5 dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong, mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati, punya teman yang mulutnya serong, hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang mengendalikan pikiran kita. Control your mind. Kendalikan pikiran Anda. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. God knows your thought. Amen. Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Injil, beberapa kali dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Contohnya dalam Matius 9 ayat yang keempat dibilang gini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka, tapi dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita kalau bilang gini, pikir dong lo. Kita pasti bilang begini, ya enggak? Pikir dong lo, gitu. Tapi enggak, Yesus bilang gini, memikirkan di dalam hati. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar mengkontrol pikiran kita, kalau kita mau belajar mengendalikan pikiran kita, yang harus kita jaga adalah perenungan di batin kita. Katakan amin. What you think in your heart. Kita tuh mikir gak cuma dari pengetahuan. Anda baca buku, Anda kuliah, semua teori yang Anda tahu, semua itu Anda simpen di otak, itu fungsinya. Daya ingat tuh semua di sini. Tapi perenungan itu di batin. Di dalam manusia batiniah kita. Yang di mana ada jiwa, di situ kita pikir, kita rasa, kita sedih, kita bahagia, semuanya di situ. Nah, God wants us to control our mind from evil thoughts. Tuhan mau kita belajar mengontrol pikiran kita supaya kita gak mikir perkara-perkara yang jahat. Kenapa kamu mikirin yang jahat di dalam hatimu, kata Yesus gitu. Kalau Anda mau belajar untuk mengendalikan pikiran Anda, nomor satu, guard your heart. Yang harus Anda jaga adalah perenungan di batin Anda. Jaga hatimu. Kalau lagi bengong mikirin apa? Dailah tetangga semalah, makin semok aja. Jangan. Kalau lagi bengong, ngerenung, yang dipikirin apa? Jomblo gak kelar-kelar. Kapan kawin? Lagi bengong mikirin apa? Gua kemarin main poker kalah. Jangan. Jaga perenungan hatimu. Karena apa yang kita renungkan akan lahir dalam tindakan. Katakan amin. Matius 15, kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 19, kita baca yuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda renungkan. Orang tuh kalau berbuat jahat, itu bukan spontanitas gitu ya. Bisa aja sih ada orang yang spontanitasnya jelek banget gitu. Tapi orang bisa melakukan yang jahat, itu udah dipikirin dulu. Udah direnungin dulu. Orang selingkuh tuh gak satu hari. Ketemu cowok ganteng kayak Korea, opa-opa di jalan, langsung selingkuh yuk gitu. Enggak. Ketemu teman kantor, kok manis. Langsung, gimana? Kamu kesepian sama om mau? Enggak gitu. Orang tuh selingkuh, mencuri, berbuat jahat. They have plan in their thoughts. Di dalam perenungan batin udah direncanain. Kalau laki gue tahu gimana? Udah dipikirin. Tekniknya, waktunya, tempatnya, caranya. Mau ngejahatin orang tuh udah terplanning. Di mana? Kata Yesus, dari hati timbul pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Kita kesel sama orang. Kalau mau jujur-jujuran, ini pendeta yang ngomong, pengen juga lagi kita kutukin, bener gak? Misalnya ada orang udah tua, jahat lagi. Dalam hati kecil yang terkecil, yang cuma Tuhan yang tahu dan kita. Kita bilang gini, cepet mati napa lu? Udah jangan bohong, gue tahu. Apalagi kalau udah mertua jahat kan? Masa sih Bu Heni kita sejahat itu? Iya. Kalau ngikutin dagingnya kita, orang tuh kalau jahat sama kita, kita sumpahin lagi. Makanya jadi orang jangan jahat, supaya jangan disumpahin orang. Amin. Well, pegawai-pegawai yang punya bos pelit, apa gak disumpahin tuh? Coba Anda kasih noban, 20 ribu ke tukang parkir, dibilang ini apa? Panjang umur om. Awet muda tante. Kita langsung teriak. Amen. Well, sama waktu orang jahatin kita, bahasa rohani kita gini, aku mengampuni kamu. Aku memberkati kamu. Tapi di hati kecil kita, yang terkecil, yang gak ada yang tahu, cuma Tuhan dan kita. Kita bilang gini, lu tunggu aja lu pembalasan datang dari Tuhan. Gue sumpahin itu petir nyamber lu waktu lu lagi main layangan. Hati-hati dengan perenunganmu. Sumpah, hujat lahir dari situ. Makanya penting banget. Kita tuh selalu aware. Gua gak boleh gini. Gua gak boleh mikir gini. Bagaimana menjaganya? Yosua 1 ayat 8. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Anda ingin berhasil dalam apa saja Anda kerjakan? Anda pengen Anda kemana saja beruntung? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya Anda bertindak hati-hati. Perhatikan, apa yang Anda renungkan akan lahir dalam tindakan. Kalau Anda tuh kosong, nganggur terus, yang Anda renungkan itu bukan firman, maka yang Anda renungkan adalah kenajisan, kejahatan. Coba lihat orang yang kengangguran. Orang yang bisa merencanakan yang jahat terhadap orang, udah pasti pengangguran. Kadang-kadang sampai, kalau saya lagi ngobrol sama anak saya, oh, mami so tired. Why? This person, how come they plan such an evil thing towards me? Ada orang yang lagi coba mau penjarain saya, mau fitnah saya, bikin isu tentang tangan pengharapan. Anak saya bilang apa? They have nothing to do ya. Nganggur banget ya. Ngapain lu jahatin orang? Kenapa enggak mikirin apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan daripada ngancurin karya orang? Saya diancam di depan mata saya.

kalau yang kamu renungkan itu firman Tuhan, respon hatimu adalah kebenaran. Enggak peduli sejahat apapun orang sama kamu. Amen. Kalau ngikutin daging, saya juga manusia. Bisa nangis juga, bisa marah juga, sedih dan kecewa. Tapi saya tahu, saya harus datang kepada siapa. Hati-hati dengan perenungan hatimu. Orang yang biasanya sombong, waktu masalah datang, yang direnungkan itu apa? Dia gak tahu gue siapa. Gue beli itu orang. Dia gak tahu siapa yang di belakang gue. Dia gak tahu gue kenal sama kepala polisi ini dan itu. Tenang, jemaat Iji ada yang lawyer-lawyer. Gue ajak semua bantu gue, sikat tuh orang. Gitu kan? Itu daging. Perenungan hati kita harus selaras dengan kebenaran firman. Jaga hatimu. Kita gak mungkin munafik. Iblis bisa menanamkan pikiran jahat. Iblis bisa menanamkan kedagingan. Tiba-tiba pikiran joroklah datang. Tahu-tahu pikiran najis bisa mampir. Anda lihat Pak Jojo ganteng. Anda berharap, kapan gue bisa gantiin Bu Heni? Ada yang gitu. Jangan salah loh, gue umur panjang. Makanya gak usah keren-keren, apa sih Bapak? Repot ya punya suami ganteng ya. Baru tadi siang ada yang ngomong gini, kalau ngelihat Bu Heni khotbah galak gitu, kita kasihan lakinya, kata gitu. Itu lakinya kayak gimana ya? Saya ngakak. Cuma tim Ici yang tahu ya. Saya bilang gini, gua di mimbar itu Jojo asli di kehidupan. Nah, silakan. Kalau di rumah ada tulisan, awas anjing galak, kalau saya, awas suami galak. Ya sayang ya. Takut gue diomelin abis ini. Dengar baik. Jaga hati. Kita gak boleh naif. Amsal 4 ayat 23 itu ada benernya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena dari perenungan hati lahir tindakan. Kalau hatimu najis, kelakuanmu najis. Kalau hatimu jahat, kelakuanmu jahat. Amsal 4, orang cuma baca ayat 23. Padahal kunci jaga hati ada di ayat selanjutnya. Kita baca. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kunci jaga hati. Yang pertama, jangan hidup dengan mulut serong. Mulut serong tuh kalau Anda cari di ChatGPT adalah orang yang perkataannya jahat, selalu memutarbalikkan fakta, suka gosipin orang, suka kasar, nyinyir, dan lain-lain. Ayo, Anda kalau nongkrong sama siapa? Sama nyonya nyinyir? Atau sama bapak yang suka gosip? Jangan kira ibu-ibu doang yang suka gosip. Teman saya cowok, Saban ketemu makan bakmi nanya gini, ada gosip baru apa? Cowok zaman sekarang mah nyinyir mulutnya. Ya enggak ibu-ibu? Ibu-ibu dibela. Ada amin ibu-ibu? Bapak-bapak kurang kerjaan ya. Saya kalau ngumpul itu seneng ngobrol tuh sama cowok. Kenapa? Logika. Saya logik banget orangnya dan kalau ngobrol tuh lebih seneng ngobrol yang penting-penting. Kalau ngurusin laki orang, anak orang, tetangga gua, anjing gua, aduh males. Ngobrolnya yang berkualitas dikit gitu kalau sama saya. Jadi saya seneng banget ngobrol sama bapak-bapak. Tetapi ternyata ada juga bapak yang suka gosip guys. Kalau Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah. Yang kalau ngumpul, jahatin orang. Merencanakan kejahatan, dolak-dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat. Di belakang, jadi penjahat.

Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati, bukan cuma dari mata. Coba ada yang bisikin kita. Lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Laki lu tuh pangkatnya tinggi. Masa uang sayur cuma 2 juta? Coba lu cek. Jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati punya teman yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Satu hari saya ketemu sama seorang hamba Tuhan loh. Ngomong gini sama saya. Pak Jojo kemana Bu Heni? Lagi itu lagi sibuk pelayanan. Aku bilang lagi pelayanan. Terus dia bilang gini, pantesan lah Pak Jojo gak pernah di rumah. Soalnya kan gak suka deket sama Bu Heni. Jahat banget tuh kata-kata. Ini sekolah Alkitab di mana sih gitu kan ya. Saya pulang langsung senewan Bapak Ibu. Pulang bener nih. Wah dibuahin dalam perenunganku. Bener nih. Dia pelayanan terus gak pulang-pulang. Jangan-jangan menghindari aku. Wah, terluka aku. Langsung begitu suamiku pulang dari pelayanan, bukannya disambut dengan tati tayang, langsung bombardir dengan pertanyaan. Benar ya? Kamu selama ini pelayanan terus karena kamu tidak mau urus aku. Karena kamu gak suka dekat sama aku. Gitu kan? Tapi asal you know, my husband love me so much. And he is so sweet, I'm telling you. Dia langsung peluk aku dong. Dengan tulus kali itu, tanpa maksud bulus. Dia peluk aku dan dia bilang gini, yang aku mau cuma kamu. Oh, meleleh gue kayak es krim. Dengerin, dari kuping masuk ke hati. Hati-hati, siapa pembisikmu? Ayo suami-suami tanya istri, siapa yang suka ngebisikin kamu tuh? Yang kedua dibilang, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dengerin, dari mata turun ke hati, itu ada benernya. Hati kita bisa dikotori kalau kita selalu ingat masa lalu. Nyesel gue kawin sama lu. Dulu ada yang lebih kaya mau kawin sama gue. Songong. Kita kalau enggak ke depan, lihatnya ke belakang mulu. Lihatnya ke masa lalu. Ke keberhasilan masa lalu yang udah jadi monumen. Dulu gue langsing banget. Itu kan kesaksian masa lalu guys. Sekarang udah langsung banget. Berhenti lihat ke belakang. Arahkan ke depan. Jangan ngomongin yang enggak penting-penting. Lihat apa yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Itu yang akan bikin hati kita tetap semangat dengan kehidupan. Amin. Lupakan kegagalan maupun keberhasilan. Belajarlah dari semua kegagalan kita. Supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Hati kita akan terjaga. Kalau kita tuh fokus sama apa yang Tuhan mau kita kerjakan di depan kita. Bukan melalui ingat masa lalu. Kalau suami atau istri pernah bikin salah. Kalau teman pernah bikin salah. Orang tua pernah bikin salah. Jangan terus ngingetin mereka sama masa lalu. Jangan bawa spion terus dong, nabrak lu. Coba naik motor, liatin spion terus di belakang. Tuh motor deket tuh sama gue tuh. Lo, gue ke kiri, dia ke kiri. Gue ke kanan, dia ke kanan. Maunya apa nih? Nabrak pasti, bener gak? Hendaklah tatapan matamu terus ke depan. Kalau Anda mau jaga hati Anda, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tiap kali ada pikiran jahat, kendalikan pikiran kita. Stop. Gua gak boleh pikirin ini. Ada niat sedikit aja. Selingkuh kayaknya boleh nih. Gak. Stop. Berhenti. Pikiran buruk boleh datang. Tapi respon Anda menentukan langkah selanjutnya. Ingat. Dari hati kita. Muncul pikiran. Lalu lahir tindakan. Pikiran kita lahir dari perenungan kita.
lalu pikiran kita melahirkan tindakan kita. Saya mau kasih cerita tentang Habel. Habel dan Kain dalam Kejadian 4. Dikatakan ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu sama-sama hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, baca sama-sama, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba baca kisah ini baik-baik. Berawal dari apa sih? Hatinya panas kenapa? Iri hati. Kalau Anda baca kisah ini, sebenarnya hanya muncul dari iri hati. Persembahan Kain gak diterima, sedangkan Habel diterima. Iri hati. Jadi marah, hatinya panas. Dari hati panas muncul perenungan untuk membunuh adiknya. Bayangin, kalau Anda tidak jaga hati Anda, iblis akan menyesatkanmu dan memperalatmu untuk menjadi alat kejahatan. Makanya jangan suka iri sama orang. Kalau lihat ada yang lebih kaya, ada yang lebih diberkati, tidak usah iri hati. Berkat dari Tuhan tuh masing-masing. Amin. Ngucap syukur aja. Pasti ada berkat Tuhan untuk kita yang mereka juga gak punya. Anda lihat orang lain keluarganya lebih kaya. Apakah yang kurang kaya tidak kurang bahagia? Yang mungkin uangnya gak seberapa, mungkin lebih hangat di rumahnya. Rumahmu kalau segede istana, Anda mau lari kemana? Anak di sana, di kamar mulu, main handphone terus, main komputer terus. Emak bapaknya juga keluar negeri terus. Tuh rumah berdebu. Jadi lapangan sepak bola juga gak ada yang main. Anda pikir, wah beruntung mobilnya mewah. Itu ngongkosinnya mahal. Dikasih ke saya mah saya jual. Siapa yang tahan bayar pajaknya, servisnya, asuransinya? Udah nikmatin yang Tuhan kasih segitu tuh udah luar biasa. Amin. Ada berkat masing-masing, gak usah ngiri sama orang. Dengerin perempuan-perempuan, jangan pikir cuma pakai serum bisa glowing. Tuhan ngomong sama Kain, apakah wajahmu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Kalau Anda pengen hidupmu glowing, berbuat baiklah. Jangan berbuat jahat. Jaga hatimu. Lihat, cuma gara-gara iri hati, Kain bisa bunuh adik sendiri. Gak heran ya, kakak, adik, orang tua, anak bisa jahat. Teman baik bisa dijahatin. Cuma gara-gara gak jaga hati. Kita harus menguasai hati kita. Jangan biarkan amarah dan kepahitan bersarang di hati kita. Orang yang menyimpan kebencian, amarah, kepahitan akan membahayakan sesamanya. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Makanya gak heran kenapa Tuhan ngampun, suruh kita ngampunin orang. Matius 6, Yesus bilang gini ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan tanpa alasan Tuhan ingin kita hidup dalam pengampunan. Karena Tuhan tahu ketika kita marah, kita benci, kita iri hati, itu kita buka celah untuk iblis masuk dan memperalat kita. Ingat Tuhan ngomong sama Kain, kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi kamu harus berkuasa atasnya.
Jadi ketika pikiran jahat mampir di hatimu, cepat berhenti dan usir itu. Katakan amin. Control your mind. Yang terakhir, bagaimana mengendalikan pikiran kita? Arahkan pikiran kita itu kepada perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Filipi 4 ayat 8, kita baca sambil pegang kepala masing-masing. Ucapkan firman dengan iman. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tempel ini di rumahmu. Supaya Anda masukin firman terus. Setiap kali ada pikiran buruk, ada pikiran negatif, ada pikiran jahat, ada pikiran najis yang masuk ke pikiran kita, cepat kendalikan pikiran kita, berkuasa atas pikiranmu, dan alihkan kepada hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, patut dipuji, sedap didengar, dan kebajikan. Amen. Control your mind. Jangan biarkan pikiran jahat mengkontrol hidup Anda. Waktu saya lagi dijahatin orang, saya mulai mengalihkan fokus saya untuk mikirin apa yang saya harus lakukan untuk terus mengembangkan tangan pengharapan. Saya fokus ngurusin tim saya. Sampai saya meeting itu bisa dari jam 9.30 pagi sampai 11.30 malam. Capek sekali. Nah kalau kita udah capek ngerjain yang baik, kita gak ada tenaga buat ngerjain yang gak baik. Amen. Daripada saya terpuruk di rumah, batalin semua meeting. Gua lagi terluka, lagi sakit hati. Sahabat gua sendiri mengkhianati. Wah, baper, kecewa, sakit hati, gak boleh dibuahi. Yang ada disitulah mulai muncul pikiran jahat. Gua mau balas nih. Gua apain nih orang-orang? Wah, gue laporin aja ke polisi nih. Ada bukti nih. Wah, udah macam-macam. Tapi saya gak mau. Saya bangkit. Dan Tuhan ingetin saya. Pikirin tangan pengharapan. Pikirin Ici. Pikirin leader-leader Ici. Saya datangin satu-satu. Ajak makan. Nanti dinner sama saya. Siap. Ngobrol. Pasangan-pasangan. Ada masalah apa? Saya bantuin orang. Dia ada beban. Datengin saya. Ngobrol. Nangis ke saya. Saya nolongin mereka. Udah gak ada waktu buat mikirin orang-orang yang jahat. Kalau Anda mau kendalikan pikiranmu, Anda harus kontrol fokusmu. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama hal-hal yang gak baik. Fokus sama perkara-perkara yang Tuhan percayakan di hidupmu. Fokus cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya senang punya suami yang selalu membangun saya. Dia selalu kuatin saya. Hen, maju terus. Urusin tangan pengharapan. Jangan gak fokus. Biarin orang-orang jahat. Kita maju terus. Makanya suami harus sepadan. Amen. Saya mau akhiri. Anda harus tahu bahwa pikiran jahat itu adalah benih dari si jahat. Jangan entertain pikiran jahat. Yang terakhir. Hidupmu harus dipimpin oleh roh, bukan daging. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Dengar saya baik. Fokus Anda akan ditentukan oleh siapa yang memimpin hidup Anda. Who lead you? Hidupmu dipimpin setan atau Tuhan? Perenungan hatimu dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh suara roh? Perkara duniawi atau ilahi? Hawa nafsu, emosi atau dipimpin oleh kasih? Mari cek. Kita gak mungkin bisa ngikutin keduanya. Yesus bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada mamon. Anda mau tahu hati Anda yang sesungguhnya? Coba pelajari keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan Anda. Karena semua itu lahir dari hati.
Saya kasih contoh ya. Waktu saya mau nikah sama suami saya. Jujur Jojo gak kaya. Dia anak orang cukup berada, tapi dia hanya hamba Tuhan full time di gereja. B-O-K-E-K. Boke. Ada cowok lain, pengusaha kaya. Siap berangkatin saya ke Indonesia kapan aja saya mau buat liburan. Berduit. Mati-matian ngejar saya, ampun. Itu ya, kalau secara penampilan ya, gak kalah sama Jojo. Lebih putih dia, lebih ganteng dia, lebih tinggi dia. Bule, campuran. Aduh, gue demen lagi yang muda-muda begini. Tapi saya kasih tahu, siapa yang saya pilih? Saya pilih Jojo. Kenapa? Karena saya ikut pimpinan roh di hati saya. Roh Kudus bilang, kamu akan bahagia nikah sama dia karena dia kaya. Tapi kalau kamu memilih Jojo, kamu akan menggenapi panggilanku dalam hidupmu. Saya memilih Jojo karena pimpinan roh. Perhatikan ini baik-baik. Yang kedua, saya lihat Jojo tuh takut Tuhan. Karakternya baik. Orang tuh teruji. Dia baik tuh gak cuma sama yang kaya doang. Dia baik tuh sama orang susah, sama orang lemah, sama orang kaya, sama orang kecil, orang besar. Dari muda sampai tua, semua dia baik. Attitude-nya bagus. Saya lihat karakter lebih penting daripada harta. Duit bisa dicari, amin. Tapi karakter gak bisa dibeli. Pilihan saya jatuh pada suamiku yang terganteng sedunia ini. Coba lihat. Apa yang mendasari pilihan-pilihan Anda? Kalau Tuhan yang memimpin hidupmu, kebenaran harga mati. Takut akan Tuhan, tidak bisa kompromi. Tapi kalau daging, penampilan, kekayaan, Anda bisa hianati sahabatmu karena uang, udah pasti mamon yang memimpin hidupmu. Kalau kamu cari jodoh, lihat hartanya dulu, berarti mamon yang memimpin hidupmu. Anda lihat keputusan dan pilihanmu didasari apa? Tuhan atau mamon? Saya akhiri. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5:19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Hidupmu dipimpin roh atau daging? Kalau Anda dipimpin daging, ini yang lahir di hidup kita. Tapi kalau Anda dipimpin oleh roh, yang lahir adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Katakan amin. Saya tutup. Efesus 4 ayat 17 itu bagus banget, dia bilang gini. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berapa banyak hari ini Anda yang sudah mengenal Allah? Bilang aku gak boleh hidup dengan pikiran yang sia-sia. Jangan entertain pikiran jahatmu. Ampuni kesalahan orang. Berkati musuh. Berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Saya selalu berdoa. Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Yuk mari bawa ke hadapan Tuhan pergumulanmu. Miliki pikiran yang benar. Jaga perenungan hatimu. Pikirkan perkara yang di atas, yang mulia, yang sedap didengar. Dan izinkan hidupmu dipimpin oleh roh. Dan bukan daging. Tuhan tolong kami. Supaya kami menang dari pikiran-pikiran kami yang najis dan kotor. Supaya kami menang dan mampu mengendalikan pikiran kami dari perkara-perkara yang jahat. Tapi biarlah kami boleh dikuduskan. Kuduskan pikiran kami Tuhan dalam nama Yesus. Kuduskan pikiran umatmu di dalam nama Yesus. Tuhan segala ingatan-ingatan trauma masa lalu.
Tuhan dibersihkan oleh darah Yesus. Kami tidak ingat lagi masa lalu kami. Kehancuran-kehancuran, kegagalan-kegagalan kami. Di dalam nama Yesus, kuduskan pikiran kami semua. Perenungan hati kami dikuduskan Tuhan. Roh Kudus ambil alih kami. Biar Engkau yang tinggal di dalam hati dan batin kami. Dan senantiasa menasihati dan menuntun kami Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya keputusan yang kami ambil hanya berdasarkan kebenaran dan pimpinan Roh Tuhan. Memerintahlah dalam hati kami. Biar roh takut akan Engkau yang menjadi penuntun kami. Di dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin. Keep winning. God bless you. I love you guys. Have a blessed Sunday.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Ya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan mimbar Kristen ke ruang dengar pendengar di malam hari ini bersama Pendeta Henny Kristianus. Kendalikan pikiran Anda, dan juga lagu-lagu rohani Kristiani juga sudah kami hadirkan ke ruang dengar pendengar. Baik pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan sandiwara radio untuk Anda di malam hari ini, dan tentunya lagu-lagu cantik dan informasi terkini masih terus kami hadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tidak lupa juga kami ucapkan untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung dan selamat mengikuti siaran kami. Baik pendengar, informa Sandiwara Radio akan dihadirkan untuk Anda di malam hari ini terkait dengan Cahaya di Tengah Gelap, persembahan RRI Pontianak.

0: Amira, aku gak bisa lagi hidup kayak gini. Kamu sakit-sakitan terus, gak tahu kapan sembuhnya. Aku capek, aku pergi.
1: Mas, ini bukan mau aku. Aku butuh kamu, Mas. Wulan juga butuh kita.
0: Amira, kamu itu hanya bikin aku dan Wulan repot. Jangan jadikan Wulan sebagai alasan.
1: Tega kamu, Mas. Selama ini aku selalu membantu kamu memenuhi kebutuhan rumah ini. Tapi sekarang, saat aku sakit, kamu tega mencampakkan aku, Mas.
0: Ah, udahlah, Mira. Aku udah memutuskan. Kamu urus aja hidupmu sendiri.
1: Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Kenapa aku sakit, Tuhan? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa kau tak ambil saja nyawaku ini, Tuhan?

0: Ibu, yuk bangun bu.
1: Ular, kenapa kamu pulang nak? Bukan harusnya kamu ada di asrama.
0: Enggak bu, Ulan hanya rindu dengan ibu. Ayah di mana bu?
1: Ayah, jangan kamu cari lagi laki-laki yang jahat itu.
0: Ibu, ibu jangan nangis. Ulan ada di sini kok. Ulan janji bakal jagain ibu.
1: Iya, demi kamu, ibu pasti kuat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Amira, tolong saya ya Mbak, jahitkan baju saya. Ini mau dipakai besok. Simpel-simpel aja kok Mbak.
1: Waduh, besok banget ya Bu. Gimana ya?
2: Tolonglah Mbak, saya butuh banget ini untuk pergi acara besok soalnya.
1: Ya udah, saya akan usahakan ya Bu ya.
2: Wah, terima kasih ya Mbak Mira ya.

0: Bu, sudah jam 9 malam nih. Kok masih jahit sih?
1: Gak apa, Wulan. Besok pagi baju ini sudah mau diambil.
0: Oh gitu ya, Bu. Wulan bantu ya, Bu.
1: Gak usah, Nak. Kamu istirahat aja. Besok kan kamu mau kembali ke asrama.
0: Iya, Bu. Tapi Ibu juga harus segera istirahat ya.
1: Iya, Wulan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, gimana Mbak? Baju saya udah jadi belum?
1: Alhamdulillah, udah Bu. Ini saya pasang kancing dulu ya.
0: Wah, jahitannya Mbak Amira ini rapi banget ya.
1: Baru belajar juga Bu. Ini Bu, bajunya nih sudah jadi.
0: Oke oke, terima kasih banyak ya Mbak. Nanti lain kali saya jahit baju sama Mbak Amira lagi deh. Saya pamit dulu ya, soalnya buru-buru ini. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Hati-hati ya, Bu.
2: Siapa, Bu?
1: Itu Ibu Laila yang bajunya Ibu jahitkan tadi malam. Kamu udah mau berangkat?
2: Iya, Bu. Bu, Ibu jaga kesehatan ya.
1: Iya, kamu juga jaga kesehatan. Hati-hati.

0: Assalamualaikum, Amira.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, jahitin baju saya lagi ya. Saya lihat kayaknya pelanggannya Mbak Amira ini makin banyak loh sekarang ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Ini juga berkat kepercayaan Ibu dan bantuan Ibu mengenalkan saya dengan teman-teman Ibu, sehingga makin banyak yang menjahit di sini.
0: Makanya Mbak Amira percaya, kalau misalnya habis setiap kesulitan, itu pasti akan ada jalan keluarnya.

0: Bu, ibu istirahat dulu ya.
1: Iya nak, tapi ibu gak boleh berhenti. Kita harus terus maju.
0: Tapi ibu udah mencapai semuanya, Bu. Kehidupan kita sudah jauh lebih baik sekarang.
1: Iya nak, ibu menyesal. Dulu pernah merasa Tuhan tidak adil pada ibu. Tapi ternyata rencana Tuhan lebih indah.
2: Amira, maafkan Mas ya Amira. Mas salah. Mas udah tega banget meninggalkan kamu dan juga Wulan. Kamu mau kan maafkan Mas? Dan kita memulai awal baru bersama lagi.
3: Dulu kamu tega pergi saat aku dan Wulan butuh kamu. Kami berjuang sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Kami hanya yakin tidak ada badai yang abadi. Selama kita mau berjuang, cahaya akan selalu muncul di ujung jalan. Sekarang bukan aku yang sombong, Mas. Tapi untuk kembali bersama, aku tidak bisa, Mas. Tapi semua salahmu sudah aku maafkan.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan

diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remuk.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Senak menyedi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
8: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
9: Auk deh, tak apa bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
10: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
13: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
17: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
19: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
6: Nah, jadi jangan sampah kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
1: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
22: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan juga Entikong di 99.9 MHz. Informasi terus kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id, yang mana informasi untuk pendengar di malam hari ini adalah informasi terkait dengan peringatan yang mana di sini Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur perkantoran tetap diperlukan, namun harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan manfaat nyata bagi rakyat. Nah, pendengar yang mana di sini budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah ya, pada Sabtu kemarin, yang mana ia menilai kemegahan gedung pemerintahan tidak memiliki arti jika tidak menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah berfokus pada program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong program yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berikut untuk informasi selengkapnya, silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Ini nih, baru keren!
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh. Tapi bercerita, bugurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
18: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidup gua radio din. Ngoping, bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
2: ini. Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar enggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong. Informasi untuk Anda di malam hari ini, pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Jian Siwol ya di pantai utara Jawa, Pantura, guna melindungi wilayah pesisir dari berbagai ancaman lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara IKASTARA pada Sabtu 23 Mei 2026 ia mengatakan proyek strategis tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan karena mencakup wilayah yang sangat luas. Nah, pendengar, AHY menjelaskan bahwa proyek ini meliputi 5 provinsi, 20 kabupaten dan 5 kota di sepanjang kawasan Pantura. Menurut AHY, pemerintah terus mempercepat proses perencanaan agar proyek tersebut semakin matang dalam beberapa tahun ke depan. Dengan informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Maaf kak, kita bukannya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya

peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Iya, mendengar kami cukupkan musik dan informasi ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Sabtu ya 23 Mei 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami, maksudnya yang sudah mendengarkan kami dari pukul 5 hingga saat ini. Dan sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di sesi Sapa Malam. Silakan Anda bergabung di 0857-5381-0365 dan juga di 0811-5756-494. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
9: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
15: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampah kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
14: Iya, mendengar baru saja tadi dihadirkan satu lagu mengawali kebersamaan kita di sesi Sapa Malam. Di layanan telepon kita coba terima dulu. Halo, selamat malam Sapa Malam.
16: Selamat malam Sapa Malam.
14: Baik, siap. Lagunya apa nih?
16: Ya. Langsung kah?
14: Langsung.
16: Oh gitu, nama lagi ditawar-tawar dulu.
14: Oke, okay. Lagu aja dulu, kalau ditawar-tawar nanti dia.
16: Lagunya apa ya? Dari itu.
14: Dari siapa? Dari Mbak Isma.
16: Dari apa tuh? Maya Romantir ya. Apa aja lagunya situ?
14: Maya Romantir. Apa-apa aja yang judulnya gitu ya.
16: Sebutnya nanti aku milihnya gitu, Pak.
14: Maya Romantir yang ada di sini, manis di bibir, pahit di hati.
16: Itu aja, itu aja.
14: Astagfirullahaladzim. Oke lah kalau begitu. Cuaca bagus ya.
16: Yang merasa aja, yang merasa aja biar terasa.
14: Iyalah, gitu. Cuaca aman ya?
16: Cuaca aman. Okay. Hari ini panas sampai ke sore.
14: Siap.
16: Di Sanggau gimana juga?
14: Di Sanggau cuaca alhamdulillah juga cukup bersahabat.
16: Tapi kemarin kami hujan di sini. Jam 12 hujan.
14: Oh gitu. Tapi kita cek dulu lagunya nih. Bisa kan tak diputar nih ya? Oke, silakan salamnya dulu. Mana tahu nanti bisa diganti lagunya.
16: Oke, salam yang pertama buat Mbak Ismail ya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Terus buat Mama Yogi, buat Mbak Kakung, buat Ais, Pak Senang, buat Kalung juga, buat Eko, buat Yuli, buat Mbak Bunda Esti, Bunda Farida, Bunda Natalia, Mbak Elsa juga, terus buat Bang Jali. Mungkin yang lainnya kita rangkul aja lah dari atas aja.
14: Oke.
16: Punya?
14: Sebentar dulu. Judulnya pahit.
16: Di. Bentar. Manis di mulut, pahit di hati kah?
14: Manis di bibir, pahit di hati. Sebentar dulu. Bisa kak Nini? Manis di bibir.
16: Pahit di hati.
14: Pahit di hati. Maya ya.
16: Maya, Maya. Semoga bisa lah ya.
14: Semoga bisa, kita cek dulu nih. Oh, tak bisa nih.
16: Kenapa ya?
14: Error anunya. Tak bisa lah, putar lato-lato.
16: Apa aja ya yang bisa diputar tuh?
14: Yang bisa diputar yang dari dia nih. Di hatinya Mas, sama juga nih nampaknya nih. Daun-daun kering juga enggak bisa. Kau yang di sana juga. Kau yang di sana yang bisa diputar nih.
16: Nah, oke lah ya, kau yang di sana pun pakai lah.
14: Enggak apa-apa lah ya.
16: Enggak apa-apa lah, kau yang di sana yang. Kau yang di sana, aku yang di sini lah.
14: Oh, mantap, benar.
16: Oke, yang lain lagi terangkat.
14: Oke, baik, terima kasih.
16: Terima kasih, selamat malam.
14: Yuk, terima kasih, selamat malam. Halo, selamat malam, siapa malam?
20: Halo, siapa malam, selamat malam.
14: Baik, siap. Bung Widi.
20: Iya, betul. Mas Mau. Apa kabar?
14: Kabar alhamdulillah baik.
21: Sebelum PSG di Tiga
14: Gas. Oke. Okay.
20: Lagunya.
14: Lagunya ya. Apa?
20: Lagunya boleh gini ya, Pak. Request sendiri ya.
14: Sapa malam pilih sendiri lagunya.
20: Oh iya. Lagunya Iklim ya. Hanya satu persinggahan.
14: Iklim hanya satu persinggahan.
20: Iya.
14: Oke, siap. Cuaca bagaimana di sana?
20: Ya, sambil jalan-jalan dulu ya. Barusan ada Putra Lato-Lato ya. Kemudian ada Bupari dari Palu, Wan Usu, Bang Lanio juga, Piola di Makassar, Ayu di Masoi di Maluku Tengah. Kemudian ada Piola di Makassar, Mbak Mola, Bu siapa lagi itu ya? Bu Resmi di Singaraja. Bu Isma, Mbak Isma. Bu Resmi itu satu kota sama Pak Widi.
14: Siapa?
20: Di Bu Resmi Serenggabung. Iya, dari Singaraja. Widi juga dari Singaraja, jadi satu kota gitu dia. Karena sering monitor dia di Sangau. Kemudian ada siapa lagi ya? Mbak Merla, Mbak Elsa, Mbak Miati, Mama Yogi, Mama Indah. Sama Boboe, ya disalamnya dirangkul ya, Mbak.
14: Baik.
20: Mbak Niyati juga ya. Buat Mbak Isma, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
14: Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam dengan Bung Widi di Tokyo ya. Oke, silahkan penelpon berikutnya. Ada siapa di 08? Kita coba terima dulu. Halo, selamat malam. Wah, terputus. Silahkan dicoba kembali ya. Halo, selamat malam. Siapa malam?
22: Halo, selamat malam, siapa malam, Kak Isma.
14: Iya, siap. Selamat malam, siapa malam. Mbak Miati, lagunya apa?
22: Lagunya Lumpur dan Berlian.
14: Lumpur dan Berlian.
22: Ya.
14: Oke, siap.
22: Siap. Salamnya terus sama Kak Isma. Semoga selalu dengan Allah SWT, keluarga tercinta. Buat Aik yang berbahaya sama anaknya. ada Mbak Gapung, Bunda Esti, Gapung Bunda Esti, Pak Alek di sini teman, ada Putra Segitiga, Tutu RJ, ya Lady Rantul dari A sampai C sampai
14: terkecuali. Lumpur dan Berlian dari siapa nih?
22: Siapa Mbak, kan lupa kan semua.
14: Lagunya apa nih, Tembang Kenangan ke apa?
22: Tembang Kenangan.
14: Lagunya diterima dulu ya, Lumpur dan Berlian.
22: Iya.
14: Siapa tuh? Mbak Isma juga lupa nih.
22: Itulah lupa Mbak Isma. Udah sering di itu kok, di request gitu Mbak Isma.
14: Apa tuh? Siapa tuh? Iya, memang sering di request penyanyi siapa?
22: Nah, itulah lupa mau yang Mbak.
14: Oke, okay. Kalau lupa berarti nggak bisa diputarkan nanti ya. Judulnya jalan penyanyi nggak jelas nih.
22: Iya ga? Kalau nggak ketemu penyanyi nanti itu ya angin surga kak Isma.
14: Angin surga. Nanti kena protes lagi semua muati penyiar katanya.
22: Kenapa pula?
14: Aha, itu dia. Angin surga dari Ari Wibowo kah?
22: Iya.
14: Oke, okay, siap, aman.
22: Aman ya. Nah,
14: oke.
22: Kak Isma pulang hati-hati ya.
14: Siap.
22: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Miati ya. Oke. Halo, selamat malam Sapa Malam.
0: Selamat malam Sapa Malam Mbak Isma.
14: Oke, siap Bunda.
0: Bagaimana apa kabar Mbak Isma?
14: Kabar alhamdulillah baik, cuaca juga cukup bersahabat.
0: Oh, di... sama di sini juga baik-baik sayang Mbak Isma. Mbak Is adalah penelpon keberapa saya Mbak Is?
14: Penelpon keempat.
0: Sudah ikutan aja lagunya ya Mbak Is.
14: Oke, siap.
0: Sama salam ya, yang pertama ada Mama Indah, selamat malam. Mama Yogi, ada Mama Murti, Mama Boboy, Mama Marla, ada juga Mbak Elsa, Mbak Viola, Pak Mansyam, Pak Wai, Pak Lanius, Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Bang Jali, Bang Luhut, Pak Windy ya. Ada juga Mbak Yuli yang ada di Palu, Bang Irman, ada siapa lagi? Pokoknya dirangkul aja Mbak Isma ya, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mbak Isma tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Isma dan keluarga yang ada di rumah.
14: Oke, baik.
0: Makasih Mbak Is, selamat malam ya, Sapa Malam, semangat malam.
14: Oke, terima kasih, selamat malam, Sapa Malam dengan Bunda Natalia ya yang baru saja bergabung. Kita coba lagi satu penelpon. Oke, wah, tidak bisa diklik nih ya.

0: Masuk lagi.
1: Oke, halo.
0: Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Selamat malam, Sapa Malam. Dari
0: Ayo.
1: ujung pensil ya.
0: Ih, masih ingat juga,
1: Masih
0: kirain di
1: ingat
0: Jogja.
1: lah.
0: Siapa tahu udah lupa gitu.
1: Enggak lupa, kupingnya lebih kuat sinyalnya mendengar apa menangkap suara itu.
0: Oh iya kak,
1: Iya.
0: syukur.
1: Suara jangkrik di belakang pun kedengaran.
0: Iya kak. Oke, ini penelpon berapa?
1: Penelpon kelima, Mama Yogi.
0: Waduh.
1: Waduh, kalah cepat ya.
0: Kalah cepat.
1: Oke.
0: Soalnya kita tebak-tebak nih mbak semalam.
1: Main
0: Jadi nggak dengar
1: tebak-tebakan.
0: dulu.
1: Oke,
0: Iya.
1: kenapa tuh radionya udah digadaikan?
0: Oh, enggak sih. Lagi itu dia lagi sakit,
1: Lagi
0: perlu
1: sakit,
0: operasi dulu ya.
1: bawa ke dokternya.
0: Belum sih dapat ke dokternya,
1: Oh, belum. Oke, siap.
0: lagi belum sempat, nanti lah nunggu sempat bawa ke dokternya. Kalau perlu sih cari yang masih perawan lah itunya, radionya.
1: Oke, siap, boleh tuh.
0: Mau apa lagu lah nih. Nah, lagu apa-apa aja yang diputar tuh?
1: Lagu yang akan diputar Maya Romantir. Ini requestannya dari Putra Latulato, kau yang di sana. Terus ada
0: Aku yang di sini.
1: lagunya Salim, Hanya Satu Persinggahan, requestan Bung Widi di Tokyo. Satu lagu yang diterima tadi dari Mbak Miati, Angin Surga.
0: Waduh.
1: Ini lagu tampungan.
0: Ah, ikut dua-duanya aja lah yang diputar itu.
1: Oke,
0: Biar
1: siap.
0: biar adil gitu. Salam-salamnya, terima kasih buat Mbak Ismaya. Selamat malam, selamat bertugas, selamat jumpa juga. Sudah lama tinggal gabung gitu. Terus buat Putra Tolato, buat Bang Widi juga yang di Tokyo, buat Kalong, Mbak Yuli, Bang Eko juga, terus Ayu Susah Senang, Bang Bundi, terus teman Sam, Mbak Elsa, Bu Esti, terus pokoknya semua lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Untuk istimewanya selamat malam, terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam dengan Mama Yogi di ujung pensil. Semoga tetap sehat ya. Baik, peringkat dua lagu sudah ada di sini. Maya Romantir, Kau Yang Di Sana, dan Hanya Satu Persinggahan. Kita dengarkan dua lagu ini dan nanti kita lanjut di sesi kedua. Silakan peringkat bergabung di layanan telepon dan juga WhatsApp call.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, silahkan di 0857-5381-0365. Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Selamat malam, siapa malam Mbak
0: Oke,
1: Rina?
0: siap. Selamat malam.
1: Lagunya Mbak Risma.
0: Ya, siap. Lagunya apa tuh, Bapak El?
1: Nah, tahu ya Mbak, ya. Lagunya, ini Mbak, lagunya Angin Mbak dari Stinky.
0: Angin dari Stinky ya.
1: Ada
0: Angin,
1: apa?
0: kita cek dulu. Angin dari Stinky. Cuaca bagaimana di Meliau tuh, Pak Pael?
1: Cuaca baik-baik aja, Mbak.
0: Angin dari
1: Tadi
0: Stinky.
1: sore sih hujan.
0: Kalau di sini nggak ada hujan. Yang muncul di pencarian Mbak Isma ini rindu.
1: Kalau pesonamu?
0: Pesonamu ada.
1: Itu jalan.
0: Pesonamu, oke. Okay.
1: Enggak. Ya, salam salamnya Mbak Isma ya. Tadi Mbak Ngati, ada Mbak Yogi, ada Mbak Kakung, ada Bunda Isti, ada Mama Indah, Mama Boboy, ada Ake Uban, ada Paman Sam, ada Bung Jali, ada Aiso Senang, ada Bung Eko, ada Kak Long, ada Mbak Mia, ada Mbak Elsa, Mbak Nyati, Putra Maya, oh ya lah, yang lainnya kita lakukan jam Ismaya.
0: Oke.
1: Oke, buat Mbak Sima terima kasih. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Pak El di Meliau ya. Halo, selamat malam. Siapa malam? Halo,
2: selamat malam. Siapa malam, Mbak Isma?
0: Selamat malam, Wan.
2: Ya. Saya mau request lagu Mbak Isma. Lagunya dari Poppy Mercury, Badai Asmara.
0: Poppy Mercury, Badai Asmara.
2: Iya.
0: Bagaimana cuaca di sana, Wan?
2: Oh, dicerita di sini cuacanya cerah, Mbak Isma.
0: Banyak ikan enggak, Wan, muncul, Wan?
2: Ya.
0: Ikan banyak enggak?
2: Oh, enggak ada, Mbak Isma.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya Mbak Isma ya.
0: Iya, siap.
2: Ya, Mbak Isma, salamnya pertama buat Mbak Isma yang lagi bertugas melihat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Mama Yogi, buat Mbak Biyul di Setanding Sanggau, buat Paman Sam, buat Ibu Parida, Mbak Natalia, Bang Jali, Kakek Sia, Mama Miati, yang lain dirangkul aja Mbak Isma dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Uwan di Sambas ya, yang baru saja bergabung. Lagunya Badai Asmara dari Poppy Mercury. Oke, di layanan telepon kita coba terima kembali. Halo, selamat malam. Siapa malam?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Apa kabarnya Mbak Isma?
0: Kabar, alhamdulillah baik. Mbak Elsa, bagaimana kabarnya? Bagaimana di balai?
3: Alhamdulillah kabarnya Mbak Isma baik-baik selalu. Cuaca di Suban, alhamdulillah dari pagi sampai siang sampai malam ini masih panas gimana ya. Makanya saya belum tertidur ini. Kalau tertidur udah mungkin nggak ikut lagi sampai malamnya. Jadi kita ikut sapa malam pakai alarm jam 20.30 Mbak Isma.
0: Pakai alarm
3: tidur
0: ya.
3: Kalau udah bangun tuh mau bergabung enggak bisa masuk. Jadi enggak bisa tidur sampai jam 3. Jadi sampai makan sahur kita enggak tidur kan. Jadi sekarang mau perlu kesabaran kalau mau ikut bergabung ya. Kalau tidak tantang ya mengundurkan diri saja.
0: Mengundurkan diri. Oke, siap.
3: Udah pulang ke balai kah Mbak Isma?
0: Belum Mbak Elsa. Dekat-dekat itu aja
3: masih
0: nanti.
3: Masih bisa request lagu Mbak Isma.
0: Judulnya apa tuh Mbak?
3: Seribu Duka dari Ipang ya.
0: Seribu Duka dari Ipang. Mbak Isma terima dulu ya lagu
3: ini. Salamnya terutama buat Mbak Isma lagi isyaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati. Tadi ada Wan Usu, Pak Usu juga, ada Bung Rafael, terima kasih senggolannya, Bung Widi juga, Mbak Miati juga, Bung Lanius, Putra Tolato, ada Mbak Cinila, Bang Agus juga, Mbak Mbak Dengjablay, Bu Esti, Kakek Panji, Kakek Ririn, Kakek Jepin juga, Mamak Boboy. Kita kalau tidak nyenggol orang tuh bukan kita lupa, Mbak Isma. Mm. Jadi kita tuh kan gimana ya, mau bagi-bagi waktu kan. Jadi tidak mungkin kita semua sebutkan.
0: Mbak Elsa tidak gawai, Mbak Elsa?
3: Ah?
0: Tidak gawai.
3: Mbak Elsa kan lagi program puasa. Jadi gawainya sampai hari, apa ya, hari Sabtu kemarin ya ikut orang gawai. Sekarang belum, nanti kan puasanya sampai hari Selasa.
0: Iya.
3: Mungkin nanti ada yang nyusul. Entubah kali bisa ikut habis lebaran kayaknya ya.
0: Baik.
3: Lanjut salamnya, ada juga Mbak Yuli, Mbak Santi, Mbak Piola juga, ada Mbak Maula, Mbak Mama Indah, Mama Yogi tadi ya, terima kasih senggolannya. Ada Mama Gunawan gabung dong di Sapa Malam, Mbak Gunawan tuh masih aktif di LNT Kong, dia kan acara pantun sama Pro Dangdut. Ayi Kepo, Ayi Patapukah, ada juga Mbak Kakung. Yang lain kita rangkul aja dari sampai Z tanpa kecuali, tidak lupa orang balai, Abang Jali yang masih aktif dari balai ini kan. Kayaknya kami berdua lah dari balai ini yang sering bergabung.
0: Paman Sam kadang juga ada.
3: Semoga masih kuat ini badan, masih kuat apa ya, masih kuat hati lah, terutama Mbak Isma ya.
0: Harus kadang kuat nih Mbak Isma.
3: Kita kan sedikit malum lah, udah tua, haram maklum lah ya. Buat Mbak Isma, terima kasih, sehat selalu, semangat,
0: semangat.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Mbak Elsa di PJS. Lagunya Seribu Duka dari Ipang. Kita terima dulu lagu requestan Mbak Elsa. Baik pendengar, sudah ada dua lagu di sini, Stinky Pesonamu, Poppy Mercury, Badai Asmara, dan kita dengarkan. Silakan nanti Anda bergabung di sesi ketiga.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Oke, benar Anda masih bersama kami di Sapa Malam sesi ketiga. Kita coba terima kembali penelpon pertama di sesi ketiga. Halo, selamat malam Sapa Malam.
1: Selamat malam Sapa Malam.
0: Baik, siap Bunda, apa kabar?
1: Ya, Bunda baik-baik saja di sini, Mbak Isma. Sehat ya pastinya.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Bunda mau request lagu dan Ebiti Ade. Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu dari Ebit ya.
1: Salam-salamnya buat Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Boboy, Bang Jali, Mbak Miati, Wan Usu, juga buat Bang Fael, Bang Joto, juga buat Bang Widi di Tokyo, terus Ibu Farida di mana itu ya, di Palu. Terus satu lagi buat Putra Lato-Lato juga Bang Lanius. Oke, selamat malam buat Mbak.
0: Baik.
1: Terima kasih, silakan lanjut, nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke, siap Bunda. Baik, terima kasih. Selamat malam dengan

0: Bunda Esti di berdua ya. Oke, silahkan penelpon berikutnya di belakang Bunda Esti ada siapa di 08 5753810 3 65. Di layanan WhatsApp call di 08 1157 5649 4. Kita coba terima kembali di WhatsApp ya. Halo, selamat malam, siapa malam?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Nani di Sanggau.
0: Mbak Nani di Sanggau.
1: Mbak Isma, ingin request lagu Mencari dari Titik Sendora.
0: Mencari dari Titik Sendora. Apa dicari malam ini Mbak Nani?
1: Mencari hiburan.
0: Oke.
1: Sapa malam, cari teman buat nemenin Mbak Isma juga.
0: Betul.
1: Lagi siaran.
0: Mbak Nani di Sanggau, di mana di Sanggau nih?
1: Di PH Sulaiman.
0: PH Sulaiman. Oke, siap. Lagunya aman.
1: Aman, alhamdulillah. Salam buat semuanya aja yang masih monitor RRI Sanggau. Atau Antikong. Spesialnya buat yang sering monitor tapi enggak pernah kirim lagu atau request lagu gitu. Jadi pendengar aja.
0: Kali ini Mbak Isma. Kali ini bergabung ya. Oke, siap.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sanggau Permai ya. Oke. Siap, silahkan penelpon berikutnya di belakang Mbak Nani. Silahkan, ada siapa? Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, kita bacakan nanti di sesi keempat ya. Baik, silahkan dicoba kembali yang belum terangkat teleponnya di 08 5753810 3 65. Masih banyak waktu, saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Lagu yang diterima, tadi sudah ada dua lagu yang ditampung gitu ya. Dan dua lagu yang akan diputarkan masih ada waktu, Ebit Gade, Titik Sandora Mencari. Oke, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tapi bercerita bugurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: When you sing, you begin with do, re, mi.
18: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
17: Do re mi.

0: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Oke, di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494 ya, silahkan untuk pendengar kita semuanya bergabung di malam hari ini di sesi Sapa Malam 23 lebihnya 14 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda bergabung, masih banyak waktunya ya. Dan untuk pendengar yang saat ini di wilayah perbatasan ya, yang lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menikmati ya malam minggu. Kalau untuk yang muda-muda mungkin lagi kumpul sama teman-temannya ya. Nah tentunya juga harus diisi dengan hal-hal yang positif ya. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat malam, Sapa Malam. Ini dengan Bung Joto RJ, request lagu Telepon Rindu dari Nani Sugianto ya. Oke, siap. Telepon Rindu. Baik, kita coba terima dulu di layanan WhatsApp call. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
6: Halo, selamat malam, semangat malam, Mbak Isma ya?
5: Iya, betul. Dengan siapa di mana?
6: Ini dari Singaraja, Made Resmi.
5: Oke, siap. Dari Singaraja ya.
6: Iya.
5: Oke,
6: baik. Request lagunya Yuni Shara ya, ada nggak?
5: Yuni Shara judulnya?
6: Tuhan jagakan dia.
5: Tuhan jagakan dia, siap. Silahkan salam-salamnya dulu, Mbak.
6: Salam ya, sama Widi Tokyo, sama Pak Nasrun juga, sama Pak Jero Mangku juga. Tadi katanya Pak Jero naik ya.
5: Tapi belum ada nampaknya bergabung tuh.
6: Oh, belum ada ya. Sama Bu Farida juga, sama Bu Boboi, sama Mama Indah, dan juga kesemuanya lagi ya, yang lagi monitor di Sangau. Salam sehat selalu untuk semuanya. Makasih ya, Mbak Isma.
5: Oke, siap. Hati-hati. Baik, siap. Terima kasih. Dari Singaraja ya. Baik. Baru saja bergabung di layanan WhatsApp call dari Singaraja. Oke, dengan Ibu siapa tadi itu ya? Ibu Dresmi. Yang baru saja bergabung ya. Lagunya Tuhan Jagakan Dia. Di WhatsApp call lanjut dengan Bung Joto RJ. Lagunya Telepon Rindu dari Nani Sugianto. Salam buat Mbak Miati, Mama Yogi, Mama Indah, Mola, Yuli, Yuni, Wan Usuh, Ai Susah Senang, Bang Eko, Bunda Esti, yang lain dari A sampai Z tanpa kecuali untuk Mbak Isma. Selamat malam dan terima kasih. Oke, siap. Made Resmi, oke, siap. Dari yang bergabung di WhatsApp call tadi ya. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sapa malam Mbak Isma. Saya dengan Mama Resi. Minta putarkan lagunya dari Fanny Fabiola, judulnya terserah aja, penyanyinya Fanny Fabiola yang duet bersama Diki Rian. Oh, kita cek dulu ya. Fanny Fabiola yang ada duetnya di sini, Cinta Sejati Kau Tercipta Untukku, atau Cinta Sejati aja ya, kita putarkan lagunya. Oke, kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request oleh pendengar kita, dan tadi ada juga pendengar kita yang bergabung di WhatsApp dan juga di WhatsApp call.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salian?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Oke, lagu requestan dari pendengar kita sudah diplaykan. Silahkan di layanan telepon di 0857-5383-10365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756. 23 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Iya, selamat malam Mbak Isma. Halo.
0: Halo.
1: Iya, cuaca di Subang nih.
0: Girap.
1: Tadi sempat, iya sempat gerimis nih Mbak. Begitu.
0: Oke, baik. Kalau di sini tidak ada turun hujan.
1: Oh, begitu ya. Ya, memang sebagian tempat itu ada yang lokal, ada yang hujan, ada yang kena. Tidak semua. Kali Subang tadi itu siang sempat gerimis juga.
0: Oke, siap.
1: Jam 8 gerimis juga.
0: Lagunya apa nih?
1: Memori Cinta dari Elisa, Mbak.
0: Memori Cinta dari Elisa ya.
1: Iya, tadi air radio analog mungkin udah normal kali Mbak, kembali Mbak ya, mungkin Mbak ya.
0: Coba didengarkan aja.
1: Soalnya kemarin tuh mengelulu teman-teman kemarin tuh ada yang bilang mungkin tadi saya dengar Mbak Elis Mbak Miati sama siapa tadi tuh Mbak Bu Esti mungkin udah normal kembali mungkin seperti itu ya. Kalau saya pakai digital saya monitornya.
0: Oke, siap.
1: Mbak, salamnya kita rangkul aja, salam kompak aja ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Terima kasih yang sudah nyapa saja. Kita rangkul mungkin waktu udah mepet New York. Selamat
0: baik.
1: Malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Dengan Bujang Lanius di Subah Sambas ya. Oke, silakan penelpon berikutnya ada siapa? 23 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan kami buka ruang untuk Anda masih menerima layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya. Silakan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz Serari Sanggau dan juga Ntikong di malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar semua yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Saya cukupkan sapa malam ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini. Dan dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Di hari ini Sabtu 23 Mei 2026, selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama saya Isma hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini yang sudah Anda susun dengan baik dan rapi, dan tentunya bisa berjalan dengan lancar, yang pastinya juga memberikan suatu kebahagiaan dan kecerahan untuk Anda dan juga keluarga tercinta. Peringat, tidak terasa kita sudah berada di hari ke-24 di bulan Mei tahun 2026. Tidak lama lagi, hanya menghitung beberapa hari lagi, kita akan berada di awal bulan Juni, yang pastinya peringat juga sudah menyusun banyak agenda atau rencana yang akan dilaksanakan di bulan Juni nanti. Baik peringat, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini, saya akan hadirkan nantinya pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat Mutiara Pagi Katolik untuk Anda, yang mana nanti satu tema juga sudah disiapkan untuk peringat, damai sejahtera bagi kamu, yang tentunya nanti juga akan dijelaskan bersama narasumber kita melalui via Zoom. Dan sebelum dihadirkan Mutiara Pagi Katolik untuk Anda di pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu untuk pendengar mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan tentunya untuk pendengar yang saat ini mungkin juga sudah melakukan aktivitasnya, terutama untuk para pedagang di pasar, baik itu di pasar Sanggau, Balai Karangan, Entikong, dan Kembayan. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat mengais rezeki di pagi hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk para Bapak Ibu Tani yang saat ini mungkin juga sudah menuju ke kebun sawah dan ladang, tetap semangat dan semoga aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga untuk para nelayan ya, dan terima kasih untuk pendengar semuanya. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu rohani Kristiani untuk Anda di pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Entikong.

kepada Tuhanlah keselamatan dan kekuatanku. Di saat aku lemah,

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Iya, mendengar tadi sudah dihadirkan satu lagu untuk mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini di Mutiara Pagi Katolik dengan judul lagu Yang Kuat Dilemahkan ya. Yang lemah dikuatkan maksudnya. Nah, pendengar, kalau kita melihat dari lirik lagunya tentunya memiliki makna tentang kasih dan kekuatan Tuhan yang selalu menyertai manusia dalam setiap kelemahan dan juga pergumulan hidup. Nah, lagu ini tentunya juga mengajarkan bahwa orang yang sedang sedih, putus asa atau merasa tidak mampu tentu akan memperoleh penghiburan dan kekuatan baru melalui iman kepada Tuhan. Selain itu, lagu tadi juga mengajak umat untuk saling peduli, menolong dan juga menguatkan sesama sebagai wujud nyata kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta damai sejahtera, harapan dan semangat untuk terus menjalani hidup. Baik pendengar, selanjutnya saya akan hadirkan satu tema di Mutiara Pagi untuk Anda, damai sejahtera bagi kamu bersama Bapak Nali SPSI selaku penyuluh agama Katolik Kabupaten Sanggau di via Zoom. Pak Nali sudah hadir bersama kita ya dari tadi. Selamat pagi Pak Nali.
2: Selamat pagi.
1: Baik, siap, sehat ya Pak ya?
2: Sehat.
1: Baik, posisi di mana Pak, di Sanggau?
2: Di Meliau.
1: Di Meliau. Kalau di Meliau seperti apa cuacanya Pak?
2: Sementara lumayan baik.
1: Lumayan baik. Oke, ya, kalau di ya. Sanggau di kawasan Sabang Merah ini Pak, dari kemarin juga cukup bersahabat, belum ada turun hujan. Pagi ini nampaknya juga masih cukup bersahabat. Baik, Pak Nali, satu tema kita di pagi hari ini damai sejahtera bagi kamu ya.
2: Ya.
1: Oke, baik. Siap Bapak. Ya. Silakan, Pak.
2: Baik. Para pemirsa RRI yang terkasih, damai sejahtera bagi kamu. Selamat pagi, salam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita dalam acara Mutiara Pagi dengan tema damai sejahtera bagi kamu. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu membaca Injil Yohanes bab 20 ayat 19-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang akan mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengurus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam Kristus. Sebelum kita masuk pada tema damai sejahtera bagi kamu, hari ini juga kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Ada berapa karunia-karunia Roh Kudus dari pada Pentakosta itu, atau pencurahan Roh Kudus itu. Yang pertama adalah Roh Kasih, yang kedua Roh Sukacita, yang ketiga Roh Damai Sejahtera, yang keempat Roh Kesabaran, yang kelima Roh Penguasaan Diri, yang keenam Roh Kebaikan, yang ketujuh Roh Lemah Lembut, yang kedelapan Roh Kemurahan, dan yang kesembilan Roh Kesetiaan. Para pendengar RRI yang setia, ada beberapa hal yang penting dalam poin ini ketika bicara tentang damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama adalah bahwa ketika para murid menerima Roh Kudus itu, di saat terakhir kalinya para murid bersama dengan Yesus, yaitu yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu telah mengubah ketakutan menjadi sukacita. Para murid awalnya bersembunyi dan takut ketika Yesus telah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Dan mereka tahu bahwa para orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu semuanya mengejar dan mencari murid-murid Yesus ketika Yesus waktu itu telah disalibkan. Maka kehadiran Yesus yang bangkit bisa mengubah pikiran mereka, bisa mengubah ketakutan mereka, bisa membuat mereka menjadi bertahan karena Yesus telah meneguhkan mereka, karena mengubah mereka menjadi mengalami sukacita karena kehadiran Yesus itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, karena mengubah ketakutan menjadi sukacita adalah awal pertama kita menjadi manusia yang kuat. Manusia yang tadinya rapuh, mampu menjadi kuat untuk mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Karena itu, ketika para murid berkumpul, semua pintu ditutup, menandakan bahwa mereka telah menutup diri pada saat mereka mengalami ketakutan itu. Namun sukacita Tuhan menghadirkan kasih-Nya, sukacitanya untuk membuat para murid menjadi kuat dan tidak lagi mengalami ketakutan. Di sanalah awal mula para murid akhirnya mampu mengubah dirinya yang tadinya mengalami ketakutan menjadi terbuka dan berani mewartakan kasih Allah di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan seluruh dunia. Karena itu, ketakutan ini telah mengubah mereka bukan lagi hanya sekedar sukacita, tapi kebebasan untuk mewartakan kasih Allah di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan menjadi sukacita adalah satu hal yang paling sentral dalam Injil hari ini. Karena ketakutan adalah proses manusiawi yang wajar. Namun, Injil menawarkan jalan transformatif di mana ketakutan tidak hanya diredam, tapi diubah menjadi sukacita yang dalam melalui iman, kasih, dan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam Injil, ketakutan seringkali lenyap saat Yesus menyatakan kehadiran-Nya. Ketika para murid ketakutan di tengah badai, misalnya, Yesus menunjukkan air dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikian juga ketika Yesus telah meninggal atau wafat, ketika berjumpa dengan para murid, "Aku ini, jangan takut." Maka sukacita tidak lagi membuat orang ketakutan, tapi menghilangkan masalah dan badai dalam hidup. Dan juga mengubah suatu kesadaran bahwa Yesus ada dalam hidup mereka. Bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir untuk membawa kedamaian dan melampaui segala apa. Yang kedua adalah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dalam Injil berakal pula ada kasih Allah yang luar biasa bagi manusia. Dan semua yang kita dengar tentang Allah yang penuh kasih itu ada dalam Injil. Karena itu, kita dipenuhi dengan rasa kegembiraan, kedamaian, dan ketenangan. Kita benar-benar disempurnakan walaupun kita sering mengalami ketakutan dan juga kesulitan dalam hidup. Namun ketika kita mendengar sukacita kasih Allah, maka kita pun akan mengalami kebaikan-kebaikan itu. Kita sungguh-sungguh telah hidup dalam kasih Allah yang sempurna, dan juga karena setiap orang, barang siapa yang percaya, maka ia akan sempurna di hadapan Allah sendiri. Saudara-saudara RI yang terkasih, maka sukacita itu telah memberikan orang untuk hidup di hadapan Allah. Dan dia tidak mengalami suatu kegagalan, namun dia sungguh-sungguh hidup karena Allah telah menyertai kasih-Nya. Yang ketiga adalah kemenangan kebangkitan atau sebutan Paskah. Karena momen besar mengubah ketakutan menjadi sukacita, dan pada peristiwa kebangkitan Yesus, ketika para wanita pergi ke kubur Yesus, mereka dipenuhi ketakutan karena kubur itu kosong. Namun malaikat berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takut, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit." Karena itu, kemenangan kebangkitan menguatkan setiap orang yang percaya kepada kasih Allah. Membuat orang percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dan telah mengubah manusia atau mengubah maut menjadi hidup. Karena melalui maut dan menjadi hidup, Yesus telah membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kegelapan dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih RRI, dimanapun berada. Karena itu, lewat kehidupan ini, manusia telah dibangkitkan dan dimampukan untuk mengalami bahwa sukacita dan pengharapan sungguh-sungguh hidup di dalam dirinya. Sungguh-sungguh hidup untuk memberikan kekuatan dalam setiap tugas dan pekerjaannya. Sungguh-sungguh memberikan ia atau kita untuk senantiasa mampu mengalami kebaikan-kebaikan itu dan bersyukur pula atas kebaikan-kebaikan itu. Yang keempat adalah bahwa dari damai sejahtera, kita pun berfokus pada penyelenggaraan ilahi. Karena itu kita tetap rajin misalnya pergi ke gereja, rajin berdoa dalam hidup kita, rajin memberikan kekuatan-kekuatan itu melalui kebaikan-kebaikan Allah, yaitu bersyukur dan berdoa. Karena Tuhan tidak akan melepaskan kita ketika kita hidup di hadapannya. Namun, ketika kita menjauh, maka kita akan mengalami suatu ketakutan atau kesulitan dalam hidup ini. Karena itu mari kita belajar untuk mengalami kebaikan Tuhan melalui Hari Raya Pantekosta ini. Bahwa kita diberi pengharapan, kekuatan, dan juga janji yang sungguh-sungguh berasal dari Allah sendiri. Karena itu, Yesus mengutus kita ke dunia untuk menguatkan kita satu dengan yang lainnya. Semoga. Baik, itu renungan saya hari ini.
1: Baik, itulah renungan yang sudah dijelaskan oleh Pak Nali di pagi hari ini terkait dengan satu tema, damai sejahtera bagi kamu. Dan tentunya saya juga membuka ruang untuk peringat yang ingin bertanya langsung, silahkan di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan juga WhatsApp call di 0811-5756-494. Baik, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi terkait dengan satu tema kita, damai sejahtera bagi kamu. Nah, tentunya pendengar dan juga umat Kristiani juga sudah memahami apa sih sebenarnya disebut dengan damai dan sejahtera. Nah, Pak Nalis, ya mungkin ingin bertanya kepada Bapak, kalau kita melihat di zaman yang sekarang gitu ya, bagaimana menurut Bapak tantangan ini, apa saja sih tantangan terbesar dalam menjaga damai sejahtera pada zaman sekarang.
2: Baik, para pemirsa RRI yang terkasih, apa saja tantangan damai sejahtera di dunia pada saat ini? Mungkin kita bisa melihat bahwa di mana-mana terjadi peperangan, di mana-mana terjadi kekacauan, di mana-mana terjadi silih atau selisih antara manusia satu dengan manusia lain, baik di lingkungan dan juga baik itu di negara. Karena itu, damai sejahtera sangat penting untuk kita saat ini. Misal saja, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Sudah jarang sekali orang ketika bertemu dengan orang lain di sekitar, bisa tetap bertetangga dengan orang, apalagi di kota besar, terutama di kota besar. Ketika ada tetangga di sebelah, kita belum tentu menyapanya, apalagi mengenalnya. Di kota besar, misalnya saja, kita tidak akan tahu siapa orang-orang di dalam rumah itu. Ketika mereka keluar, anak-anaknya keluar dari rumah itu, kita tidak tahu itu siapa. Ketika mungkin bapaknya jarang datang ke rumah, kita pun tidak tahu itu siapa. Karena kita tidak memberikan damai sejahtera itu kepada mereka, atau salam damai sejahtera itu kepada mereka. Mungkin satu orang saja yang kita kenal, karena mungkin kita sering komunikasi, intim dalam komunikasi. Tapi orang yang di sekitar, kita pun sulit mengenal mereka, karena kita tidak membawa damai sejahtera itu. Berbeda dengan orang-orang zaman tahun 90-an ke bawah. Bagaimana mereka setiap hari memberi damai sejahtera kepada orang-orang sekitarnya. Jangankan menyapa. Sayur misal saja, yang ketika orang itu lewat, bisa diberikan kepada orang di sekitarnya. Itu hanya sekedar mengucapkan damai sejahtera. Memberikan harapan orang di sekitarnya. Menimbulkan orang di sekitarnya. Namun yang terjadi saat ini, kita tidak lagi membawa damai sejahtera itu. Kita cenderung egois. Kita cenderung merasa diri yang paling baik dari orang-orang sekitar. Dan juga kita merasa bahwa kita tidak membutuhkan orang yang ada di sekitar kita. Maka sering terjadi perselisihan itu atau kemarahan itu karena kita tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Karena kita tidak lagi mengenal bahwa orang-orang itu ada di sekitar kita. Yang ada adalah orang-orang itu adalah musuh yang ada di sekitar kita. Mungkin itu.
1: Baik, siap. Nah, dari segi tantangan yang sudah Bapak jelaskan tadi, tentunya kalau sudah ada tantangan tentu ada juga solusi, saran gitu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak, apalagi terkait dengan generasi muda saat ini gitu ya, apalagi terkait dengan tantangan sudah dijelaskan tadi, generasi muda terkait juga dengan canggihnya teknologi, pasti berbeda di zaman kita dahulu yang belum mengenal istilahnya teknologi yang canggih seperti saat ini. Nah, apa sih Pak langkah sederhana yang bisa dilakukan generasi muda untuk menumbuhkan rasa damai sejahtera ini?
2: Baik. Mungkin yang sekarang terjadi, saya melihat di sekitar-sekitar kita, semakin tantangan terbesar itu yang tidak mungkin bisa dihindari saat ini adalah, seperti Ibu sampaikan tadi, ada teknologi yang bukannya membantu orang untuk semakin memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, tapi membuat orang semakin mundur atau bisa dikatakan terbelakang. Karena orang semakin mengalami rasa ketakutan karena adanya teknologi. Orang mengalami rasa kesedihan karena anak-anak mereka misalnya saja tidak bisa lagi komunikasi baik dengan orang-orang di sekitarnya. Karena cenderung pendiam dan tidak mau berbicara dengan orang-orang sekitar. Yang ketiga adalah karena pada akhirnya barang itu atau teknologi itu tidak lagi mengubah orang menjadi mampu untuk merubah akalnya yang kurang baik menjadi baik. Karena itu, apa yang menjadi harapan kita atau bagaimana caranya agar semua itu tidak membuat orang mengalami perselisihan atau ketakutan atau mundur dalam dirinya? Yaitu dengan cara lebih intensifkan komunikasi kita satu dengan yang lain. Maka saya senang lihat anak-anak muda berkumpul bersama untuk mencari mungkin wawasan, pengetahuan, atau hanya sekedar kelakar. Karena lewat kumpul-kumpul itu membantu kita dalam hal positif ya. Kumpul dalam hal positif itu membantu kita untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Bisa berbaur, bisa memberikan pengetahuan yang baik juga kepada kita. Karena melalui berkumpul bersama, banyak hal yang kita tidak tahu menjadi tahu. Banyak hal yang kita bisa dapat dari orang lain di sekitar kita. Yang utama adalah, menurut saya, adalah komunikasi. Karena teknologi ini, kesenjangan terjadi adalah ketiadaannya komunikasi satu dengan yang lain. Maka komunikasi semakin harusnya semakin intens supaya membuat orang lain juga berguna di hadapan yang lainnya. Mungkin itu.
1: Baik, siap. Berarti komunikasi ini menjadi hal yang sangat utama ya Pak Nali ya?
2: Ya.
1: Baik. Nah, kalau saya itu ada mendengar namanya orang muda Katolik ya Pak ya?
2: Iya, iya.
1: Iya, nah. Kalau menurut Pak Nali ini, apa sih peran kaum muda Katolik dalam menjaga persatuan dan damai sejahtera ini?
2: Peran orang muda Katolik dalam menjaga persatuan dan kedamaian itu sangat penting. Yaitu mereka harus berfokus pada kekuatan mereka dalam orang muda Katolik sendiri. Itu ketika mereka berkumpul, bukan hanya sekedar membuat perbedaan satu dengan yang lain, tapi membuka jalan untuk saling memberi kepada yang lainnya. Karena melalui itu, kita tidak lagi melihat perbedaan suku, budaya, dan juga agama. Karena di situ ketika kita berkumpul, kita mampu membuka diri kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Karena melalui peran pemuda, orang muda Katolik, itu bisa mengubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Misalnya saja, melakukan aksi sosial di sekitar masyarakat yang berbeda, entah itu suku, budaya, dan agama. Aksi sosial ini juga sangat membantu orang muda Katolik untuk saling mengerti satu dengan yang lain, atau memahami satu dengan yang lain. Saling melihat bahwa perbedaan tidak menjadi ketakutan, bahwa perbedaan membuat kita semakin kuat satu dengan yang lain. Karena itu peran orang muda Katolik itu bisa mengubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Karena orang muda Katolik adalah peran yang utama di masyarakat saat ini. Karena melalui mereka, semua pandangan, semua pikiran yang tadinya bisa dikatakan formal bisa menjadi lebih santai, lebih rileks, karena mereka sendiri telah ikut serta dalam memegang kedamaian dunia atau kedamaian atau kesejahteraan untuk orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu.
1: Baik, siap. Semoga masyarakat dan pendengar kita semua paham ya Pak ya, apa yang sudah Bapak jelaskan tadi terkait dengan damai sejahtera bagi kamu. Silakan Bapak ya, yang ingin disampaikan untuk pendengar kita closing statement-nya.
2: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera itu menguatkan setiap orang yang ada di sekitar kita. Membuat kita diteguhkan, membuat yang rapuh menjadi kuat, membuat yang lemah menjadi memampukan diri atau mampu mengubah hidupnya, bangkit dari keterpurukannya ketika dia mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera mengajarkan kita untuk senantiasa memberikan kasih dan juga pengertian akan kehidupan ini. Begitu banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang senantiasa mungkin tidak bisa kita nalarkan. Namun, bahwa damai sejahtera mampu menguatkan satu dengan yang lainnya. Mampu membuat rasa iri hati menjadi damai sejahtera. Mampu membuat orang yang dengki menjadi lemah lembut karena ia telah hidup di dalam damai sejahtera. Dan juga, dia yang memberikan damai sejahtera pun telah memampukan kita untuk selalu berdamai satu dengan yang lain. Membuat kita semakin percaya untuk satu dengan yang lain karena mereka telah memberikan damai sejahtera untuk kita juga. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita menawarkan damai sejahtera kepada setiap orang yang kita jumpai dan berikan damai sejahtera itu agar kita semua mampu untuk berbagi, untuk melihat perbedaan dan juga selalu melihat perbedaan itu sebagai anugerah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita semua diteguhkan oleh damai sejahtera. Shalom. Assalamualaikum. Karena itu, damai sejahtera telah membuat kita, mengubah hidup kita semua menjadi baik dan juga mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang mampu melihat orang-orang sekitar sebagai berkat, sebagai kekuatan dan juga damai sejahtera untuk dunia. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Pak Nali atas waktunya di pagi hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang lagi di tema yang berbeda. Selamat melanjutkan tugas, selamat hari Minggu, tetap sehat.
2: Ya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
1: Baik, siap Bapak. Benar, itulah Mutiara Pagi Katolik di pagi hari ini bersama Bapak Nali SPSI selaku penyuluh agama Katolik Kabupaten Sanggau dengan satu tema yang sudah dihadirkan tadi, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesaat lagi tentunya kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter Renti Kong dan juga Sanggau. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NT Kong.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

0: artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut rapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Kenapa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
2: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
2: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
2: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
2: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
2: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz Radio Sanggau dan juga Ntikong. Dan saya cukupkan Mutiara Pagi Katolik ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Sesaat lagi saya akan lengkapi informasi pendengar di Warta Pagi.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Pasti ekonomi akan berputar ya. Harapan kita daya beli tadi harus meningkat karena dengan situasi susah. Artinya bagaimana kita mendorong dengan adanya pelaku UMKM.
1: Ya kalau kita sebagai pemilik usaha bengkel sih dari oli naik, suku cadang naik, lah bagi kita usaha bengkel sih tidak begitu berpengaruh.
2: Warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menilai kegiatan Summer Weekend yang dikolaborasikan dengan peringatan Hari Buruh Internasional menjadi upaya efektif untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM, hiburan budaya, dan olahraga. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan kreatif ini dapat terus digelar secara rutin dan didukung oleh seluruh pihak sebagai ruang promosi daerah sekaligus penguatan ekonomi lokal.
3: Bupati Sanggau Susana Herpena menilai kegiatan Summer Weekend menjadi salah satu upaya mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM, hiburan budaya, dan juga olahraga. Menurutnya, kegiatan yang dikolaborasikan dengan peringatan Hari Buruh Internasional itu mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik terbuka. Disebutkan, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai aktivitas mulai dari olahraga, pertunjukan budaya, UMKM, hingga kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan kepada lansia dan juga anak-anak. Menurutnya, konsep kegiatan seperti itu menjadi bentuk kreativitas yang perlu terus diperkuat dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Ia mengajak masyarakat dari 15 kecamatan memanfaatkan momentum tersebut untuk menikmati suasana kota Sanggau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Dengan adanya kegiatan ini pasti ekonomi akan berputar ya. Harapan kita daya beli tadi harus meningkat karena dengan situasi susah. Artinya bagaimana kita mendorong dengan adanya pelaku UMKM, artinya ayam di pasar pasti pada saat persiapan UMKM akan laku habis, telur, tepung, dan semua. Jadi semuanya akan berdampak. Dan harapan kita bagi seluruh masyarakat yang ada di 15 kecamatan, silakan waktu weekendnya berkunjung ke Kabupaten Sanggau. Mereka akan menginap, akhirnya nanti berdampak terhadap rumah makan. Mereka pasti setelah Summer Weekend ini menikmati Sanggau. Harapan kita...
3: Wabusana berharap kegiatan Summer Weekend dapat terus digelar secara rutin sebagai ruang hiburan, promosi daerah, dan penguatan ekonomi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung promosi kegiatan tersebut agar semakin dikenal masyarakat secara luas. Okto Feranti melaporkan.
2: Dandim 1204 Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Ginda Radisia menilai kegiatan Summer Weekend menjadi wadah positif bagi kreativitas generasi muda sekaligus mendorong pola hidup Sanggau. Ia memastikan jajaran Kodim 1204 Sanggau siap memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan kegiatan positif tersebut demi memperkuat kemajuan dan kemakmuran daerah.
3: Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Ginda Radisya menilai kegiatan Summer Weekend menjadi salah satu wadah positif bagi kreativitas generasi muda di Kabupaten Sanggau. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mendorong pola hidup sehat dan aktivitas produktif masyarakat. Ia menilai pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan olahraga, hiburan hingga UMKM tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan kegiatan seperti ini perlu dipertahankan dan dijadikan tradisi baik di Kabupaten Sanggau. Letkol Ginda juga menjelaskan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri, OPD, dan organisasi masyarakat ini diyakini dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkelanjutan dengan dukungan seluruh pihak terkait.
4: Saya lihat di Summer Weekend hari ini spesial, selain kita ada untuk peringatan Hari May Day yang disampaikan oleh Ibu Wabub, kita juga saya lihat kreativitas anak muda, kemudian penyaluran kegiatan yang positif tentunya menjaga kesehatan, kemudian kesejahteraan masyarakat tentunya ada UMKM di sini, dan ini kita harus tingkatkan atau menjadi tradisi yang baik di Kabupaten Sanggau ini, dan saya lihat antusiasnya sangat tinggi, dan saya mengharapkan kedepannya ini bisa berkelanjutan.
3: Letkol Ginda juga memastikan Kodim 1204 Sanggau siap mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan positif yang digelar oleh pemerintah daerah maupun instansi lainnya. Ia berharap dukungan tersebut dapat memperkuat kemajuan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Sanggau. Oktavrandi melaporkan.
2: Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Pelemahan rupiah juga berdampak pada sektor usaha, terutama pelaku bengkel motor yang bergantung pada suku cadang dan oli impor.
5: Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh Rp17.000 per dolar US membuat masyarakat khawatir terhadap dampaknya pada perekonomian dan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut turut dirasakan pelaku usaha bengkel motor di Kabupaten Sanggau, salah satunya pemilik bengkel motor Mandiri, Guslim, yang mengaku harga oli dan suku cadang kendaraan mulai mengalami kenaikan karena sebagian besar barang impor dibayar menggunakan dolar US. Meski begitu, Guslim menilai pelemahan rupiah belum terlalu mempengaruhi usaha bengkel yang dijalankannya. Namun dampak terbesar dirasakan masyarakat akibat harga jual barang yang semakin tinggi. Kenaikan harga disebut tidak hanya terjadi pada suku cadang motor dan oli, tetapi juga kebutuhan lain yang masih bergantung pada produk impor. Guslim berharap nilai tukar rupiah dapat kembali stabil sehingga harga barang kembali normal dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
1: Ya kalau kita sebagai pemilik usaha bengkel sih dari oli naik, suku cadang naik, lah bagi kita usaha bengkel sih tidak begitu berpengaruh lah. Yang berpengaruh ini kan ke masyarakatnya, gitu. Jualnya juga semakin tinggi, ya kedepannya sih bisa stabil kembali lah seperti semula gitu. Tapi barang impor semua kan dibayar pakai dolar, jadi barang impor dibayar pakai dolar. Ya otomatis kan harganya jadi naik ya. Kayak kebutuhan sehari-hari, suku cadang motor, oli, ya kan ikut juga dia.
5: Pelemahan rupiah dinilai menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha dan masyarakat apabila berlangsung dalam waktu lama. Guslim berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional agar harga kebutuhan pokok dan barang impor tetap terkendali di pasaran. Tri Putri melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Sanggau menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam pengelolaan serta pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti PAPBB Kejari Sanggau Andre Orlando Siahan menambahkan bahwa kegiatan pemusnahan ini akan terus dilakukan secara berkala demi memastikan tidak ada penyalahgunaan sekaligus memperkuat komitmen menjaga keadilan di masyarakat.
3: Kejaksaan Negeri Sanggau menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan serta pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kasih Pemulihan Aset dan Pengolahan Barang Bukti atau PAPBB Kejari Sanggau Andre Orlando Siaan mengatakan pemusnahan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Yang menjelaskan, pemusnahan barang bukti tidak hanya menjadi bagian dari proses penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk transparansi lembaga kejaksaan dalam mengolah barang bukti yang ditangani. Menurutnya, seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, dikatakan pemusnahan barang bukti tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti perkara yang telah selesai diproses secara hukum. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
6: Kegiatan ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kami kepada publik bahwa barang bukti yang menjadi tanggung jawab kami telah dikelola dengan baik dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Andre menambahkan, kegiatan pemusnahan barang bukti di Kejari Sanggau akan terus dilakukan secara berkala sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah. Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat komitmen bersama dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan di tengah masyarakat. Oktofrandi melaporkan.
2: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Marlina, memastikan kasus cikungunya di Kabupaten Sanggau hingga saat ini belum masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB. Meski jumlah kasus mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan masih terus melakukan pemantauan dan pengendalian di lapangan. Marlina menjelaskan penanganan tetap dilakukan secara intensif melalui pemantauan wilayah yang ditemukan kasus terbanyak. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit semakin meluas ke kecamatan lainnya di Kabupaten Sanggau.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati Sanggau, Summer Weekend dorong perputaran ekonomi. Pelemahan rupiah picu kenaikan harga oli dan spare part. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Iya, peringatan pukul 6 lebihnya 29 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya ajak Anda untuk mengikuti kabar dari Kalbar, siaran berjaringan bersama Rari Pontianak, Sintang, Samba Sanggau, dan juga Entikong.
1: Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikong, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. RRI Pro 1.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kabar dari Kalbar, edisi hari ini 24 Mei 2026, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Nah pendengar, acara ini juga bisa Anda simak melalui FM 104,2 MHz atau melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Bagi Anda yang hendak bergabung, berbagi informasi terkini, silakan bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon kami 734-987 dan bisa juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak langsung di live chatnya ya. Dan pagi hari ini bersama Cherry di Pontianak pendengar dan rekan-rekan saya di Sanggau, Sintang, Sambas, dan Entikong. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi rekan-rekan.
0: Selamat pagi Cherry.
3: Pagi, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua?
4: Alhamdulillah,
5: sehat.
3: Puji Tuhan. Kalau begitu, kita langsung ke update informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar kita pagi hari ini. Kalau di Pontianak terpantau cerah pagi hari ini ya, mataharinya bersinar dengan cerah. Kemudian untuk lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman masih terpantau sepi dan lancar. Nah, kalau di Sanggau bagaimana Ismalina?
0: Ya, kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini Cherry alhamdulillah juga cukup bersahabat. Barusan saya tadi sebelum mulai KDK lihat keluar itu nampaknya sudah mulai terasa hawa panasnya. Kalau terkait dengan arus lalu lintas di pagi hari ini pastinya berbeda dengan hari-hari lainnya ya. Kalau di area Sabang Merah ini sudah banyak masyarakat yang saya lihat menikmati jogging pagi. Cherry.
3: Oke, baik. Terima kasih Ismalina untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sintang. Kalau di Sintang pagi ini bagaimana, Yeptro?
6: Ya, kalau di Sintang cuacanya pagi ini memang sudah cukup lumayan cerah juga ya, walaupun masih sedikit berawan juga. Tadi di jam 4 sekitar jam 4 lebih 20 menit gitu memang sempat hujan cukup deras juga, dan sekarang juga sudah berhenti ya, dan juga sudah lumayan cerah juga. Ya, untuk aktivitas pagi ini memang sudah ramai lancar juga, khususnya di Jalan Yese Upang Urai Sintang ini, Cherry.
3: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang. Kita beralih ke Entikong. Kalau di Entikong bagaimana Faisal?
7: Kalau di Entikong ya, kurang lebih sama dengan di Sanggau, sudah menunjukkan tanda-tanda cerah. Sinar matahari juga bersinar cukup cerah dan tampak masih berawan juga ini rekan Mei. Dan kita juga informasikan untuk para pendengar yang dari arah Balai Karangan maupun arah Entikong mau ke Balai Karangan, di Tugu Kecamatan itu sedang ada aktivitas pengerukan tanah. Jadi itu licin, jadi kita mengimbau untuk para pendengar yang akan memasuki Tugu Kecamatan dari arah Balai Karangan maupun arah Entikong sebaliknya, tentu untuk tidak terlalu ngebut ya untuk kendaraannya, khawatir bannya licin kemudian bisa menyebabkan traksi berkendara menjadi terganggu begitu.
3: Oke, baik, terima kasih Faisal. Dan itu tadi pendengar ya, yang melintas dari arah Balai Karangan hati-hati di jalan. Dan kita akan beralih ke Sambas. Kalau di Sambas pagi ini seperti apa, Daus?
5: Ya, pagi hari ini Cherry di Sambas pantauan cuacanya cerah ya, tapi masih juga berawan samaan kayak yang lainnya. Untuk pantauan arus lalu lintasnya di sekitar lintas Saing Rambi cukup sepi, namun banyak yang mengarah ke arah kawasan kantor bupati karena memang hari ini juga car free day, Cherry.
3: Oke, baik. Terima kasih Daus untuk informasinya dan kita akan langsung beralih ke informasi pertama dari Pontianak. Di mana 9 pemerintah kota yang tergabung dalam Komisariat Wilayah 5 Regional Kalimantan Barat mengitari kota Pontianak mengendarai sepeda. Selain goes bareng, 9 wali kota yang terdiri dari Kota Balikpapan, Banjarbaru, Banjarmasin, Bontang, Palangkaraya, Pontianak, Tarakan, Samarinda, dan Singkawang juga melakukan aksi penanaman pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Kapuas. Aksi goes bareng mengelilingi kota Pontianak hingga penanaman pohon dan penyebaran benih ikan ini jadi rangkaian dari acara Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia atau APEKSI Komwil 5 Regional Kalimantan. Wali kota Pontianak Edi Rusdikamtono menerangkan, rangkaian kegiatan digelar untuk memperkenalkan wajah kota Pontianak yang hijau, bersih, dan tertata kepada para tamu yang berasal dari kota-kota di Kalimantan. Menurut Edi, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperlihatkan perkembangan dan penataan kota Pontianak kepada para tamu dari berbagai kota di Kalimantan. Dalam rangkaian penyambutan, pemerintah kota Pontianak juga menyajikan beragam kuliner khas Kalimantan Barat, terutama Pontianak, kepada para raker Komwil 5 Apeksi. Jadi hidangan yang disuguhkan ini antara lain ada sate kuah, bubur pedas, roti cana, lontong sayur, hingga aneka kue tradisional khas Pontianak. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak. Selanjutnya kita akan beralih ke Sanggau, di mana Dinkes Sanggau pastikan cikungunya belum berstatus KLB. Informasi selengkapnya silakan Ismalina.
0: Iya, baik, terkait dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Marlina memastikan terkait dengan kasus cikungunya di Kabupaten Sanggau, hingga saat ini belum masuk kategori kejadian luar biasa atau KLB. Meskipun jumlah kasus mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan masih terus melakukan pemantauan dan juga pengendalian di lapangan. Marlina menjelaskan penanganan tetap dilakukan secara intensif melalui pemantauan wilayah yang ditemukan kasus terbanyak. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit semakin meluas ke kecamatan lainnya di Kabupaten Sanggau. Selain itu, Marlina juga mengatakan cikungunya memiliki pola penularan yang hampir sama dengan demam berdarah denggi atau DBD karena sama-sama disebabkan oleh gigitan nyamuk. Oleh sebab itu, upaya utama yang terus ditekankan kepada masyarakat adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN di lingkungan masing-masing. Dan Marlina juga menegaskan, pihaknya akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan cikungunya di wilayah Kabupaten Sanggau. Dan ia juga berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar penyebaran penyakit akibat gigitan nyamuk dapat ditekan. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Cherry.
3: Baik, terima kasih Smalina untuk informasinya. Kita akan beralih ke Entikong. Kejari Sanggau tegaskan transparansi pengelolaan barang bukti. Informasi selengkapnya silakan Faisal.
7: Oke, benar sekali rekan Cherry, rekan pendengar juga pemirsa. Kejaksaan Negeri Sanggau menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pemusnahan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti PAPBB Kejari Sanggau, Andre Orlando Siahaan mengatakan pemusnahan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Ia juga menjelaskan pemusnahan barang bukti tidak hanya menjadi bagian dari proses penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk transparansi lembaga kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti yang ditangani. Menurutnya, seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemusnahan barang bukti tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti perkara yang telah selesai diproses secara hukum. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum. Jerry.
3: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Kita beralih ke Sintang. Anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong para siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran guna mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin yang berintegritas di masa depan. Informasi selengkapnya silakan Yeptro.
6: Baik rekan Jerry, dan informasi pertama ya datanya dari Sintang dengan anggota DPRD Sintang yang dorong siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu jadi pemimpin berintegritas. Ya, di mana anggota DPRD Kabupaten Sintang yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Binjai Hulu, Supriyadi, juga hadir memberikan apresiasi sekaligus juga motivasi kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Dan Supriyadi juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa kelas 9 atas keberhasilan mereka dalam menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Ia juga mengingatkan pentingnya menghargai jasa para guru yang telah mendidik dan membimbing para siswa selama ini. Menurut Supriyadi, selama menjalani pendidikan di bangku SMP, para siswa juga telah memperoleh banyak ilmu dan juga pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Supriyadi juga turut memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki cita-cita tinggi dan terus berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin membutuhkan integritas, kejujuran dan tanggung jawab yang harus dibangun sejak usia dini. Cherry.
3: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi pertama dari Sintang. Kita akan beralih ke Sambas. Rutan Sambas gagalkan penyelundupan sabu saat jam besuk tahanan. Informasi selengkapnya silakan Daus.
5: Ya, pendengar, upaya pemberantasan narkoba masih terus menjadi perhatian serius dari berbagai pihak termasuk di lingkungan rumah tahanan. Pengawasan yang ketat dinilai penting untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan proses pembinaan para warga binaan. Nah, di Kabupaten Sambas, petugas Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu saat jam kunjungan tahanan atau jam besuk. Peristiwa ini terjadi ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung yang datang membesuk warga binaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan barang mencurigakan yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam makanan bawaan pengunjung. Setelah ditemukan, petugas langsung mengamankan barang bukti dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku. Pihak Rutan Sambas juga menegaskan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengunjung akan terus diperketat demi menjaga keamanan di lingkungan rutan. Dan keberhasilan penggagalan ini mendapat apresiasi karena menunjukkan kewaspadaan petugas dalam mencegah peredaran narkoba di dalam rumah tahanan. Dan selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkotika. Nah, dan pendengar, peredaran narkoba memang menjadi tanggung jawab bersama, karena itu pengawasan yang konsisten dan dukungan masyarakat sangat diperlukan agar lingkungan kita termasuk lembaga permasyarakatan tetap aman dan bebas dari narkoba, Cherry.
3: Baik, terima kasih Daus untuk informasinya. Pendengar, kami akan rehat sejenak, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Apa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni. Hah? tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
9: Pantaslah, air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no!
1: Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Masih bersama kami pendengar di Kabar dari Kalbar edisi Minggu 24 Mei 2026, dan kita akan beralih ke informasi kedua dari Pontianak di mana mitigasi bencana kini jadi prioritas pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi pendengar, BPBD Provinsi Kalimantan Barat menegaskan mitigasi ini menjadi langkah yang utama untuk bisa mengurangi risiko bencana alam di tengah status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini berlaku di Kalimantan Barat. Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan kondisi geografis Kalimantan Barat memang rentan terhadap berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, karhutla, puting beliung, hingga gempa bumi. Berdasarkan data identifikasi bencana, terdapat lebih dari 400 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat yang rawan banjir, longsor, dan puting beliung. Sementara itu, wilayah rawan karhutla tercatat sekitar 300 desa dan kelurahan. Karena itu, BPBD meminta pemerintah daerah untuk bisa memperkuat kebijakan dan regulasi kebencanaan, termasuk dengan cara memasukkan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan dan tata ruang wilayah. Selain itu, pendengar, peningkatan kapasitas dan literasi kebencanaan juga terus dilakukan melalui edukasi dan pelatihan, baik itu bagi relawan, masyarakat, hingga lingkungan pendidikan. Untuk mendukung penanganan bencana, BPBD Kalimantan Barat juga telah memasang sistem deteksi dini di Pusdal Ops guna memantau potensi bencana dan mempercepat penyebaran informasi. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak, kita akan beralih ke Sanggau. Wujudkan Kabupaten Ramah Anak, Sanggau kejar standarisasi taman bermain anak. Selengkapnya silakan Ismalina.
1: Ya, terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau yang terus mendorong pemenuhan standar taman bermain anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni, menyampaikan saat ini fasilitas permainan di Taman Arong Belopa Sanggau disebut belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Ya, mana standarisasi taman bermain anak ini minimal memiliki 5 jenis permainan dan saat ini di Taman Arong Belopa masih belum memenuhi standar tersebut. Titin Sumari menyebutkan, standarisasi permainan anak tentu menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPA. Pemenuhan fasilitas tersebut juga berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. Pemerintah daerah menargetkan penambahan fasilitas bermain anak ini dapat realisasi di tahun 2026, namun keterbatasan anggaran membuat pemenuhan sarana bermain masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, Titin Sumani juga mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung ruang bermain ramah anak di Kabupaten Sanggau, yang mana ia berharap fasilitas tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendukung pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Itu informasi kedua dari Sanggau, Cherry.
0: Baik, terima kasih Smalina untuk informasi kedua dari Sanggau. Kita akan beralih ke Sintang, di mana Bank Rakyat Indonesia atau BRI menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan bersih lingkungan yang digelar pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka memperingati hari jadi kota Sintang. Selengkapnya silakan Yeptro.
2: Ya, informasi kedua terkait dengan hari jadi kota Sintang ya, BRI dukung Pemkab Sintang gerakan bersih lingkungan, di mana kegiatan kerja bakti tersebut juga dilaksanakan di lingkungan kantor dan area sekitar dengan melibatkan seluruh karyawan BRI cabang Sintang. Berbagai aktivitas dilakukan mulai dari membersihkan halaman, saluran air, area parkir, hingga penataan lingkungan agar terlihat lebih bersih, rapi, dan juga nyaman. Pimpinan BRI cabang Sintang, Muhammad Rafiq, juga menyatakan kegiatan ini bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, baik di kawasan pemukiman, pendidikan, kesehatan, pasar, maupun pusat perdagangan barang dan jasa. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata tidak hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga aktivitas ekonomi. Sekian informasi kedua dari Sintang Cherry.
0: Baik, terima kasih Yeptro. Kita beralih ke Entikong, Minat KB rendah, stok implan dan IUD melimpah. Silakan informasi selengkapnya Faisal.
3: Oke, banyak sekali rekan Cherry, Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sanggau menggelar layanan pemasangan alat kontrasepsi implan dan IUD atau spiral selama 2 hari dalam rangka Bulan Bakti IBI ke-75 di Puskesmas Sanggau pada Jumat 22 Mei 2026. Bidan Puskesmas Sanggau Mona Lisa mengungkapkan hingga kegiatan berakhir, layanan tersebut hanya diikuti oleh 2 peserta pemasangan KB. Ia menjelaskan pihak Puskesmas menyiapkan 18 unit IUD dan 15 unit implan beserta perlengkapan pendukung pelayanan. Seluruh alat tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan bakti sosial KB bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Sebelumnya, organisasi GOW Sanggau direncanakan turut memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekaligus membantu menginformasikan kegiatan pelayanan KB kepada calon peserta. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta. Mona Lisa juga menambahkan, program KB melalui pemasangan alat kontrasepsi bertujuan membantu masyarakat dalam mengatur jarak kelahiran serta menjaga kesehatan reproduksi. Ia berharap masyarakat semakin memahami manfaat penggunaan alat kontrasepsi dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Cherry.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Kita beralih ke Sambas. Sambas siaga karhutla BPBD libatkan desa dan semua unsur perkuat pencegahan. Selengkapnya silakan Daus.
4: Ya baik Cherry dan pendengar, memasuki musim kemarau seperti sekarang, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menjadi perhatian di berbagai daerah. Karena itu langkah pencegahan sejak dini terus dilakukan agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak bagi masyarakat maupun lingkungan. Nah di Kabupaten

0: Irwan, masyarakat juga terus diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sebab api yang awalnya kecil bisa membesar dengan cepat meluas, apalagi saat cuaca panas dan kondisi lahan mulai kering. Karhutlah sendiri bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan akibat kabut asap dan menghambat aktivitas masyarakat, bahkan mempengaruhi kegiatan belajar dan ekonomi warga. Nah, semoga upaya pencegahan yang dilakukan di Kabupaten Sambas ini berjalan lancar dan wilayah kita tetap aman, nyaman saat terhindar dari bencana karhutlah, Ceri.
1: Amin. Semoga aman terus ya, baik itu di Sambas, di Pontianak, di Entikong, Sintang, ataupun di Sanggau. Semoga semuanya aman dari karhutla dan efeknya tidak terlalu parah nantinya.
0: Betul sekali.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan penyiar pagi hari ini. Terima kasih Daus, Faisal, Yeptro, dan juga Ismalina. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap semangat dan selamat berakhir pekan.
0: Ya, terima kasih kembali, Cherry.
1: Terima kasih. Demikian pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Sampai jumpa di kabar dari Kalbar edisi berikutnya.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti kabar dari Kalbar, siaran berjaringan bersama dari Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau, dan juga Entikong. Dan semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di pagi hari ini. Dan selanjutnya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk merapat ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
2: Sanak menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh, tapi bercerita bugurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
9: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Pasti seru.
17: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, bedabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
21: Karena itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan.
22: Hah?
21: Ini.
22: Ada info heboh di grup WA.
21: Jalan keluar.
22: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
23: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak.

0: Cek Fakta, setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai PM Tamrat menebak lagi di Kota Batu, suapnya publik kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu,